0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang.
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpenah punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpenah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cocok dia begini. Ini sama Tunisia Tangkai, ada Madi ya. Ini Madinah, kurma madu. Rata-rata yang laku tuh semuanya sambil berdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah. Baik pulang, berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.900

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
3: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
2: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
3: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
4: Karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang biasanya.
5: Oh, Pak, itu bisa jelas arah, Pak. Mobilnya, Pak.
6: Ini dampaknya, Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite di subsidi tidak jebol, Pak?
7: Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak?
8: Itu hanya ke Pak Bale, mesti ada
9: mekanismenya gimana? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan gimana, Pak?
8: Maksudnya Pak Bale lah.
7: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak? Jadi minim atau bagaimana?
8: Dampaknya limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
7: Oke, terus pemerintah akan...
8: Angkutan barang juga nggak pakai...
6: Ada stimulus lagi, Pak, yang diberikan, Pak?
3: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
10: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. Karena itu tadi faktor geopolitik.

0: Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium. Mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel. Otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
1: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
3: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau Kang, jadi harus dijalani.
4: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Berat sih, ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
5: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik. Apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
2: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial.
7: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program A1 Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
1: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
0: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
2: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bangdara. Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Mega Reski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Mega Reski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Petiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar, kami update kembali informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda. Di hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026 dari BMKG Sulawesi Selatan. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Pinrang, Parepare, Sidrap, Sinjai, dan Kepulauan Selayar. Siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Selatan, kecuali hujan sedang di wilayah Sinjai dan Bulukumba. Malam harinya diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Pinrang, Lu Utara, Luwu, Palopo, Wajo, Bone, Sinjai, dan Bulukumba. Dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Wajo, Bone, Bulukumba, Kepulauan Selayar, dan hujan sedang di wilayah Sinjai dan Pinrang. Suhu udara 19 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 100%, dan angin bertiup dari utara ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 36 km per jam. Demikian update terbaru informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini, Kamis 11 Juni 2026 dari BMKG Sulawesi Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cinta dari Rizky Febian Pengarah mengantarkan kita di menit ke-54 dari pukul 8 waktu Indonesia Tenggara. Terima kasih untuk Anda semua yang masih terus bersama Pro 1 dari Makassar sambil menemani aktivitas Anda yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan, tetapi tetap setia di Pro 1 dari Makassar ya. Kita mau punya satu lagu dulu deh, Beautiful in White dari Shane Villan yang akan mengantarkan kita nanti jelang pukul 9, yang akan kita lanjutkan nanti lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk berpartisipasi dalam undian berhadiah Bank Jateng. Hadiah yang ditawarkan dalam undian tersebut meliputi mobil, sepeda motor, TV, ponsel, kulkas, emas, serta paket umroh gratis. Unggahan tersebut beredar pada Juni 2026. Faktanya, narasi dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari kompas.com, tidak ditemukan informasi undian berhadiah tersebut di laman media sosial resmi Bank Jateng. Melalui akun Instagram resmi Bank Jateng, @bankjateng, masyarakat dan nasabah dihimbau untuk tidak mudah mengklik tautan dengan iming-iming hadiah besar. Nasabah juga diminta untuk bersikap waspada dalam menanggapi setiap penawaran yang datang, terutama dari akun-akun yang tidak resmi atau tidak terverifikasi. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar menyapa pagi. Hari ini hari Kamis 11 Juni 2026 memperbincangkan topik kita seputar dampak kenaikan suku bank pada sektor usaha. Dan pagi tadi lewat opini publik Makassar pagi kita sudah mendengarkan masukan dan pandangan dari pendengar yang akan menjadi bahan diskusi kita pagi hari ini. Dan saat ini pendengar kita akan perbincangkan topik ini terkait dampak kenaikan suku bank pada sektor usaha. Di studio Pro 1 RRI Makassar sudah hadir Pak Yongris Lau. Selamat pagi Pak Yongris.
1: Selamat pagi.
0: Sehat Pak Yongris ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Semangat terus nih Pak Yongris ya. Beliau adalah komisaris utama dari BPR Hasa Mitra. Dan saat ini juga melalui via telepon kita sudah terhubung dengan narasumber kita berikutnya, ada Bapak Dr. Sutarjo Tuya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sutarjo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Yongris.
1: Pagi ya. Pak.
0: Beliau pendengar adalah pengamat ekonomi keuangan dan perbankan. Bersama Arti Alfiar, Pak Sutarjo dan Pak Yongris, kita akan bahas topik seputar dampak kenaikan suku bank pada sektor usaha ya. Sebelumnya mungkin saya mau ke tempatnya Pak Yongris ini karena menarik ini berkaitan dengan bank ya. Kalau kenaikan suku bunga bank pasti berkaitan juga bank, salah satunya BPR Hasa Mitra. Nah Pak Yongris, belakangan ini kan kita juga dihadirkan informasi melihat tren kenaikan suku bunga begitu ya. Yang ini kan boleh dikatakan menjadi acuan bagi Bank Indonesia sebagai strategi untuk memperkuat nilai tukar rupiah kita dan bahkan menekan inflasi. Nah dari Pak Yongris sendiri sebagai pelaku industri perbankan khususnya di sektor BPR nih Pak Yongris, bagaimana Bapak melihat arah kebijakan ini? Apakah ini akhirnya menjadi sebuah kejutan atau memang menjadi sesuatu yang sudah diantisipasi sebelumnya begitu Pak Yongris?
1: Ya. Jadi ada yang menarik dalam satu bulan ini ya, dua bulan Mei dan bulan Juni. Jadi ini sebenarnya tercatat mungkin bisa dibilang sejarah juga dalam bidang moneter kita.
0: Okay.
1: Karena dalam waktu hanya beberapa hari ya, itu bisa terjadi kenaikan BI rate dua kali. Jadi pada tanggal 20 Mei itu pemerintah BI itu menaikkan BI rate 50 basis point.
0: Iya.
1: Atau 0,5%. Lalu habis itu tanggal kemarin 9 Juni naik
0: baru
1: lagi.
0: Baru saja.
1: Iya, naik lagi 0,25. Jadi total kenaikan dalam satu bulan ini ada 0,75%. Ini termasuk cukup tinggi sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, BI rate ini sebenarnya bunga acuan kan yang dipakai oleh seluruh instrumen-instrumen keuangan kita untuk menentukan suku bunga.
0: Iya.
1: Nah, jadi setelah BI rate naik dua kali ini, nah yang lain pasti akan ikut. Jadi suku bunga antar bank, lalu suku bunga obligasi, sertifikat surat berharga nasional ya, seperti obligasi akan naik. Lalu tidak lama ini ya, ini tidak lama, mungkin dalam beberapa hari ini LPS juga akan pasti menaikkan.
0: Ikut juga.
1: Ikut pasti menaikkan bunga penjaminan. Nah, bunga penjaminan ini ya kemungkinan juga bisa naik sampai 0,75. Ya, mungkin ya, mungkin.
0: Prediksi
1: nah, kalau ya, kalau bunga deposito naik, bunga kredit juga kemungkinan besar bisa naik. Pasti naik. Karena bank itu kan hanya berfungsi untuk menerima duit dan menyalurkan duit kan.
0: Betul.
1: Nah, kalau duit yang diterima itu bunganya naik 0,75, ya pasti yang dilepas juga naik. Gitu, karena harga pokoknya mahal kan.
0: Iya.
1: Nah, itu ini dampaknya. Kalau bunga kredit naik,
0: apa yang terjadi?
1: Nah pasti pengaruh juga. Jadi misalnya contoh bidang-bidang sektor-sektor usaha yang selama ini misalnya banyak memakai bunga uang bank kan. Contoh misalnya membangun rumah atau orang-orang industri. Nah itu kan pasti pakai bunga, pakai uang bank. Nah kalau mereka pakai uang bank lalu bunganya naik, ya orang bilang pasti kosnya naik kan. Nah, pasti menyebabkan harga-harga juga akan
0: ikutan
1: naik. Ya, tetapi semua kebijakan itu tidak ada yang tidak ada yang satu akibat saja. Pasti jadi pemerintah menaikkan suku bunga ini sebenarnya tujuannya itu, tujuannya bisa minimal ada dua tujuan besar. Satu adalah bagaimana menahan pelemahan rupiah.
0: Menguatkan nilai rupiah.
1: Iya, menguatkan nilai rupiah. Jadi ini sekarang rupiah kan terpuruk terus ini sampai 18. Bahkan ada yang bilang wah kalau begini terus ini bisa 20.000 ya. Gitu ya. Nah, untuk menahan laju penurunan suku, apa penurunan nilai mata rupiah kita, pemerintah ini membuat rupiah kita menjadi menarik kan. Mm-hmm. Caranya membuat menarik gimana? Dikasih naik bunganya.
0: Salah satunya dengan
1: ini ya. Iya, ya kalau bunga deposito, bunga tabungan naik, nah orang-orang kan wah lebih bagus saya simpan duitnya dalam bentuk rupiah saja. Gitu karena menarik bunganya.
0: Yeah.
1: Jadi sebenarnya tujuan pemerintah itu. Lalu yang kedua, dengan uang ini berbunga yang tinggi, orang-orang ini lebih mau menyimpan duitnya
0: di masa sekarang ya,
1: mengurangi belanja.

0: Nah, karena belanjanya kurang, ya kan hukum ekonomi kan supply dan demand. Nah, kalau demandnya kurang, supply kan pasti tetap kan saat ini. Nah, kalau supply-nya tetap, apalagi supply-nya bertambah, baru belanjanya kurang, harga pasti akan turun.
1: Secara tidak langsung.
0: Iya, pasti akan turun. Jadi kita akan lihat nanti sektor-sektor mana yang harga akan naik, sektor-sektor mana yang harga akan turun. Nah. Jadi pemerintah sebenarnya menaikkan suku bunga ini selain memperkuat ya nilai rupiah kembali, yang kedua sebenarnya untuk ingin menahan inflasi supaya harga-harga barang tidak naik.
1: Oke, kita gitu. Mau lihat pengaruh ekonominya dulu nih Pak Yongris. Kita ke Pak Sutarjo tuh, Pak Sutarjo.
2: Ya,
1: tadi Pak Yongris sudah menyampaikan ini ya. Memang kalau berbicara seputar kenaikan suku bunga, okelah rupiah ini akan kuat begitu.
0: Menguat,
1: ya.
0: Tapi menguatnya juga nih kalau kita lihat ternyata menguatnya sementara saja. Contoh ya, contoh misalnya baru-baru waktu dinaikkan 50 basis poin itu hanya 2-3 hari saja rupiah menguat, setelah itu setelah loyo itu, lagi. Jadi setelah tanggal 20 Mei itu menguat ya. Tanggal 23 setelah itu 3 hari kemudian tanggal 23-24 sudah
1: melemah lagi,
0: melemah lagi sampai akhirnya aduh jadi
1: gimana nih Pak Sutarjo tuh ya, kalau Anda melihat dengan fenomena ini, dengan kenaikan suku bunga kan nih yang pastinya akan berpengaruh juga terhadap ekonomi nasional kita ini. Pak Sutarjo.
2: Iya, assalamualaikum, selamat pagi seluruhnya pendengar RRI. Kalau dilihat sekarang itu di segi ekonomi bilang uncertainty, ketidakpastian, ketidakpastian. Ketidakpastian itu kan banyak problemnya dan banyak juga pilihan solusinya. Kan gitu. Nah, bunga itu punya manfaat. Yang pertama adalah bagaimana menurunkan kurs dolarnya itu. Menstabilkan itu. Artinya begini, kalau bunganya dikasih naik, berarti ada namanya capital inflow, orang akan tertarik menyimpan uang di Indonesia dalam bentuk rupiah ya. Kalau bunganya rendah lagi menjadi capital outflow. Nah, hanya bolak-balik itu kan, tetapi mesti diingat bahwa bisnis ini sudah pecah dua. Ada financial bisnis, ada real bisnis. Nah, orang yang banyak uang, punya capital segala macam dia punya, dia akan beralih ke, kalau di situasi begini ya, dia akan beralih ke investment bisnis. Finansial bisnis itu orang hanya pindahkan dia punya uang dari dolar ke rupiah, rupiah ke yen segala macam. Dia duduk di rumah saja, duduk di rumah kopi saja, dia bisa untung. Nah, itu yang bisa mempengaruhi sebenarnya disebut dengan analisa technical. Katakan fundamental, tidak mungkin ada harga saham yang mempengaruhi rupiah itu terhadap perusahaan yang menguntungkan. Saya kasih contoh begini, saham perbankan itu mereka tiap itu sudah hampir 100 triliun keuntungannya. Kenapa dia punya saham turun? Tidak logik.
1: Baik.
2: Nah, itu kalau dilihat dari fundamentalnya, kalau perusahaan yang besar itu yang menguntungkan besar, tentunya dapat dividen dan dapat capital gain. Orang akan senang ke situ. Tapi buktinya, karena tadi dibilang Pak Yos bilang ada permintaannya kurang, turun harganya. Nah, ini menjadi dilema. Itu yang disebut dengan sentimen negatif.
1: Nah Pak Sutarjo Tui. Pak Sutarjo Tui, ini kan juga tadi disebutkan Pak Yongris juga sudah menjelaskan tadi bahwa dengan penguatan nilai rupiah otomatis orang akan beralih begitu lebih baik menabung. Dan ini pasti akan menyebabkan perlambatan apa ya, keinginan masyarakat, daya beli masyarakat juga akan menurun. Apakah akan akhirnya berpengaruh pada sektor usaha begitu? Ada perlambatan yang terjadi di sektor usaha Pak Sutarjo.
2: Itu analisa fundamentalnya. Ketika naik bunga, orang senang menabung. Ngapain dia berbisnis kalau agar risikonya ada kan? Mendingan dia menabung. Tetapi kan saya bilang tadi, bisnis tadi sudah berpecah-pecah. Dulu kita hanya berbicara mengenai real bisnis. Sekarang ini tidak bisa untuk apa. Saya kasih tahu begini, ini ada sentimen negatif terhadap perekonomian Indonesia. Di Vietnam dia punya kurs kemarin itu 23.000 loh. Tapi dia terkenal dia punya negara mulai maju. Dengan posisi 23.000 dia maju. Kita 18.000 teriak-teriak.
1: Baik.
2: Kita kembali ke bunga ya. Bunga itu sebenarnya itu cuma instrumen untuk bagaimana menahan inflasi dan kemudian bagaimana memajukan menetralisir yang tadi itu saham tadi itu ya, saham menjadi rupiah. Kalau orang tidak, nah problemnya adalah trust. Apakah investor itu percaya

0: terhadap pemerintahan Indonesia itu yang menjadi masalah.
1: Nah, karena kalau membangun kepercayaan lagi nih.
0: Kan, pertumbuhan oke, inflasi terkendali, uang banyak, bahkan di bank itu ada 2.300 triliun yang tidak dipakai.
1: Iya.
0: Di mana persoalannya kan gitu. Mm-hmm. Nah, persoalannya adalah terlalu banyak pendapat-pendapat yang selalu menyudutkan pemerintah sehingga muncul sebut tadi sentimen negatif terhadap pemerintahan. Pak, susah ini ada makan bergizi gratis segala macam itu.
1: Oke. Okay.
0: Itu menjadi orang tidak percaya. Oleh sebab itu kalau saya melihat begini. Bunga kredit kemarin itu yang dibahas oleh Menteri Perdaya, kredit naik 2 digit.
1: Mm-hmm.
0: Artinya tumbuh ya, tapi yeah. Kenapa di masyarakat terjadi pelemahan konsumsi? Padahal kan kredit nambah, ternyata ada uang tidak dipakai. Orang sudah disetujui oleh bank, tapi nasabahnya tidak pakai. Ada 2.000 triliun tadi, saya bilang tadi itu.
1: Baik.
0: Yang kedua adalah, kita mesti hati-hati melihatnya ini. Karena ini menyangkut faktor sentimen pasar ya, bukan fundamental. Nah, oleh sebab itu, saya bersyukur ini, utamanya bagi pengusaha-pengusaha UMKM ya, ini kesempatan besar, ini menjadi berkah bagi UMKM bahwa dia kasih naik bunga, tingkat bunga ya sudah menjadi 5,50 itu ya, 5,50, 5,25, 5,25 berarti ada akan diikuti oleh tingkat bunga pinjaman. Kan begitu, orang pinjam juga bisa mengendalikan inflasi. Di lain pihak, pemerintah masih mengsubsidi kredit KUR tetap 6%. Oleh sebab itu saya bilang tadi, UMKM yang menjadi berkah saat ini, karena bunganya tidak naik, kesempatan untuk berbisnis banyak, apalagi kalau UMKM didorong untuk menjadi ekspor. Dia mengekspor daun pisang kah, batang pisang kah, salak kah, lombok kah, ikan asin kah, ikan kering kah, itu banyak. Tinggal saja apakah pemerintah mau mendorong UMKM menjadi UMKM ekspor.
1: Baik.
0: Jangan sampai UMKM ini hanya dibakar pada perdagangan tradisional. Nah, saya optimis kalau itu didorong menjadi eksportir mereka, saya kira hanya belum kita kemarin saya tanya sama wartawan, apakah sudah menuju ke resesi? Belum. Indonesia saat ini tidak mungkin resesi.
1: Iya.
0: Karena fundamental ekonominya bagus. Cuma harapan saya adalah dengan tingkat bunga yang berlaku ini naik, itu hanya berlaku pelaksanaannya di luar UMKM. Karena KUR masih disubsidi oleh pemerintah.
1: Baik, Pak Sutarjo. Saya mau ke tempatnya Pak Yongkris dulu ini. Ya. Ada begitu banyak penjelasan dari ketika kita melihat dari pengaruh ekonomi begitu dari kenaikan suku bunga ini Pak Yongkris.
2: Ya.
1: Nah, BPR selama ini kan dikenal begitu sangat dekat dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ya. Sempat juga Pak Sutarjo menyebut pelaku UMKM ini secara umum. Bagaimana dampak psikologis maupun juga operasional nasabah khususnya dari BPR Asa Mitra ini yang mulai dirasakan sejak tren kenaikan suku bunga ini, Pak?
2: Ya, jadi bunga LPS sekarang ini belum naik.
1: Oke. Okay.
2: Jadi BI rate ini udah naik, ya, sudah naik 2 kali. Kemungkinan besar mungkin ya, tanggal 10-an lah ke atas, tanggal 15 kah, ya mungkin ini BI rate bunga LPS akan naik. Dan setelah bunga LPS naik, seluruh bunga dari perbankan itu biasanya akan menyesuaikan.
1: Oh iya.
2: Ya, jadi ya mungkin beberapa seminggu depan lah kira-kira, mudah-mudahan ya. Nah, pengaruhnya ya pasti besar. Setiap kenaikan suku bunga itu pengaruhnya ke bunga deposito, orang-orang menabung itu pasti akan berpengaruh. Lalu itu juga nanti akan menyebabkan bunga kredit akan naik.
1: Nah, itu dia
2: pasti
1: Pak
2: naik.
1: Yongkris.
2: Ya, itu pasti akan naik. Jadi gini, tadi benar Pak Sudarjo bilang bahwa yang menjadi masalah sekarang ini adalah kepercayaan masyarakat, baik masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia kepada negara kita ini, kepada sistem moneter negara kita, kepada pemerintah gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya contoh ya, tadi dijelaskan oleh Pak Sutarjo itu beberapa saham-saham bank, sebenarnya banknya bagus, fundamental banknya bagus. Siapa yang bilang BCA nggak bagus, Mandiri bagus, BRI bagus, semuanya nguntung, lalu NPL-nya, rasio-rasio perbankannya bagus semua. Tetapi kenapa sampai harganya jatuh kan, harga sahamnya jatuh? Trust, tidak ada kepercayaan. Jadi orang-orang ini, masyarakat khususnya investor dari luar negeri itu melihat Indonesia ini terlalu mungkin banyak kebijakan-kebijakan yang tidak begitu tidak begitu bagus, sehingga mereka akhirnya menurunkan peringkat Indonesia. Contoh seperti MSCI itu yang ini tanggal 18 dengan tanggal 23 ini akan ada pengumuman yang sangat penting dari MSCI, apa bagaimana peringkat Indonesia. Dan penilaian dari lembaga yang terpercaya ini itu sangat besar mempengaruhi para investor, khususnya kepercayaan investor. Jadi akhirnya karena orang tidak percaya, investor bukan melihat ini banknya bagus atau tidak, tapi ini Indonesia cocok tidak sebagai tempat berinvestasi gitu. Jadi ya kalau kita lihat, tidak ada obat sebenarnya yang diminum itu yang 100% bagus, nggak ada. Pasti ada dampak negatif. Kita aja minum obat sakit kepala bisa pengaruh ke ginjal. Ada minum obat ini pengaruh ke jantung. Jadi ya yang paling penting dosisnya. Jadi pemerintah ini harus membuat dosis yang tepat untuk itu. Nah sekarang ini sudah 75 basis point. Ini termasuk sangat tinggi. Nah ini pemerintah sebenarnya harus sudah bisa menghitung. Kalau dia menaikkan bunga 75 basis point ini, pengaruhnya terhadap penguatan rupiah bagaimana? Nah lalu pengaruhnya terhadap kenaikan-kenaikan cost ya dari perusahaan-perusahaan berapa? Nah tapi saya yakin bahwa pemerintah ini sebenarnya intinya dua saja. Pemerintah ingin memperkuat
1: rupiah
2: dan menurunkan inflasi kan. Ya inflasi sebenarnya itu tujuan utamanya. Kalau saya lihat ini sekarang pemerintah lebih fokus ke bagaimana memperkuat rupiah. Sebab begini, kalau rupiahnya melemah terus, coba kita lihat dampaknya sekarang kan. Akhirnya Pertamax naik, 12.000 menjadi 16.000 kan.
1: 16.000 sekarang.
2: Iya, karena apa? Ini juga menjadi beban pemerintah kan. Karena kita ini sekarang masih import minyak. Nah kalau kita import minyak seperti ini, semuanya dibeli pakai dolar kan. Jadi kalau dolar naik, ya pasti harga bahan BBM kita pasti naik.
1: Betul.
2: Nah oleh sebab itu, ya mau gak mau pemerintah tahu juga ini sekarang jadi beban besar pemerintah, itu subsidi kan. Subsidi. Nah subsidi salah satu yang terbesar itu subsidi BBM. Nah oleh sebab itu terpaksa dinaikkan. Nah Pertalite gak dinaikkan. Cuma kalau saya lihat ini kemungkinan besar mungkin pemakaian Pertalite sering-sering kosong ini nanti. Jadi akhirnya beli kosong. Akhirnya orang terpaksa isi
1: Pertamax. Semua berpengaruh ya Pak Yongris dan Pak Sutardjo. Nah tadi yang Anda sampaikan juga cukup dilema juga ini. Akhirnya ketika suku bunga naik, maka yang deposito aman, tapi yang ingin meminjam pasti naik. Nah, dari Pak Yongri sendiri dari Hasa Mitra, bagaimana posisi BPR Hasa Mitra dalam menyikapi dilema ini, Pak?
2: Iya, jadi sebenarnya Hasa Mitra ini kan fungsinya itu bagaimana masyarakat mau menabung, mau menabung, berinvestasi, berdeposito, lalu menyalurkan kredit. Nah, udah pasti dengan kenaikan suku bunga ini, deposito itu menjadi makin menarik. Itu udah pasti. Lalu yang kedua, kredit. Kalau kredit yang segmen-segmen yang bisa sangat berpengaruh kepada misalnya tingkat keuntungan dari sebuah perusahaan, dia pasti akan batasi kredit itu. Dia mungkin bunganya naik, kita terpaksa harus kurangi pemakaian duit gitu. Kurangi pemakaian duit itu kan berarti harus kurangi kredit kan. Nah kalau sudah begitu, ya salah satu dampaknya itu ya kredit akan menurun ya, penyaluran kredit akan menurun. Nah tapi ya kita sangat berharap sebenarnya Indonesia ini ya bisa cepat bisa cepat stabil kembali.
1: Nah, itu kita doakan bersama ya, Pak. Dilema juga sebenarnya ini.
2: Iya, ada. Pokoknya tidak ada satupun rumus atau resep yang bisa dipakai untuk betul-betul hanya baik saja. Pasti ada dampaknya. Mau obati sakit pinggang ya bisa kena ke asam urat, obati ini kena ke situ gitu. Baik. Jadi ya tergantung bagaimana pintar-pintarnya kita ini mengukur resiko-resiko yang ada dan juga memperhitungkan apa dampak baik dan dampak positifnya. Betul. Ya dampak positif dan dampak negatifnya. Itu yang paling penting.
1: Saya mau ke tempatnya Pak Sutardjo. Pak Sutardjo.
0: Iya,
1: ini kan tadi menarik ya, menjadi menarik ini yang disampaikan juga oleh Pak Yongris. Di satu sisi mungkin pendapat hal yang angin segar begitu untuk para masyarakat yang berinvestasi ya, karena suku bunga yang didapatkan ya lumayan. Tapi di sisi lain ketika ada pelaku-pelaku usaha yang ingin ekspansi mungkin, yang ingin mengambil kredit, kan otomatis akan dibayang-bayangi juga dengan yang namanya suku bunga yang tinggi juga ya, Pak Yongris tadi juga sudah menyebutkan. Bagaimana Anda melihat situasi seperti ini, Pak Sutarjo Tui?
0: Ya, bagi pengusaha ya, bagi pengusaha itu mau naik suku bunga, mau apapun terjadi, bagi dia tidak masalah.
1: Oh ya.
0: Bagi pengusaha. Mm-hmm. Kenapa? Pengusaha itu kan dia hanya berapa harga pokok, berapa harga jual. Sama juga dengan bank. Mm-hmm. Banknya kalau misalnya depositonya naik, ya kreditnya naik. Kan cuma itu. Bagi bank itu sendiri, deposito naik, kasih naik kreditnya. Cuma saja problemnya adalah apakah di dalam situasi yang tidak pasti ini, bagaimana kita memitigasi resikonya tadi. Nah, yang kedua adalah kita mesti masuk ke sektor mana. Kalau misalnya dibilang tingkat bunga naik, kan kreditnya kan naik juga harganya. Tetapi Anda mesti ingat bahwa kredit itu bukan hanya ada di Indonesia. Dunia sudah mengglobal. Artinya begini, kalau UMKM sudah bisa ekspor atau pengusaha-pengusaha sudah ekspor, dia tidak akan menggunakan kredit dalam negeri.
1: Baik.
0: Yang bunganya tinggi tadi kan, dengan bentuk letter of credit saja dia sudah bisa. Atau yang pakai tunai misalnya, atau yang pakai perwakilan di dalam, di luar negeri. Oleh sebab itu, saya kemarin kan jengkel. Kan jengkel namanya itu, ada yang under invoice kan itu, orang melaporkan dia punya ekspor tidak sesuai kan. Nah, oleh sebab itu dibentuklah disebut dengan dan antara sumber Indonesia tadi, sumber Indonesia. Nah, ini sebenarnya yang kembali ke persoalan pertama lagi tadi, trust, tidak ada trust.
1: Kembali lagi artinya kepada kepercayaan ya, Pak Sutarjo, kuncinya di situ.
0: Kalau kembali ke fundamental, kita banyak uang kok.
1: Oke. Okay.
0: Kita percaya. Dengan munculnya tadi, di bulan lalu itu oleh pemerintah menciptakan lembaga yang bisa mengekspor tapi pintu. Ya brokernya yang dari Singapura dan sebagainya pasti kan jengkel. Bakulawan itu, bakulawan. Sehingga muncul disebut sentimen negatif terhadap perekonomian Indonesia.
1: Nah, Pak Sutarjo. Nah,
0: sebab itu untuk UMKM harus didorong untuk ekspor sehingga dia menjadi pengusaha yang maju, bukan pecundang.
1: Nah, jadi yang Anda jelaskan ini ada beberapa poin yang bisa kita dapatkan ya. Tadi kepercayaan, ada trust di situ yang harus didapatkan oleh pemerintah maupun juga pelaku usaha. Dan yang paling penting ini salah satu cara atau solusi yang bisa dihadirkan dalam menyikapi kenaikan suku bunga ini adalah bagaimana mendorong para pelaku UMKM untuk menjadi pelaku eksportir begitu ya, Pak Sutarjo.
0: Ya, kalau hanya mengharapkan bunga itu tidak begitu paten di bulan tadi payung, tidak ada obat yang 100% apalagi kalau cuma bunga. Bunga itu kalau zaman sekarang sudah global, uangnya ditarik dari saham pindah ke dolar, ya sama aja kan, begitu turun bunga lagi pindah lagi uangnya, pindah ke saham. Jadi kalau bunga tidak terlalu mempengaruhi, cuma yang pertama tadi, integritas, trust pemerintah. Pemerintah harus mengurusi dirinya, jangan kita bicara efisiensi tapi mereka hambur-hambur uang di luar negeri.
1: Efisiensi
0: kan.
1: Baik.
0: Kemudian ini kan berbahaya. Makanya investor itu hanya mau sama juga dengan Pak Yoris kan. Dia memberi kredit itu, yang pertama dia lihat adalah ini orang bisa dipercaya atau tidak. Baik. Kalau rebosi dia punya jaminan, tapi kalau Pak Yoris tidak percaya, dia namakan kredit. Kalau rebosi dia punya jaminan, orang yang nggak dipercaya dia namakan kredit. Tapi kalau tidak punya jaminan, tapi Pak Yoris percaya, yakin saya dikasih.
1: Nah, kalau dari prediksinya Pak Sutarjo tuh, sektor-sektor mana saja nih akan berimbas Pak Sutarjo?
0: Maksudnya imbas apa ini? Imbas dari
1: kenaikan suku bunga ini, bunga.
0: Semua ini berimbas.
1: Oke. Okay.
0: Semua, termasuk penjualan suku bunga berimbas, termasuk investor berimbas. Tetapi ini adalah kesempatannya bagi UMKM. Dikasih naik bunga kredit umum, tapi kan dibusuki dia punya kredit kur. Di situ kesempatannya UMKM untuk maju bertarung di situ. Didorong oleh pemerintah setempat, dibantu oleh Pak Yoris, Anda tahu lah, salak saja bisa diekspor, daun pisang diekspor, pisang diekspor, ularan diekspor, tapi maukah pemerintah mendorong itu? Kurang apa lagi pemerintah, ada uang banyak kok.
1: Di sinilah ujian kreativitas dari para pelaku UMKM ya, dan dorongan dari pemerintah, Pak Sutarjo.
0: UMKM itu kan dia punya pengetahuannya kurang, modalnya kurang, jaringan ke luar negeri juga kurang. Tugasnya pemerintah, kasihan rakyatmu, jangan kebikin lihat susah-susah mereka.
1: Iya, Pak Sutarjo, Pak Yongri Sudar, gini yang disampaikan oleh Pak Sutarjo. Tapi adakah akhirnya memang kekhawatiran ketika terjadi kenaikan suku bunga? Tadi Anda sampaikan bisa juga ada peningkatan suku bunga pinjaman begitu ya, bunga pinjaman.
2: Sudah pasti naik.
1: Adakah kekhawatiran atau ketakutan ini terjadinya kredit macet begitu dari
2: bisa aja kita? Oh ya bisa. Okay. Dengan kenaikan suku bunga itu berarti kan jadi gini, orang-orang ini biasa berbisnis kan sudah memperhitungkan berapa kemampuan membayar.
1: Betul.
2: Dari cicilan itu, cicilan itu kan pokok plus bunganya. Nah, kalau sampai terjadi kenaikan suku bunga, berarti kan bunganya apa beban yang harus dia pikul kan lebih besar. Nah, dia mampu enggak untuk mendapat revenue atau pendapatan itu untuk menutupi
1: pembayarannya.
2: Nah, dia kan bebannya ini kan dua, satu harus beban bunga. Yang kedua dengan kondisi ekonomi seperti sekarang ini, pendapatan bisa naik enggak? Penjualan dia bisa naik enggak? Keuntungan bisa naik enggak untuk membayar itu? Nah, yang paling pasti adalah sudah pasti kenaikan beban bunganya kan yang harus dia tanggung. Sedangkan kenaikan dari penjualan dia belum tentu. Nah, banyak masyarakat kita sebenarnya yang kredit macet itu sebenarnya karena tidak balance kan antara pendapatan dia dengan pengeluaran dia yang harus dia bayar. Ya, pendapatan dia punya gaji misalnya 5 juta. Tetapi akhirnya beban-beban rumah tangga menjadi naik. Lalu kredit yang harus dibayar juga naik. Akhirnya kreditnya macet. Nah, seperti itu. Jadi memang pasti akan pengaruh ke kredit, pasti akan pengaruh. Cuma besar kecilnya ini sangat tergantung dari segmen kredit itu sendiri. Apakah dia memang sangat bergantung kepada suku bunga itu, atau ya dia masih ada spread keuntungan walaupun naik, misalnya nanti bunga akan naik misalnya 0,75 atau 0,5%. Nah, naiknya itu okelah. Mungkin selama ini dia sudah siapkan untuk penangkal resiko kalau ada kenaikan. Masih bisa dia bayar. Nah, tetapi yang paling parah apabila kenaikan suku bunga ini ya, itu membuat harga-harga turun dan orang-orang itu pendapatannya semakin sedikit. Kan bisa aja kenaikan suku bunga itu membuat harga turun gitu.
1: Akhirnya mungkin income, pendapatan ini berkurang juga ya.
2: Iya, berkurang. Akhirnya untuk membayar bunganya juga setengah mati pasti.
1: Betul.
2: Ya, jadi ya ini tergantung dari bagaimana pengusahanya untuk mengatur strateginya.
1: Bintar-bintarnya. Tapi kalau kita kaitkan dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Sutarjo tweet tadi, berharap disinilah diuji kreativitas dari para pelaku usaha tersebut. Bagaimana dia mencari sehingga menjadi pelaku eksportir lah begitu.
2: Oh, karena bagus sekali.
1: Nilainya bagus. Nah, kalau kita kaitkan dengan permasalahan ini Pak Yongkris, apakah ini waktu terbaik untuk para pelaku usaha ekspansi? Di satu sisi kan ya pasti akan terbentur dengan bunga yang tinggi pula, tapi di satu sisi ada kreativitas yang diharapkan bisa mendapatkan atau meningkatkan income mereka.
2: Jadi gini,
1: apakah ini saat yang tepat atau jangan dulu deh?
2: Jadi gini, tadi yang dijelaskan oleh Pastor Raja bahwa ini sekarang kondisi uncertainty, tidak menentu.
1: Ketidakpastian.
2: Tapi dalam ketidakpastian itu justru akan muncul banyak kesempatan.
1: Okay.
2: Kalau semua hal yang pasti-pasti, kesempatan kita itu peluang-peluang bisnis semakin kecil. Justru kesempatan besar itu muncul di mana terjadi ketidakpastian yang lebih besar. Jadi ketidakpastian itu sebenarnya memunculkan kesempatan yang besar. Nah, sekarang ini mengenai ekspor kita. Saya yakin semua orang mau ekspor kalau bisa. Tapi kemampuan kita untuk menembus ekspor itu ada enggak? Karena apa? Ini sangat banyak tergantung dari produktivitas kita, kemampuan kita menembus pasar, marketing kita. Yang bisa kita ekspor saat ini apa yang paling banyak? Paling-paling hasil bumi,
1: kopi,
2: hasil-hasil bumi, soal nikel, tambang, apa semua. Nah, karena ini tidak butuh kreativitas, hanya bahan baku yang kita jual begitu. Nah, dan ini juga hanya dinikmati oleh pengusaha-pengusaha besar kan yang punya modal besar. Nah, memang yang paling penting sekarang adalah bagaimana pemerintah ini mendorong pengusaha-pengusaha itu untuk mau berproduksi secara lebih produktivitas tinggi, lalu dengan produktivitas tinggi mungkin efisiensi akhirnya yeah. harga itu bisa bersaing ke dunia. Sekarang kalau kita Indonesia itu punya tingkat produktivitas sebenarnya rendah sekali. Di China itu kenapa bisa harga murah?
1: Yeah.
2: Dia bisa membanjiri pasar dunia itu di China.
1: Mm-hmm.
2: Karena apa? Karena produktivitasnya tinggi, harganya murah,
1: mm-hmm.
2: gitu. Banyak sekali industri-industri saya bergelut selama ini juga di tekstil. Dulu banyak sekali konveksi kita,
1: yeah.
2: lalu penjahit-penjahit. Sekarang coba kita lihat, hampir tutup semua. Karena mm-hmm. apa? Orang pikir bajunya lebih murah yang dari luar.
1: Lebih memilih yang murah
2: lebih
1: begitu.
2: Lebih murah, lebih bagus lagi, lebih rapi jahitannya dibanding kalau mereka jahit di sini.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Jadi ya mungkin ada juga yang jahit di sini, tetapi yang jahit mungkin ya karena khusus seragam pengantin harus gitu. Tapi kalau baju-baju umum coba kita lihat baju-baju kita yeah. saat ini. Itu hampir semua dari luar. Kalau bukan dari luar pulau Sulawesi ya mm-hmm. mungkin dari luar negeri yeah. gitu. Nah ini jadi memang ya salah satu apa ya yang harus diperbaiki saat ini adalah regulasi pemerintah sebenarnya.
1: Mm-hmm.
2: Pemerintah ini sangat masih punya pengaruh yang sangat besar sekali.
1: Mm-hmm.
2: Jadi regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah ini
1: mm-hmm.
2: inilah yang banyak mempengaruhi kepercayaan masyarakat dunia
1: mm-hmm.
2: terhadap Indonesia.
1: Right.
2: Ini regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Coba apa saja. Nah sekarang ini ya dengan sudah naik dengan naiknya harga bensin, berarti subsidi mulai berkurang.
1: Mm-hmm.
2: Pemerintah orang dunia apa investor dunia itu lihat.
1: Yeah.
2: Oh ini Indonesia sudah mulai berkurang bebannya.
1: Mm-hmm.
2: Dulu bebannya sangat tinggi harus biayain MBG 300 triliun mm-hmm. misalnya. Bayangkan per hari 1 triliun itu
1: yeah.
2: dibuang untuk MBG. Lalu habis itu pemerintah mulai menaikkan suku bunga, lalu pemerintah juga mulai misalnya utang jatuh tempo pemerintah yang mm-hmm. semakin besar. Ini semua mempengaruhi penilaian dunia kepada Indonesia.
1: Mm-hmm.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Ini.
1: Saya mau ke tempatnya Pak Sutarjo. Pak Sutarjo.
0: Yo.
1: Iya, tadi kan Anda juga menyampaikan, Pak Yoris juga menyampaikan ada ketidakpastian dengan situasi saat ini. Entah rupiah tetap akan bertahan atau kuat ya, Pak Yoris tadi ya. dengan kenaikan suku bunga, entah juga next mungkin minggu depan kita tidak tahu atau kapan pun ini bisa naik lagi suku bunganya atau seperti apa.
2: Ya.
1: Tadi yang disampaikan oleh Pak Yoris perlu ada regulasi. Bagaimana Anda melihat dari pengamatan Anda dari pengamatan Anda nih Pak Sutarjo, sehingga regulasi yang dihadirkan oleh pemerintah benar-benar akhirnya di tengah ketidakpastian ini tetapi tetap menghadirkan kepercayaan entah itu dari para investor ataupun dari masyarakat itu sendiri Pak Sutarjo.
0: Ya minggu-minggu ini sudah bagus dia punya regulasi ya pemerintah.
1: Uh-huh.
0: Yang pertama adalah dikasih naik bunga supaya sahamnya bisa naik lagi kan gitu itu. Supaya dia punya dolar turun
1: yeah.
0: buatlah regulasi bagi Bank Indonesia oleh moneter itu bunganya akan jadi dinaik setengah loh dan
1: mm-hmm.
0: tiba-tiba belum saatnya dikasih naik dia kasih naik itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau menurut saya yang kedua dibuatlah dan antara sumber alam Indonesia itu juga mm-hmm. regulasi untuk bagaimana mengurangi kebocoran-kebocoran pemerintah yang berdampak pada dia punya devisa.
1: Yeah.
0: Kalau devisanya besar Indonesia punya, tentunya harga dolar bisa intervensi.
1: Mm-hmm.
0: Tetapi kan sekarang ini kan ada namanya itu under invoice itu kan.
1: Yeah.
0: Nah, itu dia. Menurut saya dia punya transfer-transfernya antar daerah antar negara itu semuanya lewat Singapura dia punya ekspor. Kan sekarang mulai dibatasi, itu juga regulasi. Nah, menurut saya adalah tingkat bunga ini mau berapapun juga bagi pengusaha tidak masalah. Saya kasih contoh, ini kan cuma 6% ya, katakanlah yeah. 12%.
1: Mm-hmm.
0: Katakanlah bunganya jangan 6, 12 lah. Nah, pebisnis itu dia menghitung berapa omset penjualannya, terus berapa turnover bisnisnya.
1: Mm-hmm.
0: Kalau untuk UMKM, dia punya bisnisnya misalnya, setiap kali putaran itu, tiap minggu ya,
1: yeah.
0: tiap minggu satu putaran kan sebulan 4 kali. Kalau dia putarannya 5% atau 4% lah per minggu. Berarti kan satu bulan kan 16%.
1: Yeah.
0: Satu tahun 100%. Nah, bukan cuma 16, katakanlah ada 12.
1: Mm-hmm.
0: Bagi pengusaha tidak ada masalah. Oleh sebab itu, saya pendapat bahwa uncertainty ini, yang dekat dengan kepastian ini akan menciptakan manusia siapa yang unggul. Nah, itu harus diikuti dengan capital intelektual.
1: Okay.
0: Nah, untuk menciptakan itu, jangan cuma masyarakatnya, pengusahanya, diajarin. Kemudian yang pembuat regulasi, tidur-tidur aja.
1: Baik.
0: Artinya apa? Hmm. Ada kejadian baru bikin regulasi, mestinya sebelum ada kejadian diantisipasi. Baru 16 juta, 16.500 dolar, antisipasi dong. Mm-hmm. Jangan nanti sudah 18, baru kita teriak-teriak pemerintahnya bikin kesenian bunga. Pada saat 16.5 tidak sih. Baik. Itu kedua-duanya mesti diberikan capital intelektual, sehingga orang di luar ya bisa percaya kita ini susah apa sih Pak. Mm-hmm. Ibu, Indonesia tidak ada susahnya. Pulau Aren saya bisa diekspor kok. Di Palu kemarin di ekspor durian ke Cina.
1: Iya.
0: Durian di ekspor ke Cina.
1: Mm-hmm. Nah, kelapa bahkan.
0: Cuma ini apakah kita mau pemerintahnya, apakah dengan sampai pemerintahnya melihat bagaimana supaya dia punya masyarakat menderita. Tapi kan enggak mungkin itu ya.
1: Oke. Okay. Nah,
0: mungkin pemerintah suka lihat masyarakat yang menderita. Uh-huh. Tinggal saja takut saya lagi efisiensi di pemerintah sehingga mereka lupa memberikan edukasi kepada masyarakatnya. Mm-hmm. Karena ada rasanya efisiensi.
1: Mm-hmm. Perlu ada kolaborasi yang selaras antara pemerintah dan juga masyarakat supaya ya, ada terobosan begitu.
0: Ya, kolaborasi itu tugasnya RRI.
1: Siap. Makanya kita hadirkan diskusi ini Pak Sutarjo untuk mengedukasi juga masyarakat banyak itu begitu.
0: Itu untungnya masih ada RRI.
1: Baik. Pak Sutarjo. Iya, saya mau ke tempatnya Pak Yongris. Tadi kan juga disampaikan ini kalau bagaimana terus ada regulasi, ada kolaborasi, ada apa ya? Tadi Anda sempat memberikan statement di tengah ketidakpastian ini, misalnya ada kesempatan di dalamnya. Nah, Samitra juga kan dikenal sebagai salah satu BPR papan atas nih Pak, yang inovatif begitu. Nah, strategi atau produk apa yang sudah dipersiapkan dari Samitra untuk membantu para pelaku-pelaku usaha yang ingin ekspansi begitu, yang ingin melakukan pinjaman untuk membantu mereka mendapatkan celah kesempatan tersebut di tengah ketidakpastian
2: ini, Pak Yongris. Jadi gini. Pengusaha ini sebenarnya banyak kategori juga. Mm-hmm. Ada pengusaha yang memang sangat tidak berpengaruh suku bunga, seperti yang dikatakan Pak Sutarjo. Tapi ada pengusaha-pengusaha yang sangat menggantungkan bisnisnya itu dari kredit. Nah, itu yang agak terpengaruh, khususnya perusahaan-perusahaan yang mungkin cash flow-nya agak ketat ya. Mm-hmm. Jadi pengaruh beda bunga sedikit saja itu bisa menjadi beban yang terasa sangat besar sekali bagi dia. Mm-hmm. Gitu. Tapi kalau untuk UMKM yang mungkin tidak ada di kreditnya apa ya, tidak aman. Ada masalah, aman-aman saja. Naik harga ya. Uh-huh. Naik harga misalnya beras, dia juga kasih naik harganya. Gitu. Tapi kalau bagi pengusaha yang yang sangat
1: sensitif
2: tergantung sangat besar misalnya utangnya itu sangat besar sekali pengaruhnya. Kami sudah lihat beberapa pengusaha seperti itu. Mm-hmm. Itu perbedaan suku bunga sedikit saja sudah bisa bikin dia menjerit. Gitu. Yeah. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Ya, Asamitra ini sangat concern sekali sebenarnya untuk pengembangan UMKM. Kredit-kredit yang disalurkan oleh Asamitra itu rata-rata kredit yang di bawah 300 juta. Dan itu umumnya untuk kredit-kredit yang dipakai oleh UMKM. Nah, sebenarnya kita ingin sekali mensupport UMKM. Cuma saya lihat ada satu kelemahan UMKM. Apa kita itu, Pak? Mereka tidak bankable. Tahu maksudnya tidak bankable. Jadi gini, mereka mau ambil kredit. Memang kalau kita di perbankan itu kalau orang mau ambil kredit itu ada 5 C apa ada camelnya. Kita harus lihat bagaimana orang
1: survei
2: ini.
1: Survei dulu mungkin ya.
2: Karakternya gimana? Okay. Bagus enggak? Tapi selain karakter bagus, manajemennya bagus enggak? Jadi gini contoh misalnya, setiap orang UMKM atau pengusaha mau ambil kredit, kita kan pasti lihat bagaimana cash flow-mu. Gitu, bagaimana kita biasa lihat dari rekening korannya gitu. Nah, orang-orang pengusaha kita yang UMKM itu umumnya itu belum punya tertib administrasi. Uang pribadi dengan uang kantor, uang tokonya dicampur gitu. Jadi kita ini orang bank yang ingin memprediksi menilai ya, menilai dia punya perputaran duit. Ini orang mau ambil kredit, mampu enggak membayar. Kan kita hanya bisa lihat dari perputaran duitnya kan. Dari neraca yang dia buat, pembukuan, walaupun pembukuannya sederhana. Nah, umumnya mereka itu enggak bankable seperti itu, enggak punya administrasi. Jadi ya ada yang bilang, "Pak, harusnya Bapak yang UMKable." Kita ini susah karena ada regulasi. Kalau kita ini dibuat SOP yang terlalu simple misalnya, suatu saat macet, akhirnya kita dapat teguran juga dari OJK. Kamu caranya menganalisis kredit ini udah salah, gitu. Akhirnya itu bank bisa dapat teguran juga. Nah, jadi memang yang paling penting ini sekarang edukasi sebenarnya. UMKM kita ini perlu kita edukasi agar mereka ini bisa melakukan tata kelola usaha itu yang bagus, pencatatan yang bagus. Yang paling penting pencatatan. Apa yang mau kita analisis kalau nggak ada yang dicatat? Itu kan susah sekali. Jadi ya memang itu yang paling penting. Jadi ya UMKM yang ada ini sebenarnya banyak punya potensi ya. Sangat besar potensi UMKM kita. Karena belanja masyarakat kita itu dari tahun ke tahun itu juga cukup naik ya. Naik karena memang harga-harga barang juga naik, inovasi barang juga semakin bagus. Gitu, cuma sayangnya kan sekarang sudah bisa online. Jadi orang-orang belanjanya di mana? Di online. Online dari mana? Dari luar. Jadi orang-orang Jakarta ini, orang Jakarta, Surabaya, orang di Pulau Jawa yang barangnya laku. Sedangkan orang-orang yang UMKM kita di Makassar ini semakin apa ya? Semakin segmen pasar dia semakin berkurang. Karena apa? Mereka kalah bersaing dengan luar. Nah, kita ingin sekali agar UMKM kita juga ini punya ketahanan. Betul. Punya resilience ya, punya ketahanan yang bagus. Nah, caranya gimana? Ya dia harus inovasi juga untuk menjual. Yang enggak bisa dibeli online hanya GrabFood dengan GoFood. Iya. Tapi yang lain-lain waduh bisa semua. Kita mau pesan ada apapun. Jadi dulu orang-orang itu, sudahlah saya nanti belanja di toko-toko dekat sini aja lah. Misalnya dia mau beli peralatan rumah atau apa.
1: Sekarang tidak.
2: Dibilang lebih bagus saya online. Toh ongkir juga gratis. Kalaupun ada ongkirnya dilihat, harganya masih lebih murah. Gitu.
1: Rasa capeknya pun juga tidak ada ya.
2: Nggak ada, dia pesan, dia belanja dari tempat tidur ya. Nggak perlu kemana-mana. Gitu, jadi akhirnya apa? Kita harus bersaing, UMKM kita yang di Makassar ini bersaing dengan apa di pulau lain. Lain itu saja kita udah kewalahan, apalagi mau ekspor lawan China, lawan Vietnam, lawan Thailand.
1: Kembali aduh lagi, lebih ada berat dan itu dorongan dari pemerintah.
2: Sangat berat itu ya. Paling-paling yang kita bisa ekspor ya yang ada hasil bumi kita, kopi, coklat, hasil tambang kita hanya itu, karena mereka enggak punya. Kita yang punya. Tapi kalau sudah hal-hal yang bersifat inovasi, barang-barang produk jadi, kalah kita.
1: Masih banyak gitu, yang harus
2: baju,
1: dipelajari
2: sepatu,
1: ya.
2: Baju, sepatu, misalnya bahan apa, ya kalah kita lah.
1: Pak Sutarjo.
0: Ya.
1: Yang terakhir mungkin Pak Sutarjo, last statement kebersamaan kita, ada yang ingin Anda sampaikan begitu kepada seluruh masyarakat menyikapi kenaikan suku bunga ini?
0: Yang pertama adalah pemerintah itu atau masyarakat kita UMKM itu mesti merubah mindset. Jangan dilihat UMKM itu adalah dia konsumen. Bukan, kita mesti rubah dia punya model. UMKM itu adalah produsen. Di Amerika sana orang butuh tempe loh. Tapi kita kan punya alasan, susah kedelainya. Tapi kalau kedelai dirubah jadi tempe kemudian di ekspor, banyak sekali keuntungannya. Di Belanda sana itu bu, dia butuh sambal, sambal mentah, belum gula aren segala macam. Itu kita bisa kok. Cuma kan ini UMKM dipandang sebelah mata oleh pemerintah. UMKM sama dengan jual kerupuk. Nah, begitu masalahnya. UMKM itu hanya kebutuhan yang sepatu tadi itu. Kita roba mindsetnya, ini UMKM adalah produsen, bukan konsumen. Sehingga dia akan terpengaruh dengan dolar. Kalau misalnya dolar naik, dia juga enak. Tetapi kan selama ini tidak belum pernah pemerintah yang mengatakan dorong UMKM supaya naik kelas. Bagaimana mau naik kelas? Kreditnya saja tidak sesuai teori. Kreditnya modal kerja disuruh mengansur. Kenapa kan salah? Kerja kok suruh mengansur tanpa pokok dan bunga. Kapan dia naik kelas? Itu banyak sekali kesalahan-kesalahan pemerintah.
1: Siap.
0: Yang diokekan oleh OJK dengan LPS, dengan perbankan. Aneh saya kalau misalnya kredit mulai kerja disuruh mengansur. Sangat salah.
1: Baik, Pak Sutarjo.
0: Jadi kita mindsetnya pemerintah untuk melihat UMKM. Kuri itu mesti diroba. Kuri kok kerja disuruh mengansur. Aneh. Kapan dia menaik kelas?
1: Siap, Pak Sutarjo. Kalau dari Pak Sutarjo, perubahan mindset yang dititik beratkan.
0: Menteri UMKM.
1: Oke, Pak Sutarjo, itu tadi lebih kepada perubahan mindset. Kalau di Pak Yongri sendiri, ada yang disampaikan di last statement. Tidak terasa waktu kita ini ya.
2: Jadi menghadapi perubahan moneter kita ya, khususnya di dan kondisi ekonomi kita ini, ya kita memang harus punya kemampuan adaptasi yang tinggi, ya kemampuan adaptasi di dalam punya kemampuan beradaptasi yang tinggi ini ya memang dibutuhkan inovasi. Jadi saya sangat berharap sekali masyarakat kita ya bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang muncul di setiap saat. Setiap saat itu ada kesempatan sebenarnya. Seperti dengan kenaikan suku bunga. Sekarang bunga BPR, sekarang bunga deposito ya, DPR yang tertinggi ya, LPS itu 6%. Kan lumayan sebenarnya. Ini akan naik menjadi 6,5 atau 6,75. Ini kan satu kesempatan yang besar. Bunga bank umum sekarang 3,5 kan LPS. Ya, mungkin dia naik akan menjadi 4 atau 4,25. Ya, itu juga kesempatan sebenarnya. Nah, itu yang pertama. Jadi gunakanlah kesempatan-kesempatan yang ada sesuai dengan potensi yang kita miliki.
1: Jangan sampai potensi
2: kita punya tapi kita nggak tahu manfaatkan. Akhirnya lewat kesempatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya bagi pengusaha-pengusaha yang sangat tergantung dari kredit ya, sangat tergantung. Mungkin kalau perusahaan-perusahaan kecil, ya kalau dapat KUR misalnya apa ya, kan mungkin tidak pengaruh ya, karena mungkin KUR tidak akan, ya mungkin juga akan berubah, tapi kemungkinan besar tidak berubah lah tetap. Tapi untuk pengusaha-pengusaha yang selama ini sangat tergantung sama bunga kredit, nah dia juga harus punya strategi yang lain. Karena suku bunga kredit naik itu sudah pasti. Yang tidak pasti ini adalah penjualan dia. Nah gimana caranya dia punya strategi yang baru untuk meningkatkan penjualan. Ya Anda mau memperluas pasar, ya diferensiasi pasar, lalu promosi yang lebih bagus, atau kalau seperti Pak Sutarjo bilang bisa menembus pasar ekspor. Nah tapi memang untuk menembus pasar ekspor ya Anda bukan hanya bersaing dengan orang dalam negeri saja, karena semua orang mau ekspor. Tapi Anda bersaing dengan dunia. Kalau Anda mau bersaing dengan dunia, Anda punya produktivitas harus bagus, kualitas, standar kualitas juga harus bagus gitu. Iya, kalau enggak bisa kita menembus pasar gitu. Jadi ya setiap setiap kondisi begini ya bunga naik ya kita mungkin akan mendorong kita untuk bekerja lebih keras, bekerja lebih inovasi ya, lebih inovatif gitu. Jadi ya bagi saya tetap optimis lah.
1: Tetap optimis.
2: Ya, tetap optimis.
1: Siap.
2: Kenaikan suku bunga ini tidak bisa menjadi batu loncatan bagi orang-orang yang bisa memanfaatkan dengan baik. Kalau bagi saya itu.
1: Tidak terasa waktu kita ya, Pak Sutarjo dan juga Pak Yongris ini dari kedua informasi yang kita perbincangkan, perbaikan mindset tadi, perubahan mindset dari Pak Sutarjo, kemudian perlu ada inovasi dan strategi baru untuk mendapatkan kesempatan lebih maju lagi. Pak Sutarjo, terima kasih Pak Sutarjo. Dan juga
2: makasih
1: Pak Yongris, terima kasih Pak Yongris ya.
2: Makasih.
1: Sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makasih.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, pendengar Pro Satu dari Makassar, demikian perbincangan kita yang luar biasa dengan kedua narasumber kita. Di studio ada Bapak Yongris Lau selaku Komisaris Utama BPR Hasamitra, dan tadi juga kita bersama dengan Bapak Dr. Sutarjo Twi, pengamat ekonomi perbankan, yang sudah sama-sama berbincang terkait dampak kenaikan suku bank pada sektor usaha. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Saya Arti Alviar bersama dengan rekan pengarah acara Nikla Puspita ya, ada juga rekan Idam di meja operator, menutup kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi. Tak ketegalan katanya Pak Asar Mulyakim di meja Dias. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta. Untuk tiket penerbangan domestik dan internasional, grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang. We'll be right back.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: keadilan.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebentar pendengar Pro 1 RRI Makassar, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Lintas Informasi Sulawesi Selatan di hari ini, Kamis 11 Juni 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Lintas Informasi Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro Satriari Makassar. Kita kembali berjumpa di program acara Lintas Informasi Sulawesi Selatan hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026. Saya Arti Alfiat menemani Anda saat ini. Dan mendengar di Lintas Informasi Sulawesi Selatan, kita ingin mengetahui seperti apa yang menyebabkan adanya suhu udara yang lumayan tinggi ya. Panas yang sering kita rasakan di akhir-akhir ini, kita ingin tahu updatean terbaru informasi cuaca. Saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Rizky Yuda Pahlawan, Prakirawan dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Mas Rizky, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, sehat ya Mas Rizky ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, nah Mas Rizky, ini banyak pendengar yang mempertanyakan seputar fenomena suhu udara yang lumayan panas dirasakan akhir-akhir ini. Seperti apa ini prediksi dari BMKG nih Mas Rizky, apa yang menjadi penyebabnya ini?
2: Iya, jadi memang untuk cuaca di wilayah Makassar dan sekitarnya memang untuk 7 hari terakhir ini terpantau umumnya cerah hingga cerah berawan. Kami lihat suhu udara itu bisa mencapai 33 sampai 35,0 derajat Celcius. Jadi memang suhu maksimumnya memang termasuk tinggi di wilayah Makassar untuk 7 hari terakhir. Nah, kondisi cuaca yang cerah hingga cerah berawan sehingga memaksimalkan sinar matahari memanasi bumi sehingga suhu udaranya terasa sangat panas seperti itu.
1: Dan ini memang bukan cuma pada siang hari ya, momen masih pagi menjelang maghrib pun ini masih terasa panas ya Mas Rizky.
2: Iya, jadi memang setelah matahari terbit jam 7, jam 8 itu suhu sudah mulai meningkat. Kemudian dengan suhu maksimum tercapai di sekitar pukul 2 hingga pukul 3 sore.
1: Apakah ini karena memang faktor kita sudah memasuki musim kemarau atau seperti apa ini Mas Rizky?
2: Iya, karena memang kondisi cuaca 7 hari terakhir ini cenderung cerah hingga cerah berawan. Kita juga sudah berada di periode bulan Juni sehingga kondisi curah hujan, tutupan awan juga semakin berkurang sehingga suhu udara yang terasa juga semakin meningkat.
1: Ini kan kalau boleh dikatakan di perbincangan-perbincangan sebelumnya bahwa untuk wilayah Sulawesi Selatan ini kan sudah memasuki musim kemarau sejak akhir April, masuki awal Mei hingga nanti periode September ya, seperti itu. Tetapi kalau kita lihat bersama kan ini intensitas hujan masih tetap ada di sebagian daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Seperti apa ini Mas Rizky?
2: Iya, jadi untuk wilayah Sulawesi Selatan yang kami himpun datanya yang telah memasuki musim kemarau ini terjadi di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan, meliputi wilayah Kepulauan Selayar, Cinipunto, Takala, dan Goa bagian selatan. Sedangkan untuk wilayah Sulawesi Selatan bagian timur, Sulawesi Selatan bagian utara, ini curah hujan memang masih tinggi di wilayah sana.
1: Ini kan tidak meratanya curah hujan di beberapa daerah di wilayah Sulawesi Selatan. Tidak semua daerah di Sulawesi Selatan turun hujan, begitupun sebaliknya begitu. Kapan atau bulan berapa pastinya yang bisa diprediksi oleh BMKG di momen musim kemarau menjadi puncak musim kemarau yang tidak ada lagi hujan gitu hadir di beberapa daerah di Sulsel ini Mas Rizky?
2: Iya, jadi kami prediksi curah hujan dengan kategori rendah atau kurang dari 50 mm itu terjadi pada bulan Agustus-September. Jadi pada bulan-bulan tersebut, sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan, baik itu Sulawesi Selatan bagian barat, bagian selatan, sebagian wilayah timur, bahkan di sebagian wilayah utara itu termasuk kategori curah hujan rendah. Nah, curah hujan rendah ini mengindikasikan bahwa hujan sangat minim terjadi pada bulan-bulan tersebut. Meskipun mungkin bisa berpotensi 1 atau 2 hari terjadi hujan.
1: Selain suhu udara yang cukup panas dirasakan, apalagi hal yang perlu diantisipasi oleh masyarakat di musim saat ini, Mas Rizky Yuda?
2: Iya, jadi selain suhu yang panas, kemudian kemudahan kebakaran itu juga perlu menjadi perhatian khusus, sehingga masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran baik itu lahan maupun hutan dan lain sebagainya.
1: Ini juga penting ya. Mungkin yang terakhir Mas Rizky Yuda, ada ingin Anda sampaikan sehingga masyarakat di Sulawesi Selatan ini menyikapi dengan bijak dengan suhu udara yang relatif panas tadi sampai ke 35 derajat dari pagi hingga sore hari, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan ini tidak terjadi. Mas Rizky, silakan.
2: Iya, kondisi suhu yang panas ini, relatif tinggi ini, kita perlu menyikapi dengan beberapa langkah-langkah yang perlu kita lakukan, seperti menjaga atau memastikan bahwa tubuh terdehidrasi dengan cukup, selalu minum air putih yang cukup, dan menggunakan tabir surya, kemudian topi ataupun pelindung lainnya saat keluar ruangan.
1: Baik, terima kasih waktunya Mas Rizky Yuda sudah bersama dengan Pro Satelu RRI Makassar saat ini. Sehat selalu Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar, kebersamaan kita dengan Mas Rizky Yuda, pahlawan prakirawan dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Bagaimana himbauan untuk mengantisipasi suhu udara yang cukup panas ya di 7 hari terakhir ini, yang sudah disampaikan tadi bagaimana langkah-langkah antisipasinya. Selain itu juga dengan adanya udara yang cukup panas, masyarakat juga dihimbau agar menjauhi yang namanya membakar sampah dan lain sebagainya untuk hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Saya Arti Alfiar menutup kebersamaan kita di program acara Lintas Informasi Sulawesi Selatan, sekaligus juga menutup kebersamaan kita sedari pukul 5 subuh tadi sudah menemani ruang dengar Anda di Makassar pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lintas Informasi Sulawesi Selatan.

0: Mentari baru saja mengintip di ufuk timur, memperlihatkan cahaya terangnya ke seluruh sudut kota Makassar. Namun Ati, seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun, sudah sibuk di dapur kecilnya. Bedanya, pagi ini raut wajahnya tak lagi sekeruh biasanya. Jika dulu ia harus memutar otak membagi uang Rp10.000 untuk sarapan dan bekal sekolah anaknya, kini beban itu terasa sedikit terangkat.
1: Dulu bakal anak saya paling cuma nasi putih sama mie instan atau telur dadar. Kalau lagi ada uang lebih, sekarang saya tahu di sekolah dia bakal makan enak. Ada ayamnya, ada sayurnya, ada buahnya.
0: Program makan bergizi gratis atau MBG bagi Ati bukan sekedar soal mengisi perut. Ia adalah soal martabat dan harapan. Sebagai seorang ibu rumah tangga yang hanya mendapatkan penghasilan dari gaji suaminya yang hanya seorang buruh dengan penghasilan yang tidak menentu, kecukupan gizi seringkali menjadi kemewahan yang tak terjangkau. Bagi Ati, melihat anaknya pulang sekolah dengan mata berbinar, menceritakan menu makan siangnya adalah kebahagiaan baru. Senin, ada ayam kecap dan tumis buncis. Rabu, ada ikan goreng dan sayur bayam segar. Jumat, selalu ada buah pisang atau jeruk sebagai penutup. Dan masih banyak variasi menu lainnya.
1: Sebagai ibu, hati saya tenang. Saya tidak lagi merasa bersalah karena tidak bisa memberikan makanan sehat di sekolah, gizinya sudah dijaga.
0: Dampak program ini merambat hingga ke ekonomi keluarga. Uang yang biasanya habis untuk jatah makan siang anaknya kini bisa dialokasikan Ati untuk kebutuhan lain yang tak kalah mendesak. Misalnya, sepatu sekolah yang sudah bolong atau ditabung sedikit demi sedikit untuk biaya masuk SMP nanti. Secara tidak langsung, program ini menciptakan dapur harapan di setiap rumah. Ibu-ibu seperti Ibu Ati merasa didengar oleh negara. Ada rasa keadilan yang tersaji di atas piring bahwa anak seorang dari ekonomi lemah berhak mendapatkan asupan protein yang sama dengan anak yang lahir dari keluarga berkecukupan. Ati memperhatikan perubahan pada anaknya yang kini lebih bersemangat berangkat sekolah. Tidak ada lagi keluhan lemas atau mengantuk di jam pelajaran siang. Yang ada hanyalah rasa semangat.
1: Saya ingin anak saya jadi orang hebat. Katanya, kalau mau pintar, makannya harus bagus.
0: Kata Ibu Ati optimis. Baginya, setiap butir nasi dan potongan daging dalam program MBG adalah investasi untuk masa depan anaknya yang lebih cerah. Di balik keriuhan dapur umum dan distribusi makanan, ada jutaan senyum ibu seperti Ibu Ati. Dapur harapan bukan lagi sekadar kiasan, melainkan kenyataan yang tersaji hangat setiap siang di atas meja sekolah. Karena bagi seorang ibu, kebahagiaan paling sederhana adalah melihat anaknya makan dengan lahap tanpa harus memikirkan harga sepotong daging.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
3: Teman baru.
2: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan. Tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Lintas Informasi Sulawesi Selatan baru saja kami hadirkan menemani siang hari Anda di hari Kamis 11 Juni 2026. Selanjutnya bersama saya Rizna Supratia akan menemani hari Kamis Anda, pendengar yang hari Kamis yang cukup terik pada siang hari ini ditambah dengan udara juga sudah bercampur dengan polusi ya. Jadi untuk Anda ketika berkendara bukan hanya mematuhi dengan menggunakan helm tapi juga boleh menggunakan alat pelindung diri, salah satunya menggunakan masker. Karena apa? Itu bisa menghindari kita dari paparan debu yang bisa menyebabkan virus. Misalnya virus influenza, nih saya lagi flu gitu kan, kepalanya juga sedikit sakit. Jadi kita harus antisipasi dan jangan lupa untuk mengonsumsi vitamin agar menunjang kondisi tubuh Anda tetap fit di pertengahan tahun 2026 ini. Semoga semangatnya tetap konsisten, goalsnya harus segera diselesaikan. Yang bekerja semoga pekerjaannya selalu dimudahkan, bertemu dengan rekan-rekan kerja yang menyenangkan, ataupun yang lagi menempuh pendidikan semoga semuanya dimudahkan, dilancarkan dan segera wisuda. Amin ya rabbal alamin. Baik, tetap bersama kami pendengar, masih akan ada informasi menarik lainnya untuk Anda hanya di Pro 1 RRI Makassar.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
6: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
5: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
6: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
5: Ah, sok tahu kali pun kau.
6: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
5: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
6: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
7: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
8: Pro1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rilis pada tahun 2000, 1000 Tahun Lamanya merupakan single utama album 1000 Tahun milik grup band Jikustik yang digawangi oleh Pongki Barata pada vokal dan gitar, Ica pada bass dan vokal, Dadi pada gitar dan vokal, Adit pada keyboard, dan juga Carlo pada drum. 9 tahun kemudian, lagu ini dinyanyikan ulang oleh Sofi Navita yang merupakan istri dari Pongki Barata.
1: Biarkan hati kecilmu bicara.
2: Kan aku yakin.
0: Kemudian pada era milenial, tepatnya pada tahun 2014, lagu ini dinyanyikan ulang oleh seorang penyanyi, yaitu Tulus, dengan aransemen baru. Lagu ini mengisahkan seseorang yang masih setia menunggu pujaan hatinya, karena terlalu

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan untuk Anda informasi seputar kejaksaan ini dari website kejati.sulawesiselatan.kejaksaan.go.id. Kita akan memberikan update nih, kira-kira ada informasi apa saja seputar kejaksaan pada hari ini yang biasanya kan diisi dengan jaksa menyapa, namun kali ini kita hadirkan informasinya. Diawali dengan informasi mengenai bantahan perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas yang mangkrak, Kejati Sulsel ini menegaskan proses pemberkasannya tetap berjalan. Jadi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan media yang menyebut penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas mangkrak yang mengakibatkan agenda pimpinan. Kejati Sulsel secara tegas membantah narasi tersebut. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Sutarmi, memastikan seluruh proses penegakan hukum tetap berjalan profesional. Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi bibit nanas sama sekali tidak mengalami stagnasi atau berhenti di tempat. Berdasarkan koordinasi dengan Kepala Seksi Penyidikan, perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap proses pemberkasan. Tim penyidik secara maraton terus melakukan penyempurnaan administrasi dan kelengkapan alat bukti untuk segera dilimpahkan ke pengadilan. Ini nanti kita juga akan yang berkenan untuk mengikuti update-nya seperti apa ya dari kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas yang mangkrak. Nah, kemudian terkait dengan narasi yang mengaitkan adanya agenda kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Dr. Sila Haji Pulungan Sutarmi menegaskan bahwa kunjungan kerja tersebut adalah agenda resmi. Seluruh jadwal telah mendapatkan izin dan sepengetahuan Jaksa Agung. Itu informasi untuk Anda, masih akan ada informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami, kami hadirkan lagu dari Abdul featuring The Coffee Theory, Sibuk berikut ini.

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu RRI, Radio Republik Indonesia.
1: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Duh, gimana nih? Ban motor aku bocor. Kayaknya kita bonceng tiga aja deh ke kampus, biar gak telat.
1: Eh, tapi itu kan berbahaya dan dilarang lalu lintas.
2: Ah, gak apa-apa kali, dekat juga kok kampus kita.
0: Iya, nanti kita bawa motornya pelan aja.
1: Tapi kamu inget gak waktu Bobby kena tilang polisi karena bonceng tiga sama Iki dan Juna karena hampir nabrak pejalan kaki?
2: Iya juga ya, aku jadi takut.
0: Ya udah deh, kamu jemput aku lagi aja kalau gitu.
1: Iya, emang kayak gitu, mending kita repot tapi aman daripada harus celaka.
3: Utamakan keselamatan dalam berkendara.
4: Makassar siang ini. Makassar.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Sisi Tergelap Surga adalah sebuah novel yang berfungsi sebagai cermin bagi realitas keras dan terlupakan di balik kemilau ibu kota Jakarta. Buku ini menyoroti kehidupan sekelompok individu di sebuah kampung kecil di Jakarta, sebuah tempat yang sering menjadi pelabuhan terakhir bagi mereka yang datang membawa sekoper harapan, namun seringkali harus berhadapan dengan keputusasaan yang melumat impian. Brian Krishna dengan berani membongkar pandangan umum tentang Jakarta sebagai surga atau kota metropolitan yang menjanjikan kesuksesan. Sebaliknya, ia menyajikan narasi yang menyentuh dan jujur tentang sisi tergelap kota tersebut. Novel ini mengisahkan perjuangan harian orang-orang yang dipaksa bergelut dan bertempur hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Penulis menggunakan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan puluhan narasumber untuk memastikan kisah-kisah yang disajikan terasa otentik dan reflektif. Buku ini tidak berfokus pada satu tokoh utama, melainkan menyajikan mosaik kisah dari berbagai karakter dengan latar belakang yang kompleks. Mereka adalah manusia-manusia yang sering dipandang sebelah mata, seperti Pak Badut, seorang ayah yang setiap hari mengenakan kostum badut ayam untuk mengais rezeki demi 3 anak perempuannya setelah ditinggal sang istri karena masalah ekonomi. Kisahnya menyoroti pengorbanan orang tua dan pentingnya ketekunan belajar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ada juga Juleha dan Ujang, kisah tentang seorang ibu yang mungkin terpaksa menjajakan tubuh menjadi seorang pramuria atau melakukan pekerjaan kotor lainnya demi memastikan anaknya bisa makan dan memiliki masa depan. Atau kisah pencuri motor, seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membeli obat untuk ibunya. Ada juga kisah Sheila, karakter yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki pilihan hidupnya, namun mendapati bahwa mengubah takdir justru bisa membuat hidup semakin rumit. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang berat seperti kemiskinan, masalah keluarga yang rumit, politik tingkat kampung, premanisme, hingga pergulatan batin mengenai agama dan pertobatan. Setiap tokoh, meskipun terjerumus dalam dosa atau keadaan yang buruk, selalu memiliki sisi kemanusiaan dan niat baik yang ingin mereka lakukan. Sebuah ironi yang menjadi inti dari judul Sisi Tergelap Surga. Kesimpulan utama dari Sisi Tergelap Surga adalah ajakan untuk meningkatkan empati dan melihat manusia secara utuh. Brian Krishna mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi atau mengutuk, karena terkadang mereka yang terlihat berdosa mungkin memiliki hati yang lebih baik daripada yang terlihat suci namun merugikan orang lain. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelapnya dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup dalam situasi apapun adalah sebuah kehebatan. Dengan bahasa puitis dan narasi yang emosional, novel ini mengajarkan tentang penerimaan terhadap luka sebagai bagian dari hidup. Daripada memberikan solusi instan untuk menyembuhkan, buku ini bertindak sebagai teman diam yang menemani jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, kehilangan atau bingung. Ia mengingatkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, pasti ada secerca harapan kecil yang mendorong manusia untuk terus berjalan dan berdamai dengan diri sendiri. Secara keseluruhan, sisi tergelap surga adalah cerminan mendalam dan sangat manusiawi tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup di lorong-lorong kelam ibu kota, tempat harapan seringkali berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Lagu semusim dari Marcel kami hadirkan untuk Anda menemani siang hari ini. Informasi dari Kejaksaan Sulawesi Selatan juga masih kami hadirkan untuk Anda. Ini ada informasi mengenai kunker Kekejari Goa, Kejati Sulsel, dorong digitalisasi arsip dan juga persiapan menuju predikat WBK. Jadi Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sulawesi Selatan, Dr. Silah Pulungan, melaksanakan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Goa pada Rabu lalu. Dalam lawatannya, Kejati Sulsel ini turut didampingi dengan Asisten Pembinaan atau ASBIN Abdillah dan juga Asisten Tindak Pidana Khusus atau ASPITSUS Rahmat Supriyadi. Kedatangan rombongan pimpinan Kejati Sulsel tersebut disambut hangat secara langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Goa, Bambang Dwi Murcolono, beserta seluruh jajaran, di mana mengawali kegiatan langsung meninjau kondisi setiap ruangan dan juga menyapa satu persatu pegawai yang tengah bertugas. Dalam sesi laporannya, Kejari Goa memaparkan bahwa kekuatan personil saat ini berjumlah 79 orang yang terdiri dari 25 jaksa fungsional dan 54 pegawai tata usaha. Terkait kinerja keuangan tahun 2026, Kejari Goa mencatatkan realisasi sebesar 45,05% hingga bulan Juni dari total pagu anggaran senilai 13,13 miliar rupiah. Bambang juga melaporkan penerimaan hibah berupa bangunan kantor senilai 3 miliar dari pemerintah Kabupaten Goa. Merespon laporan tersebut, Dr. Sila menjelaskan bahwa kunjungan awalnya ini bertujuan untuk memetakan kondisi riil wilayah sekaligus memastikan implementasi kebijakan dari pimpinan pusat berjalan tepat sasaran. Untuk Anda pendengar yang ingin mengupdate informasi seputar kejaksaan, bisa langsung mengunjungi website resmi Kejati, sulawesiselatan.kejaksaan.go.id.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
2: Apaan sih? Orang lagi me-time juga.
1: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
2: Ogah, males ah, mager.
1: Gak asik, ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
2: Ya, malah ikutan mager.
3: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.
4: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Koloni karya Rati Kumala menjanjikan sebuah fabel yang unik dan cerdas, mengambil latar dunia semut yang terstruktur dan masif di bawah tanah. Meskipun berfokus pada kehidupan serangga, buku ini adalah sebuah alegori tajam mengenai dinamika kekuasaan, stratifikasi sosial, dan intrik politik yang tak ubahnya terjadi di dunia manusia. Tema utama yang diangkat adalah filosofi yang mengikat kehidupan semut. Semut untuk koloni, koloni untuk semut. Sebuah prinsip yang menempatkan kelangsungan hidup kelompok di atas segalanya, bahkan mengorbankan individu. Pusat konflik dalam koloni adalah persaingan sengit antara dua ekor semut ratu, Ratu Gegana yang tua dan Ratu Darojak yang muda. Di dunia semut, tujuan utama perkawinan dan eksistensi adalah mempertahankan kelangsungan koloni. Hal ini secara langsung terkait dengan status ratu yang merupakan induk dan pilar terpenting karena perannya dalam bereproduksi dan bertelur. Ratu Gegana sebagai ratu yang berkuasa menolak untuk turun tahta, sementara Ratu Darojak berjuang untuk merebut kuasa dan menjadi ratu alfa yang baru. Persaingan ini bukan hanya pertarungan individu, melainkan sebuah pertempuran yang tak terhindarkan antara dua kubu yang menguncang stabilitas koloni hingga ke akar-akarnya. Perebutan kekuasaan ini memantulkan siklus politik di mana pemimpin lama enggan melepaskan kendali dan generasi baru berjuang untuk reformasi atau posisi dominan. Melalui kacamata koloni semut, Rati Kumala secara satir menyoroti stratifikasi sosial dan sistem kerja yang brutal di masyarakat modern. Dunia semut yang super sibuk dan berstrata digambarkan sebagai tak ubahnya mesin dengan surat cinta untuk budak korporat. Karakter-karakter semut dari pekerja hingga prajurit diprogram untuk menjalankan fungsi spesifik mereka demi kebaikan kolektif, mencerminkan bagaimana individu dalam masyarakat korporat seringkali dipandang hanya sebagai roda penggerak dalam sistem yang lebih besar, kehilangan individualitas dan hanya bertujuan untuk produktivitas. Keteraturan dan sistematisnya kehidupan semut, meskipun tampak efisien, menunjukkan betapa kejamnya sebuah sistem ketika semua tindakan hanya didorong oleh keharusan mempertahankan hierarki dan kelangsungan hidup koloni. Alih-alih kesejahteraan individu, novel ini menyajikan kritik terhadap budaya kerja yang eksploitatif atau otoritarianisme yang melekat dalam organisasi berjenjang. Pada dasarnya, koloni adalah sebuah fabel politik yang menggunakan metafora dunia serangga untuk memantulkan realitas sosial manusia. Dengan mengganti karakter manusia dengan semut, Ratih Kumala mampu membahas isu-isu berat seperti perebutan kekuasaan, ambisi yang merusak, dan penindasan sosial dengan cara yang lebih universal dan minim filter emosi. Ini adalah kisah tentang bagaimana intrik dan kekejaman yang sama berulang, baik di bawah tanah maupun di permukaan. Kesimpulannya, Koloni adalah novel yang menyuguhkan kisah fabel yang dalam, mengingatkan pembaca bahwa meskipun dunia semut terlihat kecil dan tersembunyi, sistem mereka adalah cerminan jujur dari kompleksitas dan kebobrokan dalam sistem sosial manusia. Buku ini menantang pembaca untuk merenungkan harga yang harus dibayar oleh individu demi kelangsungan sebuah koloni, entah itu masyarakat, perusahaan, atau negara. Ini adalah kritik yang kuat terhadap obsesi kekuasaan dan hilangnya kemanusiaan demi kepentingan kolektif yang semu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar siang ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi seputar kejaksaan kami hadirkan untuk Anda pada siang hari ini. Dan jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Tokol berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
3: La realidad un poco,
2: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan. Dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah kondisinya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang benar kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang jadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbau mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madin Nurbowo mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan

jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoma Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Zofic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Iva Jovic.
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan ke-6 itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan servis di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase servis pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi Ilham Fitria Lopez dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan kerasnya menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurli sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya, banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah insu semua ya tadi ya. Ya sama seperti yang dibilang Pak, ya beberapa momen kita terkendala oleh wasit tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi baruin. Tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persija Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsville mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsville menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsville kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsville unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Lee Chak Yu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wai Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3 pada siang hari ini, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Makassar siang ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Eh, lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
4: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
3: Tapi, ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
4: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
3: Iya sih, tapi gimana dong?
4: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
3: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
5: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Anak Semua Bangsa karya Pramudya Anantatur adalah jilid kedua dari tetralogi baru, melanjutkan kisah dari novel pertama Bumi Manusia. Novel ini berlatar awal abad ke-20 di Hindia Belanda dan kembali menyoroti perjuangan dan perkembangan karakter Minke, seorang pribumi terpelajar yang mulai menemukan jati dirinya di tengah gejolak kolonialisme. Setelah berbagai pengalaman pahit dan manis di Surabaya, Minke kini berada di Jakarta. Ia semakin menyadari jurang pemisah antara pribumi dan Eropa, serta perlakuan tidak adil yang diterima bangsanya. Melalui interaksinya dengan berbagai tokoh dan pengamatannya terhadap realitas sosial, pemikiran Minke terus berkembang. Ia tidak lagi hanya terpesona oleh peradaban Barat, tetapi mulai mempertanyakan serta mengkritisi dominasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh kolonial. Dalam novel ini, Minke banyak bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, baik dari kalangan pribumi, Tionghoa maupun Eropa. Ia berinteraksi dengan petani, buruh, cendekiawan, dan aktivis. Pertemuan-pertemuan ini memperkaya pandangannya tentang penderitaan rakyat kecil dan ketidakadilan sistem kolonial. Ia juga mulai mengenal ide-ide tentang kebangsaan dan perlawanan. Minke yang semula hanya ingin menjadi seorang penulis dan jurnalis, kini merasakan panggilan yang lebih besar. Ia mulai berpikir untuk menulis bukan hanya sebagai ekspresi pribadi, tetapi juga sebagai alat perjuangan untuk membangkitkan kesadaran bangsanya. Ia melihat bagaimana bahasa dan tulisan bisa menjadi kekuatan untuk melawan penindasan. Novel ini menggambarkan bagaimana Minke dari seorang anak muda yang idealis dan sedikit naif, beranjak menjadi seseorang yang semakin matang secara politis dan sosial. Ia mulai menyadari bahwa ia adalah anak semua bangsa, dalam artian bahwa ia harus memahami berbagai perspektif dan berdiri untuk keadilan, tanpa memandang ras atau asal-usul. Ia bergumul dengan identitasnya sebagai pribumi terpelajar yang hidup di antara dua dunia, yaitu budaya Timur dan Barat. Secara keseluruhan, Anak Sebuah Bangsa adalah potret tentang proses pencerahan dan pembentukan karakter seorang pemuda yang menemukan panggilannya untuk berjuang melawan ketidakadilan dan membela martabat bangsanya melalui kekuatan pena dan pemikiran. Novel ini menyoroti awal mula kesadaran nasionalisme di Hindia Belanda dan bagaimana individu seperti Minke mulai membentuk identitas kebangsaan yang baru. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Makassar.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada siang hari ini akan kami hadirkan untuk Anda Report on the Spot bersama dengan rekan Syarifuddin yang akan melaporkan Direktorat Reskrimum Polda Sulsel menangkap spesialis pencurian dengan total kerugian mencapai lebih dari 4 miliar rupiah. Syarif, silakan.
1: Selamat siang pendengar. Saat ini kami berada di Mapolda Sulawesi Selatan. Baru saja Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers penangkapan spesialis pencurian yang terjadi sudah 33 kali melakukan pencurian dilakukan lelaki JR ini yang merupakan warga Kabupaten Maros dengan berhasil melakukan pencurian sejak tahun 2016 lalu dan kerugian total kerugian para korbannya ini sudah mencapai 4 miliar 65 juta rupiah. Dan selain daripada kerugian ini yang berhasil diamankan oleh Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan, masih ada uang dan kendaraan 9 kendaraan bermotor dan 2 ke mobil dan barang bukti lainnya disebutkan Kombes Pol Didi Supranoto, Kabit Humas Polda Sulawesi Selatan.
2: Tersangka telah melakukan 33 TKP. Kemudian barang bukti yang telah kita amankan, yang pertama adalah 2 unit mobil, kemudian 9 unit motor, uang tunai sebesar 394 juta, kemudian 1 buah keping emas 25 gram, kemudian 1 buah keping leburan emas 11 gram, 1 rangkap akte hibah, komputer, HP, BPKB, dan juga lain-lain.
1: Dan ada 3 tempat kejadian perkara yang berada di 3 Polres di jajaran Polda Sulawesi Selatan, yakni Polres Bone 7 tempat kejadian perkara kerugian 2 miliar 14 juta rupiah dan juga di Polres Baru kerugian 733 juta rupiah dengan 7 tempat kejadian perkara dan Polres Wajo 5 tempat kejadian perkara dengan kerugian 560 juta rupiah dan juga ada pencurian dilakukan oleh tersangka ini di Kabupaten Pangke, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Tanah Toraja, Toraja Utara. Dan dari hasil kejahatan JR dijual selama ini kepada lelaki HA dan juga lelaki E yang masih dicari oleh kepolisian dan lelaki HA ini sudah juga ditangkap oleh aparat di Ditreskrim Polda Sulawesi Selatan yang saat ini sudah berada di Polda Sulawesi Selatan. Demikian laporan saya, kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Syarif atas laporannya. Itulah tadi pendengar Report on the Spot, Direktorat Reskrimum Polda Sulsel menangkap spesialis pencurian dengan total kerugian mencapai lebih dari 4 miliar rupiah.
3: Info terkini.

Di siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kasmaran dari Jazz baru saja kami hadirkan untuk Anda nih ya. Siapa yang lagi kasmaran? Yang hatinya sudah berbunga-bunga, yang menjalani hari dengan penuh senyum merekah di wajahnya. Kalau udah ngomongin kasmaran tuh gak jauh-jauh dari hubungan yang sedang berjalan dengan baik-baik saja. Tapi jangan terlalu cepat senang ya kalau hubungannya baik-baik saja. Gak boleh seuzon, harusnya didoain ya yang udah nikah juga, semoga terus jalan hubungan pernikahannya. Yang lagi mempersiapkan pernikahan juga semoga dilancarkan. Kenapa nih ngomongin nikah jadinya? Okay. Nah, siang hari ini pendengar kami akan memberikan untuk Anda informasi dari portal berita resmi kami rri.co.id. Nih, kira-kira ada informasi apa ya? Kalau belum ada pasangan ataupun juga masih menjalani single era, dengan kesendirian yang produktif itu tidak menjadi masalah. Cuman kadang yang sedikit mengganggu pikiran itu aktivitas apa lagi ya yang harus kita lakukan? Misal kerja udah, ya masih sekolah sambil kerja gitu misalnya, juga berjalan dua-duanya. Terus olahraga juga udah, tapi ternyata dalam satu hari waktunya masih banyak nih. Kira-kira ngapain lagi ya? Main HP bosen, gak boleh juga lama-lama screen time, gak sehat untuk mata, untuk otak apalagi. Ternyata ada salah satu terobosan yang patut diapresiasi ya, walaupun sebenarnya dulu juga ini banyak kita lakukan, cuman di era modern seperti saat ini mulai terkikis tapi dicoba untuk dihadirkan kembali. Apakah itu? Yakni bermain. Tapi bermain di sini konteksnya adalah bermain mainan tradisional. Wow, di Makassar ternyata udah ada komunitas bermain di mana anggotanya ini ketika berkumpul ya untuk menghabiskan waktu dengan bermain-main, main gobak sodor, main lompat tali, main kucing tikus, main apa lagi, banyak banget permainan-permainan tradisional, main congklak, main enggra, seru banget ya. Dan ternyata hari bermain juga diperingati secara internasional. Hari ini diperingati sebagai Hari Bermain Internasional atau International Day of Play. Melansir dari UNICEF, Hari Bermain Internasional ini ditetapkan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya bermain. Ternyata bermain ini adalah hal yang urgent. Aktivitas tersebut dinilai memiliki peran besar dalam mendukung kesejahteraan dan juga perkembangan anak. Kayaknya bukan spesifik untuk anak-anak aja, yang udah remaja, dewasa juga butuh bermain, butuh refreshing, butuh hal-hal baru. Peringatan yang jatuh setiap 11 Juni ini juga menandai sebagai upaya secara global untuk melindungi hak

dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Dalam lingkungan pendidikan, pembelajaran berbasis bermain semakin banyak diterapkan di berbagai negara. Pendekatan tersebut mampu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa selama belajar. Yes, pastinya. Bermain itu membutuhkan energi, membutuhkan pikiran, fokus, kemudian juga harus ada interaksi yang terjalin di dalamnya sehingga bagian-bagian dari tubuh kita semuanya itu bergerak. Kalau kita mau bandingkan ya dengan bermain yang dalam arti yang bermain hanya menggunakan handphone, bermain game, itu tidak bisa disamakan, sangat berbeda. UNICEF sendiri menilai pembatasan kesempatan bermain dapat menghambat perkembangan dan kesejahteraan anak. Karena itu, setiap anak perlu memiliki akses terhadap ruang bermain yang aman. Toh pun kalau misal ya ruang bermain belum bisa diakses secara masif, kita bisa membuat ruang bermain di rumah. Ada space kita berikan situ, permainan-permainan yang bisa membangun kognitifnya, mengajak anak untuk berpikir lebih kritis, kemudian juga bergerak dan lain sebagainya. Kita akan lanjutkan ya membahas mengenai Hari Bermain Internasional 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
2: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
1: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
2: Iya nian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
1: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
3: Dua hari berikutnya.
1: Mana laptopnya, Wak?
4: Ini nah laptopnya.
1: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
4: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
3: Ingat, teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo.
5: Makassar siang ini.

94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ini kita masih bahas soal bermain-main. Kita memperingati hari bermain internasional 11 Juni 2026. Tadi udah dijelaskan ya, apa aja sih sebenarnya yang bisa menjadi kelebihan dari bermain, utamanya untuk anak. Ternyata dari segi kecerdasan juga bisa membantu, dari keaktifan juga, memotivasi untuk berinteraksi juga, semuanya ada. Nah, untuk tema Hari Bermain Internasional 2026 ini mengangkat temanya Protect Play, Protect Childhood. Tema tersebut mengingatkan bahwa masa kanak-kanak yang sehat dibangun melalui kesempatan bermain. Melalui tema tersebut, UNICEF ini mengajak berbagai pihak untuk bisa memperkuat terhadap hak bermain anak. Langkah tersebut mencakup pemerintah, dunia usaha, hingga pemangku kepentingan lainnya. UNICEF mendorong peningkatan layanan yang mendukung aktivitas bermain dan ikatan emosional keluarga. Selain itu, akses pendidikan prasekolah berbasis bermain juga perlu diperluas. Setiap anak yang berusia 3 tahun atau sampai 6 tahun diharapkan memperoleh kesempatan belajar melalui bermain. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. UNICEF juga mendorong tersedianya area bermain yang aman dan juga inklusif bagi seluruh anak. Ruang bermain yang layak dianggap sebagai bagian penting dalam perlindungan anak. Melalui peringatan ini, dunia diingatkan bahwa bermain bukan merupakan, maksud kami, bahwa bermain merupakan hak dasar setiap anak. Pemenuhan hak tersebut menjadi fondasi bagi masa depan yang sehat dan juga berkualitas. Nah, makanya itu ada sekarang kan namanya PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini, yang isinya bermain itu sebagai upaya juga nih untuk memberikan ruang bagi anak mengekspresikan diri melalui bermain, mengeksplor apa yang ia sukai, mengenal tekstur, mengenal warna melalui bermain itu sendiri. Tetap bersama kami, masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Kami hadirkan untuk Anda lagu dari Geisha, Jika Cinta Dia.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku Sebenarnya Aku Mampu, karya Lavina Sabila, adalah sebuah panduan pengembangan diri yang mengajak pembaca untuk mengenali dan memberdayakan potensi tersembunyi dalam diri. Inti dari buku ini berfokus pada kekuatan terbesar yang sering merusak diri kita sendiri. Omongan jahat yang berasal dari diri sendiri. Lavina menegaskan bahwa keraguan, kritik diri yang berlebihan, dan perasaan tidak mampu adalah penghalang utama yang merusak rasa percaya diri, memicu stres, dan menjauhkan kita dari kebahagiaan sejati. Lavina menggunakan gaya bahasa yang ringan dan relatable, menjadikan buku ini terasa seperti teman curhat bagi pembaca yang sedang dalam proses bertumbuh. Penulis tidak hanya menyajikan teori, melainkan membagikan pembelajaran dari pengalaman pribadinya sendiri, termasuk masa-masa ketika ia menjadi merasa tidak percaya diri atau biasa-biasa saja di sekolah. Melalui kisah ini, ia menunjukkan bagaimana ia berhasil mengatasi keraguan diri dan mulai mengungkapkan kemampuannya. Pesan utama yang ditekankan adalah kekuatan afirmasi positif. Kalimat sederhana seperti aku mampu, aku bisa, dan aku pintar, ketika diulang dan benar-benar diyakini, dapat menjadi sumber energi yang besar untuk menggerakkan diri menuju perubahan dan pencapaian. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran memiliki peran krusial. Ketika kita benar-benar percaya bahwa sesuatu dapat dilakukan, pikiran kita secara otomatis akan mencari cara-cara untuk mewujudkannya. Ini bukan tentang keajaiban, melainkan tentang membangkitkan semangat untuk berusaha semaksimal mungkin. Selain berfokus pada kemampuan dan kepercayaan diri, buku ini juga menyelipkan beberapa prinsip hidup yang dijalani penulis untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Meskipun detail prinsip-prinsip tersebut bervariasi, secara umum, mereka berpusat pada penerimaan diri, memahami bahwa hidup adalah sebuah perjalanan dengan tantangan dan pentingnya mengendalikan pikiran liar yang seringkali menjadi pemicu kecemasan dan stres. Penulis juga menyinggung pentingnya menyembuhkan luka batin. Terinspirasi dari filosofi seperti stoikisme, Lavina mengarahkan pembaca untuk mengakui perasaan dan luka yang dialami daripada menyembunyikannya. Ia menyiratkan bahwa penyembuhan membutuhkan waktu dan kontribusi aktif dari diri sendiri, bukan sekedar membiarkan waktu berlalu. Teknik-teknik praktis seperti meditasi dan afirmasi positif disajikan sebagai kunci untuk mengendalikan pikiran dan membangun mental yang lebih tangguh saat menghadapi tekanan hidup, masalah, atau krisis. Secara keseluruhan, Sebenarnya Aku Mampu adalah sebuah manifesto personal yang mengubah keraguan diri menjadi keyakinan yang kuat. Buku ini berfungsi sebagai pengingat lembut bahwa ancaman terbesar bagi potensi kita bukanlah dunia luar, melainkan narasi negatif yang kita ciptakan untuk diri sendiri. Dengan memadukan pengalaman pribadi, afirmasi positif, dan prinsip-prinsip untuk hidup tenang, Lavina Sabila mengajak pembaca untuk menghentikan kebiasaan meragukan diri, mulai belajar menerima dan mengerti kemampuan sejati mereka, dan akhirnya berkata dengan mantap, "Sebenarnya aku mampu." Ini adalah bacaan yang sangat dianjurkan bagi siapapun yang merasa stuck di fase dewasa, serba bingung, atau sedang berjuang untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar siang ini. Jadi informasi-informasinya ini seputar lifestyle ya. Tadi kan udah bahas soal bermain, seberapa pentingnya sih bermain utamanya untuk anak-anak di masa pertumbuhannya. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi para ibu rumah tangga beserta dengan ayahnya juga ya, untuk bisa memberikan ruang bagi anak untuk bermain, mengenal dunianya, dan tidak hanya difokuskan pada screen time saja, mengembalikan anak pada fitrahnya yaitu bermain. Kalau aku dulu sih suka banget ya bermain, apalagi bermainnya tuh benar-benar di luar rumah, di luar ruangan yang bersentuhan langsung dengan tanah. Kemudian juga ya apa ya, dulu kalau main-mainnya tuh masak-masakan gitu. Ih, nostalgia banget, ingin mengulang masa kecil. Tapi sayangnya sudah tidak bisa, sudah tua. Nah, informasi selanjutnya kita bergeser dikit ya. Udah bahas soal bermain, kita bahas makanan-makanan lagi, tapi sangat erat kaitannya dan juga dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa sih kira-kira? Yaitu sambel. Wow, siapa sih yang gak suka sambel? Siapa yang gak bisa makan tanpa sambel? Jadi ada beberapa penjelasan dari sambal itu sendiri, ini menarik banget ya. Jadi mengapa makanan pedas begitu banyak digemari? Kenapa kira-kira? Apakah lidah kita sudah kebal dengan sensasi pedas? Jadi banyak orang yang kadang tuh heran ya, mengapa hidangan pedas justru memiliki banyak peminat. Sensasi panas dari makanan pedas ternyata memberikan kepuasan tersendiri bagi para pecinta kuliner ekstrim. Khususnya di Sulawesi Selatan ya, hampir masakan apapun itu cita rasanya didominasi juga dengan pedas dan juga kecut kalau Makassar. Apalagi bagi sebagian masyarakat, kebiasaan mengonsumsi cabai sejak kecil membentuk preferensi rasa hingga dewasa. Adapun tipe orang yang memang menyukai tantangan ekstrim dan menjelajahi berbagai rasa. Hampir seluruh wilayah di Indonesia melahirkan tradisi kuliner yang unik, kaya rempah beraroma. Kehadiran sambal sendiri ini seakan menjadi menu wajib yang harus selalu ada di atas meja makan. Benar, makan coto ada sambalnya, makan palu basah ada sambalnya, makan saudara ada sambalnya, makan apa lagi nih ada sambalnya, semuanya ada sambalnya. Jadi lapar saya. Sensasi pedas bukan lagi sekadar pelengkap hidangan, namun juga sebagai kebutuhan utama saat menyantap makanan. Kalau nggak pedas ada yang kurang rasanya. Kuliner terasa kurang nikmat dan juga kurang memuaskan tanpa kehadiran rasa menggigit dari cabai. Sebaliknya, sebagian orang justru menjauhi menu ini karena tidak kuat menahan sensasi panas yang ditimbulkan. Mereka rentan mengalami masa pencernaan atau perut mulas akibat mengonsumsi kandungan zat kapsaisin yang terkandung dalam cabai. Fenomena ketagihan rasa pedas akhirnya memicu rasa penasaran mengenai alasan dibaliknya. Padahal, keringat yang bercucuran dan juga air mata yang seringkali ikut keluar saat menikmati hidangan tersebut ini juga cukup memacu adrenalin ternyata. Nah, ada beberapa alasan menarik nih pendengar yang membuat banyak orang menikmati hidangan pedas. Melansir dari berbagai sumber, berikut faktor yang membuat cita rasa pedas begitu menggugah selera. Yang pertama, adanya sensasi adrenalin yang membawa kenikmatan tersendiri. Banyak nih orang yang merasa makan belum lengkap tanpa hidangan bercita rasa pedas yang menggigit di lidah. Sebagian penikmat juga tertarik untuk mencoba level kepedasan ekstrim karena dianggap menghadirkan sensasi makan yang lebih menantang lain. Jadi memang ada tipe orang yang kalau makan tanpa ada sensasi pedas tuh sepertinya kurang nikmat gitu, kurang enak. Kemudian ada fakta warisan budaya makanan dari kebiasaan masa kecil. Meskipun ini bisa dikatakan merusak cita rasa asli makanan, hidangan pedas nyatanya tetap memiliki banyak penggemar setia. Faktor kebiasaan serta budaya lokal menjadi alasan utama mengapa menu menantang ini begitu digemari di masyarakat. Jadi udah turun-temurun gitu ya, dari nenek moyangnya emang udah suka pedas, turun ke orang tuanya, ke kakek neneknya, ke anak-anaknya juga suka pedas. Kemudian ketika lidah yang mulai kebal akan rasa panas.
Jadi ada kemampuan adaptasi alami tubuh yang membuat lidah kita ini perlahan menjadi terbiasa dengan sengatan rasa panas dari cabai. Akibatnya, para pecinta kuliner ekstrim selalu memburu level kepedasan lebih tinggi demi kepuasan yang sama. Siapa nih lidahnya udah mulai kebal dengan sensasi pedas. Jadi kalau pedas ini, ada penelitian yang menjelaskan bahwasanya sebutannya bukan rasa sebenarnya, tapi lebih ke sensasi pedas. Oke, pendengar, itulah tadi informasinya kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao, Kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik, Sari Berita. Warga keluhkan kenaikan harga Pertamax dan berharap stabilitas harga kebutuhan pokok. Polda Sulawesi Selatan memusnahkan ratusan kilo berbagai jenis narkoba menggunakan mobil inserenator. Inilah Warta Berita selengkapnya. Warga Kelurahan Kabupaten Bone mengeluhkan kenaikan harga Pertamax dan berharap stabilitas harga kebutuhan pokok dijaga. Reporter Firdaus Gafar menyampaikan laporannya.
2: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non subsidi jenis Pertamax mendapat perhatian dari masyarakat Kabupaten Bone karena dinilai berdampak langsung terhadap pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Sejumlah warga mengaku harus melakukan penyesuaian anggaran agar kebutuhan utama tetap dapat terpenuhi di tengah meningkatnya biaya transportasi. Salah seorang warga Agung mengatakan, kenaikan harga Pertamax cukup memengaruhi biaya yang harus dikeluarkan setiap hari. Meskipun kenaikan tersebut tidak terjadi secara bertahap dalam waktu singkat, dampaknya tetap dirasakan oleh masyarakat yang rutin menggunakan kendaraan pribadi untuk beraktivitas. Menurutnya, kondisi tersebut membuat masyarakat harus lebih selektif dalam mengatur pengeluaran.
3: Kenaikan harga Pertamax cukup mempengaruhi biaya transportasi. Meski kenaikan tidak terlalu besar, namun tetap terasa sebagai masyarakat yang rutin menggunakan kendaraan pribadi. Harus kita selalu memikirkan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang memang tidak terlalu penting, akhirnya kita tunda. Karena mengingat dengan adanya kenaikan BBM Pertamax ini akan mempengaruhi hal-hal yang lainnya yang ada di kebutuhan rumah tangga itu sendiri. Tapi dengan harga BBM ini kami juga berharap tidak diikuti oleh kenaikan yang cukup menyusahkan masyarakat, terutama barang-barang kebutuhan pokok yang ada di lingkungan kita atau yang kebutuhan kita sehari-hari.
2: Agung menambahkan, kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga berpotensi memengaruhi kebutuhan rumah tangga lainnya. Oleh karena itu, masyarakat kini dituntut lebih cermat dalam mengelola anggaran agar kebutuhan pokok tetap dapat terpenuhi.
1: Pemerintah Makassar memperkuat pengembangan 153 koperasi Kelurahan Merah Putih. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusliah.
4: Sebanyak 153 koperasi Kelurahan Merah Putih di Makassar telah terbentuk dan seluruhnya telah memiliki badan hukum. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Koperasi dan UKM terus mendorong penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pejabat fungsional bidang kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Fahrul, mengatakan seluruh koperasi Kelurahan Merah Putih yang terbentuk sejak tahun 2025 telah mengantongi legalitas badan hukum sebagai dasar operasional koperasi di tingkat kelurahan. Menurutnya, penguatan koperasi tidak hanya dilakukan dari sisi legalitas, tetapi juga melalui kerjasama dengan sejumlah lembaga dan perusahaan.
5: Koperasi Kelurahan Merah Putih kalau di Kota Makassar ini sudah 153 terbentuk, dari tahun 2025 sudah berbadan hukum semuanya. Yang ber-NIB itu sekitar 33, ya 33 koperasi dan sudah memiliki NPWP dan sudah ada juga bermitra dengan Himbara, Himpunan Bank Negara, dengan Bulog itu sekitar 30 KKMP, Bulog, Pertamina dan ID Food. Ya, okay. Yang sudah bermitra dan bekerja sama-sama koperasi Kelurahan Merah Putih.
4: Ditambahkan dari data yang ada saat ini, terdapat 4 koperasi Kelurahan Merah Putih yang tengah dibangun di atas lahan yang jelas. Satu di antaranya sudah selesai dibangun dan siap beroperasi, sedangkan 3 lainnya masih dalam proses pembangunan.
1: Kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone memperketat pengawasan dokumen perjalanan baik bagi warga negara asing maupun lokal di wilayah Kabupaten Bone, Sopeng, dan Sinjai. Laporan disampaikan Suryani Arifin.
6: Kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone terus berkomitmen mendekatkan pelayanan dan memperketat pengawasan di wilayah kerjanya. Kepala Kantor Imigrasi Bone, Andi Reska Putra Arupalaka, menyatakan Pihaknya kini melayani pembuatan paspor serta izin tinggal bagi warga negara asing atau WNA di tiga wilayah cakupan, yakni Bone, Sopeng, dan Sinjai. Untuk memudahkan masyarakat, Imigrasi Bone juga menyediakan layanan mobile unit yang jemput bola ke kecamatan dan kabupaten sekitar. Tidak hanya pelayanan, pihaknya juga gencar melakukan pengawasan kepada WNA maupun WNI warga negara Indonesia. Andi Reska menjelaskan pengawasan WNI dilakukan untuk mencegah penggunaan dokumen perjalanan yang tidak sifatnya palsu atau tidak sesuai fakta. Sementara bagi WNA, pengawasan difokuskan pada kepatuhan izin tinggal agar sesuai peruntukannya.
7: Pelayanan keimigrasian yaitu berupa pelayanan paspor dan layanan izin tinggal asing. Jadi untuk kegiatan pelayanan paspor juga kita tetap melaksanakan seperti layaknya kantor imigrasi yang lainnya, yaitu ada mobile unit, kita akan datang ke kecamatan-kecamatan ataupun juga ke kabupaten lain karena wilayah kerja kita ada 3 kabupaten yaitu di Bone, Sopeng, dan di Sinjai. Dan di kantor imigrasi Bone juga ada pengawasan keimigrasian, jadi untuk yang diawasi juga WNA dan WNI.
6: Hadirnya kantor imigrasi di Bone ini diharapkan dapat memberikan akses yang lebih cepat, dekat, dan mudah sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
1: Polda Sulawesi Selatan memusnahkan ratusan kilo berbagai jenis narkoba menggunakan mobil inserenator. Informasi selengkapnya disampaikan Sarifuddin.
8: Narkoba hasil penindakan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya dimusnahkan menggunakan mobil insinerator milik BNN di halaman markas Polda Sulawesi Selatan kemarin. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan sabu dan kokain lebih dari 70 kg, ganja 2 kg, ekstasi sebanyak 1.039 butir, tembakau sintetis lebih dari 544 gram, cairan sintetis lebih dari 1.723, serta narkoba chadrite jenis baru sebanyak 157. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan berbagai jenis narkoba yang dimusnahkan merupakan penindakan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya Januari hingga Mei 2026. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan dari hasil pendalaman narkoba yang ditindak Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya, sebagian besar dilakukan jaringan narkoba internasional. Mereka mengedarkan narkoba di Indonesia dengan tren baru. Mereka tidak lagi bertemu langsung pembeli, melainkan melakukan pengiriman melalui online menggunakan alamat palsu dan transaksi.
9: Terjadi perkembangan modus operandi terkait pengungkapan-pengungkapan yang sudah dilaksanakan, di mana para pelaku kejahatan narkoba tidak lagi melakukan transaksi tatap muka atau face to face, tapi mengirim melalui paket skala kecil di dalam kota, memanfaatkan jasa ojek online atau ekspedisi reguler dengan menggunakan identitas pengirim palsu. Narkoba diletakkan di titik koordinat tertentu sehingga orang mengambilnya di koordinat itu. Seiringnya munculnya tren yang baru ini oleh pelaku kejahatan narkoba, maka personel Polri terus membenahi diri.
8: Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro juga mengungkapkan pola penyelundupan narkoba jaringan internasional modus lama, yakni melalui jalur laut, juga masih dilakukan para bandar melalui kurir, sehingga Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya juga meningkatkan strategi pemberantasan peredaran gelap narkoba yang masuk di Sulawesi Selatan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Polres Parepare menggagalkan peredaran 40 kg narkoba. Informasi selengkapnya disampaikan Sarifuddin.
8: Kurir narkoba jaringan bandar narkoba dari Malaysia berhasil ditangkap personil kepolisian Kota Parepare di Pelabuhan Nusantara Parepare beserta narkoba jenis sabu sebanyak 40 kg dan narkoba jenis baru 157 katrite berbentuk katris HP. Kurir narkoba yang ditangkap tersebut inisial lelaki S ditangkap personil Polsek Pelabuhan Nusantara Parepare setelah mendeteksi penyelundupan narkoba melalui kapal laut. Kapolres Parepare, AKBP Indra Waspada di Mapolda Sulsel kemarin menjelaskan kronologis pengungkapan kurir narkoba lelaki S beserta barang bukti narkoba di Pelabuhan Nusantara Parepare berasal dari Malaysia, masuk Sebatik melalui jalur laut, kemudian masuk ke Samarinda, lalu menggunakan kapal laut masuk ke Pelabuhan Nusantara Parepare. Jaringan bandar narkoba tersebut dikembangkan Pelakunya 2 orang ditangkap di Kota Makassar dan 2 orang pelaku lainnya ditangkap di Nunukang, Kalimantan dan di Palu, Sulawesi Tengah. AKBP Indra Waspada mengatakan 5 orang jaringan pengedar narkoba yang ditangkap memiliki peran masing-masing. 1 orang yang mengantar ke Kota Parepare dan 3 orang melakukan pemantauan perjalanan narkoba 40 kg sabu dan 157 narkotika jenis baru.
10: Dari yang kami amankan ini, yang pertama saudara F itu yang membawa barang dari Malaysia, kemudian 3 orang lainnya adalah pemantaunya, sedangkan 1 orang ini masih kita kembangkan perannya, perempuan, tapi yang pasti 4 orang ini sudah kita bisa, hasil penyelidikan sudah bisa kita gambarkan bahwa keempat orang ini mempunyai peran dalam hal membawa dan memantau jalannya barang ini masuk di Kota Parepare.
8: Menurut AKBP Indra Waspada, para tersangka menyelundupkan narkoba memperoleh upah 900 juta rupiah dan baru dibayar 300 juta rupiah. Narkoba tersebut tujuan Kabupaten Pinerang, rencananya akan diedarkan di daerah Pulau Sulawesi, namun berhasil digagalkan di Pelabuhan Nusantara Parepare.
1: Bank Indonesia Sulawesi Selatan libatkan kreator, tingkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah. Informasinya bersama Herudin Borahim.
11: Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menggandeng puluhan kreator konten dan insan media dalam kegiatan Training of Trainers atau TOT Konten Ekonomi Syariah yang digelar di Balai Finisi Makassar sebagai rangkaian menuju Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia atau PCR KTI 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat literasi ekonomi dan keuangan syariah melalui pemanfaatan platform digital yang kini menjadi sumber utama informasi masyarakat. Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Sulsel, Asnawi Gantina mengatakan, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat menuntut pendekatan komunikasi yang lebih kreatif dan relevan. Menurut Asnawi, konten ekonomi dan keuangan syariah harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Asnawi juga menegaskan kreator konten memiliki peran penting dalam menyisipkan pesan-pesan ekonomi syariah, termasuk memperkenalkan ekosistem halal dari hulu hingga hilir.
12: Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia tentunya dengan mendorong penguatan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah. Upaya ini menjadi penting karena literasi tidak hanya berfungsi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip produk dan layanan syariah, tapi lebih dari itu juga mendorong perubahan perilaku ekonomi masyarakat agar lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di tengah perkembangan teknologi informasi saat ini yang semakin pesat, pola konsumsi informasi masyarakat juga mengalami perubahan yang signifikan gitu.
11: Sementara itu, narasumber TOT Dr. Nasrullah menjelaskan, ekonomi syariah merupakan aktivitas ekonomi yang dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariat Islam. Ia menilai para kreator konten dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai konten digital yang informatif dan edukatif. Bank Indonesia juga mengumumkan pelaksanaan PCR KTI 2026 yang akan berlangsung di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada Juli mendatang.
1: Polres Bone menerima silaturahmi Badan Pusat Statistik Bone terkait pelaksanaan sensus ekonomi di tahun 2026. Berikut dilaporkan reporter Firdaus Gafar.
2: Polres Bone telah menerima silaturahmi Badan Pusat Statistik Bone terkait pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 baru-baru ini. Dalam pertemuan tersebut, BPS Bone memaparkan tahapan pelaksanaan pendataan lapangan yang dijadwalkan berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026 di wilayah Kabupaten Bone. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayendra mengatakan, Polres Bone siap mendukung seluruh tahapan pelaksanaan sensus ekonomi 2026.

0: Bantu menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif bagi petugas lapangan. Data ekonomi yang akurat sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional. Untuk itu, mengimbau masyarakat Kabupaten Bone agar menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data yang benar serta jujur. Data yang akurat sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional. Karena itu, kami berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif.
1: Ditambahkan, sinergi Polres Bone dan BPS diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran sensus dalam mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
2: Tim judo Kabupaten Bantaeng intensifkan latihan dalam rangka persiapan menghadapi Porprov Sulsel 2026 dan berikut laporannya bersama Zainal Abidin.
3: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan yang akan berlangsung di Kota Wajo dan Bone pada Oktober mendatang membuat sejumlah cabang olahraga pada beberapa daerah yang akan menjadi peserta terus mematangkan persiapannya. Salah satunya cabang olahraga judo Kabupaten Bantaeng yang tahun ini berambisi untuk menaikkan peringkatnya dibanding Porprov sebelumnya. Hal ini disampaikan Ismail selaku Sekretaris Umum Persatuan Judo Seluruh Indonesia atau PJSI Kabupaten Bantaeng saat dihubungi pada Kamis pagi tadi. Ismail menjelaskan pihaknya telah meningkatkan jadwal latihan bagi seluruh atlet yang lolos baik pada kelompok perorangan maupun beregu menjadi 3 kali seminggu dan kemungkinan akan lebih ditingkatkan lagi pada 1 bulan sebelum pelaksanaan Porprov berlangsung.
4: Jadi untuk saat ini kami dari atlet tim judo untuk persiapan Porda 2026 ini sementara intens latihan, jadwal latihannya itu Senin, Rabu, Jumat untuk sementara. Kemudian ini akan meningkat kalau 1 bulan menjelang pelaksanaan. Untuk yang lulus praporda kemarin itu 16 tim. Yang untuk perorangan, yang lulus perorangan kemarin 16 tim dan masih ada tim untuk beregu, kemudian ada kata beregu, Nageno kata dan Juno kata.
3: Ismail juga menyampaikan pihaknya telah memasang target untuk menambah raihan medali emas dan perak dari Porprov sebelumnya di mana tim judo hanya berhasil meraih masing-masing 1 medali emas dan 1 medali perak. Ia juga berharap pihak pemerintah baik di tingkat kabupaten hingga ke tingkat provinsi dapat memberikan perhatian lebih baik lagi terkait fasilitas dan peralatan latihan bagi setiap cabang agar pembinaan olahraga di kawasan Sulawesi Selatan dapat semakin baik di masa depan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
5: Informasi Haji 1447 Hijriah.

0: Panitia PPIH Debarkasi Haji Makassar saat ini tengah menunggu kedatangan jemaah haji kloter 14 Ujung Pandang asal Kabupaten Maros setelah sebelumnya menerima kloter 13 UPG asal Maluku Utara. Laporannya bersama Karnila Kandi.
1: Ya, saat ini saya berada di Asrama Haji Sudiang Makassar dan pada pukul 14 lewat 6 menit tadi Panitia PPIH Debarkasi Makassar baru saja mengumumkan jika pesawat yang ditumpangi oleh jemaah haji kloter 14 UPG yang mana secara keseluruhan merupakan jemaah asal Kabupaten Maros ini sudah landing di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan itu tandanya saat lagi para jemaah akan masuk diterima di Aula Asrama Haji Sudiang Makassar. Dan nampak saat ini para pengunjung yang mana mereka adalah merupakan keluarga dari para jemaah ini sudah beramai-ramai mendatangi Asrama Haji Sudiang untuk kemudian menjemput para keluarga mereka yang baru pulang berhaji. Dan yang lumayan unik memang setiap tahunnya, bahkan saat kedatangan pemberangkatan kemarin bulan lalu, ini jemaah untuk jemaah haji Maros ini juga lumayan memadati kawasan Asrama Haji Sudiang sehingga banyaknya jumlah pengunjung ini yang kemudian mereka ingin mengantar dan juga menjemput keluarga mereka ini menarik perhatian para pelaku UMKM khususnya para pedagang yang ada di kawasan Asrama Haji Sudiang ini. Salah satunya adalah Beng Rudi

0: coba mewawancarai salah satu pedagang yang ada di sini. Deng Rudi, ini dari tadi kita menjual, Deng.
1: Iya.
0: Dari jam berapa kita tadi menjual?
1: Jam 12.
0: Terus ini satu hari sampai sekarang berapa mini yang laku ini?
1: Kurang 200-an.
0: Nah ini apa, ini memang kebiasaan kalau paling rame pengunjung kita datang membeli di tempatnya ini kalau pas pemberangkatan atau pemulangan begini?
1: Paling rame pemberangkatan.
0: Berapa sih?
1: Kadang 800.
0: Oke. Ini. Kalau yang ini kedatangan ini agak kurang ya?
1: Agak kurang.
0: Makasih Dan Rudi. Pendengar, itu dia keterangan dari salah satu pedagang bakso yang ada di seputaran depan Asrama Haji Sudi yang mengaku bahwa memang kedatangan dan juga maksud kami kepulangan jemaah haji ini juga memberikan rezeki tersendiri bagi mereka, para pelaku UMKM. Di sini juga selain pedagang bakso ada juga pedagang main-mainan, snack-snack, cemilan dan lain sebagainya. Selain itu, pendengar, kami informasikan pula bahwa pada pagi tadi sekitar pukul 10 ini jemaah haji kloter 13 juga sudah diterima di aula debarkasi Haji Makassar. Dan total jemaah berjumlah 386 jemaah yang tiba di Makassar. Menurut Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Maluku Utara Muhammad Saber Wahid, jumlah ini berkurang satu orang karena dari 393 jemaah sebelumnya, satu orang dinyatakan meninggal dunia di Tanah Suci pada 2 Juni lalu atas nama Edi Sundayana Edo dari Kloter 13 UPG. Dan nah, demikian dari Embarkasi Haji Makassar, kami akan dilaporkan kembali ke studio.
2: Jadi
3: demikian informasi haji 1447 Hijriah debarkasi

Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Indonesia 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Dan seperti biasa tentunya ya, kami temani Anda. Silakan yang ingin bergabung 082133339440. Anda yang ingin request lagu boleh, kami tunggu di 082133339440. Dan pendengar, untuk hari ini kami membahas topik boleh cerita-cerita. Apa permainan tradisional favorit Anda ya? Apa permainan tradisional favorit Anda? Silakan yang ingin bergabung 082133339440. Kita terima penelpon yang ingin bergabung di WhatsApp, di telepon biasa juga boleh ya. Saya sudah bersama dengan halo, Sri Sinta di MU Minasaupa. Halo Sri Sinta. Halo. Assalamualaikum Sri Sinta. Halo Sri Sinta, bisa dengar suara di studio? Bentar ya. Mana dia Sri Sinta tadi? Oke, bentar ya Sri Sinta ya. Kita ke penelpon dulu berarti telepon. Oke. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Boleh dicoba lagi, coba ke Kak Ahmad Tianitas. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
2: Senandung lirik lagunya Perempat.
1: Ih, salam suci kayak nih.
2: Oh.
1: Pro satu ini.
2: Halo. Oh iya.
1: Jadi diputus mi telepon tadi ini.
2: Jangan.
1: Ih, tapi tadi kita bilang apa begitu? Senandung Pro 4.
2: Cocok mi Indonesia.
1: Oh, saya kira salah sambung. Oh, sambil monitor ki juga Pro 4 kah?
2: Enggak.
1: Oh, tapi mungkin terngiang-ngiang
2: di salah ucap nih.
1: Iya. Salah ucap. Oke, Kak Yani. Iya. Apa kabar tak sore ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Oke. Kayak ini komentar ya, topik dulu. Oh, mendung.
2: Selesai hujan.
1: Hujan, oh sama berarti di Makassar
2: baru-baru
1: juga.
2: Baru selesai hujan.
1: Sama Makassar juga. Baru-baru selesai hujannya. Kayak ini komentar topik dulu kayak ini.
2: Iya.
1: Apa permainan tradisional favorit tak?
2: Anu dulu.
1: Apa?
2: Mak gasing.
1: Mak gasing
2: tuh?
1: Uh-huh.
2: Iya itu anu. Gasing.
1: Heeh. Uh-huh.
2: Iya begitu.
1: Kalau dulu bagaimana cara bermainnya waktu kita kecil?
2: Begitu, pakai tali baru di apa lagi lemparkan itu bagaimana di anu?
1: Ah. Gitu. Oh baru dilempar begitu di ke tanah?
2: Iya atau kemana yang an bagus anunya toh?
1: Dulu menentukan pemenangnya bagaimana?
2: Alunya lamanya.
1: Oh siap.
2: Lamanya berputar tuh.
1: siapa yang paling lama gasingnya?
2: Berputar.
1: Itu pemenangnya.
2: Iya.
1: Tapi ada juga itu permainan kayak apa dikasih baku gesek begitu gasingnya. Ada juga begitu kita dulu. Dikasih baku gesek dengan gasing lawan.
2: Oh, situ anu bergesek. Biasa juga begitu.
1: Oh, biasa juga.
2: Bertabrakan itu.
1: Bertabrakan ya. Tapi kayaknya enggak ada mis sekarang anak-anak main gasing, Dik.
2: Ay, jarang bisa lihat ini.
1: Oh, jarang mi. Apalagi yang pakai tali kayaknya enggak ada mi.
2: Pakai tali.
1: Oke. Kak Yani, mau dengar lagu apa? Saya
2: bagus Jernih sih nanunya saya dengar.
1: Apanya Jernih?
2: Jernih.
1: Apa Jernih?
2: Vokalnya.
1: Oh, suara telepon, WhatsApp. Alhamdulillah. Ya, Jernih, ya. Alhamdulillah.
2: Jernih.
1: Oke, mau dengar lagu apa Kak Yani?
2: Iya, lagunya apa?
1: Ada lagunya Katon Bagaskara dengan Logika Nia Zulkarnain, Rasa-rasanya Tanda dari Mus Mujiono.
2: Rasa-rasanya mau.
1: Rasa-rasanya Nia Zulkarnain. Oke.
2: Iya.
1: Nanti diputarkan kita.
2: Iya, buat buat Dimas, Arpan di Selayar, ada Asar di Bone, Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Tantri sama Esti. Uki, ada Putri Pandatu.
1: Iya. Yeah.
2: Semua-semuanya mi.
1: Oke.
2: Okay. Bung Irsang.
1: Idam ini.
2: Makasih Kak Yani. Idam. Bung Idam, makasih.
1: Ih, salah-salah ini Kak Yani dari awal ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Kak Yani.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Yeah. Terima kasih sudah bergabung. Saya terima penelpon ya lewat telepon. Mana dia? Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo. Saya ke WhatsApp dulu berarti. Saya ke tempatnya Dimas ya. Halo Dimas.
3: Halo. Assalamualaikum. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Banggakan Indonesia.
3: Iya. Apa kabar Kak Idam?
1: Alhamdulillah. Baji-baji ji.
3: Alhamdulillah.
1: Kita
3: Makassar
1: iya.
3: Hujan.
1: Kenapa? Makassar. Ndak mi. Ndak mi. Tadi ji. Iya. Yeah. Deras tadi. Lumayan deras tapi sebentar. Di situ juga.
3: Iya, kan ini masih green.
1: Kan sama-sama Ji di Makassar toh?
3: Iya, sama Ji.
1: Sama Ji. Oh, berarti sama Ji. Oke, okay, Dimas, komentar ke topik. Yeah. Apa permainan itu tradisional favorit tak?
3: Anu.
1: Anu? Anu?
3: Main bom.
1: Ih.
3: Ada itu.
1: Main bom.
3: Main benteng apa itu?
1: Hah? Apa itu main bom? Bahayanya?
3: Anu mau balik. Enggrang.
1: Main bom. Oh, anu kali main benteng ya? Bagaimana iya, permainannya? Benteng. Bagaimana permainannya? Masih kita ingat?
3: Ada itu. Kita harus bagi dua tim.
1: Mm-mm.
3: Terus masing-masing kayak kita pasang kayak batu begitu. Terus mm-hmm. itu yang dijaga tuh.
1: Itu yang dijaga batu.
3: Sampai maksudnya disentuh sama lawan begitu.
1: Oh, itu namanya main bom atau ya, main bom. Benteng.
3: Ya, main benteng.
1: Oh, saya pikir tadi di kepalaku dilemparkan bom.
3: Asli mati tuh orang.
1: Astagfirullah, makanya main benteng di masih ada kita lihat orang main benteng sekarang.
3: Ayo enggak ada nih.
1: Enggak ada mi.
3: Ah, sekarang namanya di sini orang anak apa? Muda di rumah.
1: Apa?
3: Main crumble.
1: Crumble. Oh. Oke oke oke. Termasuk permainan tradisional itu kah crumble kah?
3: Nggak tahu kayaknya bukan deh.
1: Bukan ya?
3: Iya.
1: Oke, okay, Dimas.
3: Iya.
1: Mau kita dengar lagu apa?
3: apa yang belum
1: di pada katakan Bagaskara dengan logika rasa-rasanya Nia Zulkarnain, tanda-tanda Mus Bujiono
3: yang kedua saja,
1: yang kedua rasa-rasanya.
3: Iya.
1: Oke. Kirim salam di Mas.
3: Menyapa yang baru lewat, Pak Ahmad Yani bersama Kak Nurmina, terus Bunda Sofi, Pak Belasewan, Kak Tika, Kak Tantri, Kak Isti, Nana Sherly, Pak Juna, Denungpo, Denranmu, terus Diana, Kak Samsia, Kak Ina, Bu Hida, Sinta, Denyo, Kak Uki, Pak Rustan, Kak Yan Nendawan, Putri, Kak Hama, Tuan Datu, Sebelu Wotu, Alia Sari, Aulia, Bang Ali, Pak Anwar, dan semuanya tanpa terkecuali yang lagi monitor.
1: Oke,
3: Kak Edam,
1: terima kasih.
3: Hujan deras lagi di sini.
1: Hujan lagi?
3: Iya.
1: Alhamdulillah.
3: Iya. Cepat lanjut tugas.
1: Iya, makasih. Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Dimas ya yang sudah bergabung. Saya kapan telepon? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Idam.
1: Pak Abdullah Sewang.
4: Iya.
1: Ih, masih sakit suara atau Pak Abdullah?
4: Memang masih. Besok mau kontrol lagi ke rumah sakit.
1: Oh. Apa sekarang yang kita rasa, Pak Abdullah?
4: Saya punya lutut. Itu rematika samurat.
1: Oh, jadi itu yang kita keluhkan dan masih lemas, Ki, begitu?
4: Iya, betul.
1: Mungkin lagi kontrol besok.
4: Besok
1: aja. Semoga lancar dan sehat, Ki, kembali seperti biasa, Pak.
4: Amin.
1: Abdullah, Di.
4: Terima kasih doanya, Bung Idam.
1: Iya. Kirim salam, Ki, Pak Abdullah, buat siapa?
4: Buat Pak Gafur, Pak Lupus Arjuna, Popadin, Anissa Hakim, Anwar, Tuan Datu, Indah Ica, Indah Sopi, Tantri, Nur Hikma, Hendra Yusuf, Pak Bob Yasri, Diwotu, Junedi, Tiga di Sabang, Dimas, Sumardi di Pasar Kota Bantaeng, sama Arpa di Silayar, Ismail, Yuda, Samsia Mahibar di Bantai, Ibu Dewi di Takalar, sama Nur Intan. Iya, semua-semuanya nih, tanpa kecuali.
1: Cepat sembuh, Pak Abdullah.
4: Iya, saya selalu bilang juga.
1: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Abdullah dan untuk pendengar yang mungkin lagi sakit juga, semoga cepat sembuh ya. Saya ke penelpon selanjutnya. Ada Sri Sinta di Minasau, Pak. Ibu Sofi. Oh, Sri Sinta yang masuk. Ada Bu Sofi juga sebentar. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100%
1: Indonesia.
5: Indonesia.
1: Betul sekali. Oke, komentar topik dulu. Apa permainan tradisional yang kita suka?
5: Dulu waktu kita masih ini di sektor jalan main karet.
1: Main karet.
5: Yang ditancap kayu, yang ditancap kayu itu di tanah baru dilempar.
1: Yang di apa?
5: Ditancap kayu di pasir.
1: Kayu di pasir.
5: Ditancap kayu, baru dilempar. Kalau masuk banyak kan yang ambil.
1: Lempar, kalau masuk banyak
5: diambil karetnya.
1: Diambil karetnya.
5: Iya.
1: Oh, ada
5: itu
1: permainan.
5: Yang...
1: Oh, ada begitu permainan begitu.
5: Ya, dulu dia serama.
1: Oh, jadi itu karet ditaruh di pasir atau tanah.
5: Di tanah dipakai, ada kayu kan kita tancap di tengah situ.
1: Terus ditaruh karet.
5: Terus kita lempar, antara 1 meter 2 meter itu dari karet, dari itu. Kayu kita lempar nih, siapa yang masuk banyak yang ambil itu karet.
1: Oh, jadi dilempar ini karet dari jarak tertentu.
5: Iya.
1: Kalau dia apa? Kalau dia kena
5: karetnya kita ambil.
1: Oh, kita yang ambil.
5: Iya.
1: Oh, oke. Enggak ada sekarang main begitu kah?
5: Enggak ada, Mi.
1: Enggak ada. Nanti kita yang main Sri Sinta di. Oke, semoga nanti ada ya. Maksudnya acara temu fans, terus kita main permainan tradisional.
5: Iya, yang begitu bagus, tangkap kayu kan.
1: Betul.
5: Baru kita pegang banyak, baru dilempar.
1: Betul, nanti saya siapkan karet gelangnya. Oke, mungkin dengar lagu apa?
5: Apa lagunya?
1: Kayak ada Nia Zulkarnain, Rasa-rasanya, Tanda-tanda dari Mus Mujiono dengan Logika dari Katon Bagaskara.
5: Logika dari Bagaskara.
1: Oke, kirim salam Ki buat siapa?
5: Ada buat tadi Dimas, Fadil, Farjuna.
1: Iya. Yeah.
5: Bunda Tip, ada apa tadi itu ya? Dan Nompo ada Abdullah Tewang, semoga cepat sembuh kita.
1: Amin.
5: Opadin, ada Kartika, Muslimah, Mbak Dewi,
1: yeah.
5: Bu Ani, Pak Alimnya, terus ada Arfad,
1: yeah.
5: Lagi. Dan semuanya nih yang lagi menit, ada Pandatu, Abdul Salam.
1: Iya. Yeah.
5: Aldi Hidayat, Tantri, Waida Martawati, Ahmad Yani, Nurmina M. Nur, Uli Ape, dan semua-semuanya yang lagi monitor. Selamat siang semua, selamat beraktivitas. Kak Idam, sehat selalu Kak Idam.
1: Sama-sama, doa yang sama. Terima
5: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Goa, ada Bunda Sofi. Assalamualaikum Bunda Sofi. Halo Bunda Sofi. Bunda Sofi, mana suara tak? Bunda Sofi. Halo Bunda, boleh dicoba lagi Bu Sofi ya. Pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, oke kita coba terima kembali. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi halo-halo belum dipencet.
1: Belum, Pi, sudah kupencet Mi. Tapi ndak ada Ki. Baru ndak ada suaranya halo-halonya.
6: Berdering terus.
1: Masa sih?
6: Ya, ndak dipencet.
1: Kayaknya HP 1 kupencet kayaknya sih.
6: Udah.
1: Bunda katanya habis sakit. Masuk rumah sakit.
6: Iya, saya satu minggu dirawat di rumah sakit Termina.
1: Oh.
6: Dari tanggal 31 sampai tanggal 6.
1: Sakit apa Ki Bunda, kalau boleh tahu? Sampai harus Ki
6: dirawatnya. Saya ini sesak sampai harus diuap, harus ditambah oksigen.
1: Oh.
6: banyak macam.
1: Iya. Yeah. Tapi tengah sekarang bagaimana minggu. Kita rasa-rasa Bunda?
6: Masih ada yang kurang-kurang ini, tapi nanti tanggal 15 itu jadwalnya kontrol ulang lagi.
1: Oh.
6: Tetap di rumah sakit Termina.
1: Iya. Semoga sehat-sehat Bunda, insya Allah.
6: Amin, amin. Terima kasih doanya.
1: Iya, yeah. Bunda komentar Ki. Tapi bisa Jiki komentar tuh Bunda. Nggak aku paksa Jiki ya. Siapa tuh tiba-tiba Ki sesak.
6: Bisa aja saja bikin ketawa. Nah kalau ketawa,
1: Jiki. Jangki. Oke, jangan Ki ketawa, tahan Ki. Nggak ketawa Kak.
6: Selesai dulu permainanku itu idam beklan Ki.
1: Beklan.
6: Iya.
1: Permainan orang Palopo mau apa selain
6: itu di saya dulu
1: Beklang.
6: Dengan lompat-lompat karet.
1: Bisa Ki sampai apa dulu lompat karet
6: sampai 40.
1: Jangan Ki ketawa. Jangan Ki ketawa. Tahan Ki.
6: Okay. Tapi yang paling enak itu membeklan, karena kita kan hanya duduk.
1: Bagaimana itu membeklan lagi?
6: Ya?
1: Bagaimana itu lagi membeklan?
6: Itu kan pakai apa tuh yang kulit kerang dari laut itu kan? Kita pakai itu, pakai bola tenis.
1: Iya. Yeah.
6: Diangkat bolanya sampai jatuh ke lantai itu, ditangkap, diambil itunya ya, biji-biji.
1: Oh, biji-bijinya.
6: Iya. Ya begitu.
1: Dulu waktu saya kecil, Bunda, itu bukan kerang saya pakai.
6: Kemiri.
1: Bukan, benda-benda berduri. Apa?
6: Ide-ide bisa.
1: Jengki ketawa, Bunda, jengki ketawa. Tahan Ki.
6: Sekiran.
1: Apa?
6: Sekira kemiri.
1: Bukan.
6: Yang orang-orang bilang mangga.
1: Bukan. Saya dulu pakai, saya keringkan apa, buah-buah patikala itu.
6: Udah deh.
1: Jengki ketawa, Bunda. Bukan salahku. Oke. Tahan, Bunda. Oke, kirim salam buat siapa Ki, Bunda?
6: Iya, kirim salamnya buat Arfah bersama Ina di Selayar.
1: Iya.
6: Tak lupa juga saya menyapa buat Pak Abdullah Sewang. Kita senasib Pak Abdullah Sewang ya.
1: Tapi semangat tahu, wah, itu yang paling penting. Hati iya, yang bahagia.
6: Saya itu yang bikin saya tidak mau ini, karena saya takut kalau banyak bicara terus batuk. Itu yang saya jaga. Tadi lupa juga buat Dimas, di Bolangi, ada Santri, ada Pak Bobi juga, lalu kemudian ada Pak Arjuna, Wahidah Masalati, terus kemudian ada Nurmina M. Nur bersama Ahmad Yani Tasmun, Santia Maesar, di Bantal. Lalu kemudian Rosdiana Yasir di Maros, ada Ina Kristalara di Moncoloy Maros bersama Nur di sana. Makasih ya kemarin oleh-olehnya, Masya Allah. Nanti kalau datang bawa lagi ya. Tak lupa juga buat Uki di Dayak, apakah di Selayar, di Selayar, di Topeng atau di mana. Yang jelasnya buat semuanya, hari ini selamat siang jelang sore. Buat Idan, makasih ya.
1: Sama-sama, Bunda. Cepat sembuh, Ki.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sofi, terima kasih sudah bergabung ya. Dan pendengar, saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah kita request. Terima kasih yang sudah cerita-cerita pengalaman tentang permainan tradisional favorit ya. Dan mari terus jaga dan lestarikan budaya melalui permainan tradisional. Saya putarkan Ki lagunya Katon Bagaskara dengan Logika, juga Nia Sulkarnain dengan Rasa-Rasanya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan cek fakta. Pukul 15, beredar unggahan di media sosial X Twitter berisi narasi yang mengklaim bahwa pemerintah akan mewajibkan warga negara Indonesia yang memiliki tabungan atau aset lebih dari 3 miliar untuk membeli obligasi merah putih. Narasi tersebut menyebut pembelian obligasi dilakukan secara wajib dengan semangat gotong royong dan menawarkan imbal hasil yang disebut berada di bawah rata-rata suku bunga pasar. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa tidak ada aturan maupun kebijakan yang mewajibkan masyarakat membeli instrumen tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria yang menyebut informasi tersebut adalah hoax. Obligasi merah putih dan obligasi patriot dirancang sebagai produk investasi untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan bersifat sukarela bagi investor yang berminat. Demikian cek fakta untuk saat ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Menyapa ruang dengar Anda di 100% Indonesia, edisi Kamis 11 Juni 2026 ya. Berganti bersama saya Arfan, kali ini ya akan lanjut sampai jelang pukul 16. Topiknya hari ini dibisikin tadi nih, kayaknya berulang ya. Katanya permainan tradisional zaman dulu, zaman waktu kecil ya. Waktu kecil. Apa ya? Kalau zaman kecil banyak kayaknya. Habis hampir semua mainan tradisional sampai yang canggih-canggih pernah dijabanin ini ya. Tapi Anda boleh gabung ya di line telepon 082133339440. Kita mau dengar seperti apa ceritanya. Halo. Assalamualaikum.
1: Salam Mas Akpan.
0: Iya, betul sekali Andi Anissa.
1: Iya, betul.
0: Apa karibat?
1: Bye-bye, Ji.
0: Sehat walafiat, alhamdulillah. Hujan di Bantaeng?
1: Iya.
0: Oh.
1: Iya.
0: Di Makassar tadi, juga. Ji.
1: Iya, Makassar juga.
0: Iya.
1: Itu sama, Jiki.
0: Tadi waktu kamu pergi kantor, dia tiba-tiba langsung bosi sana. Terpas keluar kimantelku.
1: Iya, Mi.
0: Tapi sampai ke di kantor, redaki. Nah, ketawai ke teman.
1: Saya tidak.
0: Nah, kata Wai kena bilang, kenapa kau pakai jas hujan dari hujan di sana, bos? Ya, biar mi supaya dingin sedikit, toh.
1: Iya, ada rezekinya masak pantong.
0: Iya. Oke deh. Apa ini permainan masa kecil, Be? Dia bilang masih dam.
1: Main
0: enggo-enggo. Hah?
1: Enggo-enggo?
0: Iya. Enggo-enggo?
1: Iya.
0: Betul, Ki?
1: Iya, bisa.
0: Siapa yang jago enggo-enggo?
1: Temanku semua.
0: Oh, kita jago tak jaga?
1: Jaga, iya.
0: Kita jadi penjaga, Ji. Aduh.
1: Tembolnya apa, iya.
0: Iya. Kalau saya tidak kusuka dulu itu main enggo-enggo. Iya.
1: Suka saya Mas Akpan.
0: Enggak suka.
1: Enak sih. Tambah kursi Miki. Tuh,
0: kalau pulang Miki, deh baru mumbung Miki. Baru mumbungi kaki ke tangan. Ke bakuan atau baku buru-buru Ki.
1: Badan kan.
0: Belum pilih kalau sembunyi gitu di tembok deh, kotor gitu baju.
1: Iya sembunyi.
0: Mau sih Miki, apa Miki? Ada. Kekar misal luar ke bawah. Makalah Maki. Ketawa Maki sepuasnya.
1: Iya itu Mi Mas Akpan.
0: Sekarang tidak mengenggo-enggo Maki. Sama Ki Pak Hakim mengenggo-enggo.
1: Tidak Mi.
0: Kalau Pak Hakim pergi di masjid kita jaga toh.
1: Tidak Mi.
0: Oh, oke deh.
1: Ya tahu itu Mas Akpan anu tepat. Pak Hakim
0: deh, oke okay deh.
1: Nggak tahu enggo-enggo apa itu.
0: Nah siap-siap mi pergi di masjid itu kapan Pak Hakim deh? Ke mulai misalawat masjid.
1: Iya, tidak bukan pergi masjid masalpan di sini di rumah di sholat.
0: Oh di rumah Ji.
1: Iya. Iya.
0: Oke okay deh.
1: Jalan. Iya.
0: Pilihan lagu dulu ini ada Astaga dari Ruth Sahanaya. Kemudian Salah Ke Aku dari Titi DJ. Ada
1: Hah?
0: Ya mana?
1: Salah Ke Aku.
0: Siapa yang salah Kang Ki? Salah apa Ki? Menyapa dulu buat siapa ini?
1: Buat Mas Idam.
0: Iya, yeah, masih ada Ji.
1: Pak Abdul Sewa, cepat sembuh Pak Abdul Sewa.
0: Iya, ku bilang memang itu harus ki rajin kontrol.
1: Iya. Pak Yusuf, Pak siapa Pindra enggak Aldi, Aljuna. Cebone Indah Sopen.
0: Iya.
1: Wangato Noalam. No Hitma.

0: Ibu Nur M. Nur sama suaminya, semuanya paling masakan.
1: Iya.
0: Misalnya buat Pak Hakim, selamat sama yang acara. Buat masakan, salam sama Piola, Dik.
1: Iya, mudah-mudahan masukin ya, dan mudah-mudahan lagi monitor ya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi Anisa, katanya kabarnya di Bantaeng lagi hujan tadi ya. Oke deh, disyukurilah. Karena panasnya nih cuaca beberapa hari bisa agak sejuk-sejuk ya jelang sore ini. Di belakang Andi Anisa di Bantaeng, kemana lagi kita ini? Halo.
2: Halo.
1: Iya.
2: Halo.
1: Iya, passwordnya.
2: Halo.
1: Halo.
2: Apa passwordnya ya?
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Indonesia, ternyata aku lupa tutup HP-ku.
1: Iya, dari siapa kah ini?
2: Radioku, saya maunya terima di telepon aja.
1: Oh, saya kira kita mau terima di tempat. Dari siapa ini, di mana?
2: Tekabatek, setelah ini
1: kita
2: ke Bone.
1: Tekabatek?
2: Ya.
1: Di Bone kini ini?
2: Yang di Bone kah ini, di gunung ini.
1: Oh, di gunung ki. Ah, boleh kita bikin di atas gunung.
2: Ah, ya biasalah, aku memang pemain gunung.
1: Pemain gunung. Panen kini atau apa?
2: Ya?
1: Panen atau apa?
2: Tidak, pergi lihat kebun.
1: Wah, iya harus dijagai memang di.
2: Ini kebunnya karena asul mika buahnya cengke kata ten apa.
1: Wah, kalau biasa kalau dari jaga begitu, ada yang manjak ya?
2: Tak ada yang tukang panjat, kita ini patroli aja begitu.
1: Tidak, maksudnya kalau tidak sering-sering ki awasi.
2: Oh, tien aja.
1: Ada jarang kepercayaan, Di.
2: Iya, tien. Karena kita ini kalau selalu di rumah parkir, nak kan apa ini kabel apa tera bujang.
1: Apa nah standar sampingnya ku terus nih.
2: Iya. Kita harus pergi jalan-jalan ke sini karena kalau mantang ribala kah. Nanti dia bilang, hai apa tidak buka lampar-lampar dari kebun. Padahal nyatau kebun ribala
1: kah. Oke deh. Permainan masa kecil.
2: Permainan masa kecil saya itu makasti.
1: Makasti?
2: Iya makasti.
1: Iya kalau bahasa baratnya itu baseball di.
2: Ya baseball ya.
1: Baseball. Kalau bahasa Indianya itu petangki.
2: Dulu ada tapi bolanya itu kita pakai.
1: Bola tenis.
2: Anyaman dari.
1: Oh bikin ki. Oh iya dibikin di.
2: Baru injore dipukul toh. Dipukul keras-keras.
1: Iya.
2: Baru kita lari.
1: Siapa tek ki?
2: Tujuan baru ini. Gitu.
1: Iya. Kalau di
2: jadi sesungguhnya permainan yang sekarang itu hanya dari turunan dari permainan tempo dulu. Nah, cuma bolanya beda. Kalau di sini kan hanya dari daun kelapa
1: dikondisikan
2: baru itu yang dipukul.
1: Kalau saya dulu itu bolanya dibuat dari kertas koran, diisi batu kecil dulu di dalam ya. Diisi baru di double pakai kertas koran berlapis-lapis, baru terakhirnya itu kantong plastik.
2: Lompoy deh, lompoy.
1: Ya supaya tidak sakit gitu. Kalau bola kasti dipakai atau bola tenis biasa kena ke kaca rumahnya orang.
2: Ada tuh dibilang mabanga itu.
1: Apa itu mabanga? Oh pakai ban?
2: Tidak.
1: Bukan.
2: Itu banga kan langsung kena begitu itu intinya.
1: Oh.
2: Jadi, dari jambu mente.
1: Ih.
2: Jambu mente dia sudah tua dikasih berbaris. Baru dikasih lingkaran baru dilempar banga untuk kasih kena. Kalau kena banyak yang keluar kita ambil.
1: Kita ambil. Oh, sama yang kalau kelereng ya.
2: Iya.
1: Tapi diganti sama jambu mente, kacang mente.
2: Sekarang itu Bang Irfan dulu. Kalau dulu itu kita lebih banyak punya kreativitas.
1: Betul.
2: Sekarang ini anak-anak kan menggunakan dawai lebih
1: gawai
2: dan tidak punya gaya berpikir cetak atau bagaimana kan?
1: Betul.
2: Itu bedanya.
1: Kita dapat dulu dos kita kalau kita dapat pembungkus rokok jadi gitu. Kalau ada mie apa buah apa namanya itu jadi mie ban mobil, ay sudah. Berkreasi lagi orang jadi mobil-mobilan toh.
2: Iya, berkreasi.
1: Nah, atau sandal jepit yang putus itu diambil jadi roda lagi kan. Ada dapat kulit lemo juga jadi mobil lagi.
2: Kreatif
1: keren dulu.
2: Orang-orang sekarang itu
1: ada ban bekas kita jadi kima padende.
2: Masih suka KKN. Kadang-kadang aku tanya, jurusan apa jurusan ini? Boleh saya tanya atau jangan itu?
1: Iya, iya.
2: Pastinya memang menyerah dulu kami karena pasti bilang pertanyaannya ini
1: susah. Pertanyaan dulu.
2: Pertanyaan dulu.
1: Orang dulu.
2: Pelacu itu kan batangnya, batangnya jagung.
1: Iya. Yeah. Oh, batangnya jagung.
2: Dan jagung baru kalau kena apa semua pelacu dua-dua kan?
1: Iya.
2: Begitu,
1: Irfan. Banyak cerita lah kalau anak-anak dulu kita.
2: Banyak beda. Cerita lama di sana itu tumbuh benih-benih cinta.
1: Aih.
2: Iya, ada cinta juga di masa itu.
1: Ada ya. Nanti pengen kita bahas gitu kalau masalah cintanya di. Sampai malam kita nanti tuh cerita kalau begitu.
2: Iya, apalagi kalau pergi di empang tangkap
1: kepiting-kepiting
2: itu bahasa-bahasa mim bajunya perempuan.
1: Aih.
2: Mulai.
1: Masih
2: dengan persoalan.
1: Betul-betul ini Pak Teka Batu banyak akalnya ini. Iya. Oke deh, ikutan kini lagu yang mana ini? Ada Titi DJ, Salahkah Aku, Astaga Ruth Sahanaya, Puncak Asmara dari Uta Likumahua.
2: Puncak Asmara.
1: Oke deh, saya kira menyapa puncak pohon cengkeh, tadi. Bukan ya?
2: Ya.
1: Kukira puncaknya pohon cengkeh, tidak sih.
2: Ada pohon yang tidak punya resiko sesungguhnya. Ada puncak yang tidak punya resiko. Itu yang kita cari sesungguhnya.
1: Iya.
2: Yang diamanatkan oleh Allah juga kepada kita. Itulah tempat muka ursu.
1: Oke, sapaannya buat siapa ini Pak Tika Bate?
2: Pak Abdullah Sewang juga selamat sore. Kemudian ada teman-teman dari Mamuju, saya tidak tahu namanya siapa di sana. Ada juga Tika. Halo Tika.
1: Tika di Sabang.
2: Ini wilayah kami di Sabang dulu. Tika di sana. Ada juga Fatma di Parepare. Ada tadi siapa yang lewat itu?
1: Ada Andi Anisa di Bantaeng.
2: Andi Anisa, selamat sore Ibu Andi. Kemudian siapa lagi? Semua-semuanya mau tanpa terkecuali. Haji Bunda Novi juga, selamat sore juga. Yang saya ingat-ingat saja. Begitu saja, Bung Irfan. Makasih banyak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke tempatnya Tika ini di Sabang. Tidak sabar, ini berderang-dering terus-dering teleponnya. Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Apa kabar ini Tika di Sabang?
3: Alhamdulillah, baik. Kapan sendiri gimana?
1: Alhamdulillah, wa syukurillah. Kabarnya baik. Asar
3: hujan juga ya?
1: Sebentar, Ji.
3: Sama aja di sini hujan kak sebentar
1: aja tadi setengah jam satu jam nggak terlalu deras juga cuman membasahi aja.
3: Alhamdulillah. Sedikit
1: Tika
3: rasa panas.
1: Permainan masa kecil ini kalau topiknya hari ini masih mau lanjut kayaknya ceritanya Bung Saipul jadi nambil lagi cerita masa kecilnya.
3: Kalau sama anak-anak 90-an kayaknya masih asik dengan bermain deh, enggak kayak sekarang.
1: Oh, sekarang kan bermainnya juga cuman lain mainannya tuh.
3: Maksudnya main gadget.
1: Oh iya.
3: Kalau dulu kan main dengan alam kayak gitu. Kalau saya suka paling main tali.
1: Tali, Dik. Zaman perempuan ya, dulu begitu memang.
3: Main karet banyak sih tapi cuman itu aja satu.
1: Kan orang main di sungai gitu ya. Main di sawah.
3: Suka main renang. Ini apa lomba renang. Kita kan ada kebun dekat sungai jadi kayak begitu. Kalau hari Minggu janjian sama teman tuh lomba renang.
1: Makanya perenang-perenang alami ya.
3: Iya, apalagi sungainya kan agak-agak ini sepinggang airnya kayak begitu enak deh tempat di main-main.
1: Oke, Tika.
3: Sambil ikat-ikat sarung, sambil ikat sarung itu dijadikan ini kayak pelampung.
1: Iya, iya, iya, betul, betul, betul, pelampung dari sarung ya. Iya, iya, iya, ya. Padahal itu gimana itu teorinya ya? Padahal itu kan sarung punya pori-pori ya. Kenapa bisa jadikan pelampung?
3: Diikat ujungnya, terus kayak masuk angin, kayak gitu, terus bergelembung, kayak gitu.
1: Padahal kan orang anunya filosofnya ban ya, bagusnya. Atau jergen.
3: Angkatan tahun berapa sih?
1: Saya angkatanku saya 80-90.
3: Oh, iya. Sama kakak saya.
1: Iya. Jadi banyak sekali itu. Zaman
3: tapi
1: zaman
3: 80-an sama 90-an itu anak-anaknya masih ini masih belum apa? belum terkontaminasi dengan pergaulan bebas.
1: Hah? Kita maksudnya bebas maksudnya kemana-mana. Iya. Saya pergaulan ya, bebas tapi bebas kemana-mana gitu. Mau ke pergi mendaki mau pergi main bola
3: ikut ini apa iya itu? Kayak begitu palingan mainnya betul-betul main
1: ya betul main kayak
3: kanak-kanak
1: ya, tergantung kayak ada tunjit itu yang kiri kanan cuma kan kitanya yang kita zaman
3: tapi
1: itu
3: termasuk jasa
1: iya beda lah saat
3: kita mainnya di kebun paling main di kebun paling main ini apa main masak-masak kayak begitu janji-janji
1: sama aja saya juga dulu main masak-masak
3: acara-acara kan kayak begitu buat
1: main masak-masak main di got main di kanal main di empang main di enceng gondok beneran dulu kan orang kalau apa ya anak-anak dulu itu kalau sekarang kan banyak itu misalnya kayak melihara cupang tuh orang taunya cuma beli tuh yang langsung cantik antara kita dulu kan paling modal itu tutup tudung sajinya mama dibawa tudung sajinya mama
3: berarti tuh. Kak Arfan suka juga kayak begitu pergi cari-cari
1: iya,
3: kayak begitu
1: iya ada kepuasan lah dibanding kita membeli
3: kirain Kak Arfan itu gak suka yang kayak begituan karena Kak Arfan kan tinggalnya di kota
1: sampai pernah digigit lintah berapa kali kita mah biasa anak-anak sekarang anak-anak lihat lintah takut sekali kita nih biasa itu dicabut-cabut dulu di kaki
3: bagus itu lintah Kak kalau lintah yang kayak di darat kayak begitu di gunung kan
1: woy lintah darat
3: kayak terapi
1: oh pacet enggak, itu makanya, yang itu yang bahaya iya. Yang begitu pacet-pacet yang kecil yang tajam masuk
3: iya. Bisa obati ini sedot
1: apa? Darah kotor
3: iya darah iya. Kotor kayak begitu
1: diabetes begitu deh iya tapi jangan coba-coba lah kalau tidak ada tunjuknya nggak apa-apa kan beracun Bella saya tidak mau ajarkan salah-salah oke deh ikutan di lagu mana kini Tika ada Titi DJ salah ke aku puncak asmara aja. Puncak Asmara Utali Kumahua Astaga dari Ruth Sahanaya Titi DJ ya
3: ada yang penyanyi lebih
1: tua lebih tua ada Agnes Monica karena aku sanggup
3: ya itu misalnya angkatan kunci
1: ya oke okay. Siapa ya, begini loh siapa ya
3: buat yang baru lewat tadi siapa kapan
1: Pak Tika Bate Bone
3: oh iya salam kenal waktu di Sabang sih dimananya di Sabang
1: lanjut kalau saya nih, Sabang Pak Selatan
3: ada ini apa Kak Sinta tadi Sri Sinta yeah. Ada Bu Anissa ada Bunda Topi paling paling sayang semoga sehat selalu yeah. Ada Pak Bela Sewang ada Aulia Sul, ada Kak Tantri, Kak Esti, pokoknya semuanya tak terkecuali sama suara kita semua sehat okay. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Betar Pan, sehat selalu dan ditugas. Makasih Karpan, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Niko Beni bergabung. Halo, selamat sore Pak Niko.
4: Selamat sore 100% Indonesia, Kak.
1: Iya, saya pikir Pak Niko di opini publik ini.
4: Semua kita lewati kalau kebetulan
1: semua
4: lewat.
1: Ya. Oh, ingat minggir dulu nih di pinggir ini. Kendaraannya dikasih
4: lagi
1: pinggir dulu.
4: Di pinggir jalan ini.
1: Oke.
4: Saya mau kasih berhenti hujan ini.
1: Masih hujan kah? Daerah mana?
4: sudah rintik-rintik di daerah Boulevard.
1: Boulevard. Oke, paling
4: aman,
1: tidak
4: kalau Boulevard aman.
1: Ya, paling ya. tidak hujan itu tidak menghalangi ya. Dia hanya membasahi.
4: Iya. Jangan gara-gara hujan kita putus semuanya.
1: Betul. Banyak kan alasan. Kenapa enggak datang kemarin ditunggu Tom ke? Gerimis ke?
4: Di mana?
1: Kenapa enggak datang? Gerimis ke? Hah? Hujan itu tidak menghalangi.
4: Oh, betul.
1: Hanya membasahi.
4: Gara-gara jaringan kita putus cinta. Betul. Gara-gara hujan kita dicerai. Aduh. Saya bilang kalau putus saya cari yang lain saja.
1: Iya. Dalam ini. Tapi hari ini kita bicara, kebetulan hari ini kita bicaranya soal ini apa ya, mainan waktu kecil.
4: Oh, saya main waktu kecil dulu itu main gasing.
1: Gasing ya, yang dibeli gasing. Atau bikin sendiri nih?
4: Bukan, gasing yang dibuat sendiri dari kayu.
1: Dari kayu baru diukir, dipahat lawannya. Gitu ya?
4: Ya dipahat, kemudian diadu
1: ya.
4: Baku lawan?
1: Iya diadu.
4: Diadu.
1: Yang dimain
4: diadu,
1: di tanah
4: tapi
1: ya.
4: Tapi bukan anu, bukan adu yang kayak yang dibuatan itu bukan. Jadi kan dia digulung di tali.
1: Iya. Baru lempar di tanah kan?
4: Kan ada yang besar, ada yang kecil, itu tergantung. Baru kita baku adu nih, yang punya dia kasih putar-putar di tanah, baru kita pukul pakai itu gasing dengan tali lepas.
1: Siapa yang pecah gitu ya?
4: Yang pecah, kemudian kalau yang kita pukul kemudian kita punya tidak
1: goyang.
4: Apa menari-menari lagi, tidak bagaimana bisa memasakkan?
1: Iya.
4: Tidak
1: berputar lah.
4: Tidak terputar. Nah, berarti kita kalah. Berarti kita lagi yang dipukul gasingnya kita.
1: Waduh, itu biasa kalau saya ingat-ingat biasa sampai pecah ya, sampai pecah kayunya.
4: Sampai pecah, ada punya yang bisa pecah. Jadi kan kita hantamnya dari atas kepala itu.
1: Betul.
4: Jadi dia yang kalau dia punya tidak kuat dia pecah, karena ada kayu tersendiri itu yang bisa tahan kuat, tidak bisa pecah. Ada yang kayu biasa pasti pecah.
1: Pakai kayu besi.
4: Kemudian yang berikutnya lagi main perang-perangan
1: pakai apa?
4: Pakai tembak buatan.
1: Kayu apa nih?
4: Istilah dulu bedil.
1: Bedil. Ya model senapan.
4: Bedil. Ya,
1: model pakai pentil.
4: Pakai pentil, betul.
1: Betul. Pelurunya
4: baru pakai buah-buah yang anu itu kita pakai perang-perangan.
1: Buah ya.
4: Ada buah, jangan pakai
1: yang bulat-bulat hagel, ya.
4: Kita pakai hagel bahaya, Pak.
1: Iya, benar-benar.
4: Bahaya, Bung Arfa.
1: Iya.
4: Bisa picu mata itu.
1: Iya. Enggak sekali sekarang.
4: Kemudian
1: kan peluru gel.
4: Terakhir. Banyak sekali mainanku terakhir.
1: Banyak. Tapi paling itu paling jago yang mana? Ya.
4: Gasing.
1: Main gasing.
4: Paling jago itu. Kan di lapangan itu kita main itu.
1: Iya.
4: Lapangan lepas.
1: Berarti punya lebih dari satu gasing ya?
4: Ya betul. Jadi kalau itu salah-salah bisa kena kepalanya orang itu. Kalau
1: mentalnya kan karena mental.
4: Pental
1: itu biasa kena orang.
4: Mental kita?
1: Iya. Luar biasa ya. Sekarang gasingnya lain. Pakai lampu-lampu.
4: Sekarang gasingnya dibeli.
1: Pakai ya, baterai, pakai lampu-lampu.
4: Pakai beli. Tidak ada kreatif. Kalau dulu kan kita berkreatif.
1: Iya.
4: Bedil-bedilnya kita buat sendiri. Semua alat perang kita buat sendiri.
1: Saya dulu gara-gara bedil itu diburu sama mamanya teman itu. Karena kita bedilnya itu kan tidak, bedilnya kita itu kan pakai pelurunya bukan yang itu, pakai ini. Masih ingat nggak ada kursi yang pakai karet yang panjang itu, tali-tali itu yang dianyam gitu kan? Tapi kan elastis tuh, kayak kan, itu diambilin tuh satu meter itu kalau datang ke pura-pura bermain di situ hilang lagi satu gulungan itu di kursinya sampai botak itu kursi. Tinggal rangkanya, iya kan kan dipakai di ini untuk dipakai pate itu bedilnya.
4: Betul.
1: Iya. Sampai
4: kan memang dulu jarang didapat itu yang begitu itu.
1: Iya, kursi jadul itu kan yang kayak karet itu Pak, yang panjang di kan bulat, aduh luar biasa.
4: Saya tapi, masih ada kursi saya itu masih ada.
1: Masih ada?
4: Di rumah masih ada.
1: Berarti peninggalan itu, kakek
4: kursi
1: gitu ya.
4: Kursi itu ada sejarah.
1: Peninggalan kakek itu ya.
4: Dulu itu ya?
1: Peninggalan kakek ya?
4: Bukan, peninggal saya sendiri. Oh? Gara-gara orang pinjam uang saya 25.000 waktu itu.
1: Nggak bisa bayar, ngambil kursi.
4: Tidak aduh. Bisa bayar, dia bilang ambil misalnya aduh. Kursiku ini. Ih. Dulu kan murah mas
1: iya, kursi. Iya, iya. Wih, itu.
4: Jadi itu.
1: Barang klasik itu sekarang. Iya. Dicari itu yang kayak gitu-gitu.
4: Betul. Betul itu. Saya masih ada dan saya suka
1: koleksi terus. Kolektor-kolektor masih cari itu gitu. Aduh.
4: Mm-mm. Masih itu yang kayu-kayu itu, tapi di belakangnya, di bawah tempat duduknya ada karet-karet itu.
1: Iya. Mm-mm. Luar biasa ini. Oke deh, menarik memang kalau kita cerita masa kecil ini kayaknya butuh semalaman ya.
4: Tidak habis itu, perlu di warung kopi
1: mungkin. 3 cangkir ini. Oke, ikutan di lagu yang mana nih Pak Niko? Utaliku mahua puncak asmara, salahkah aku Titi DJ karena aku sangkut Agnes Monica.
4: Agnes Monica mau.
1: Oh, hey, mau menikah ya?
4: Agnes oh, iya, mau saya menikah. Mau menikah dengan Agnes Monica saja.
1: Aduh.
4: Lama. Saya yeah. cari orangnya, tidak ada lagi di mana orang itu.
1: Hey.
4: Tidak ada kelihatan lagi.
1: Main di luar negeri aja, tenangnya.
4: Wah, kelasnya tidak bisa kita jangkau itu pengharapan.
1: Lain nih. Oke deh, Pak Niko, nyapanya buat siapa ya. Ini?
4: Sapaan saya yang pertama tentunya buat Bung Arfan di studio bersama dengan teman-teman.
1: Iya.
4: Kemudian Tika yang barusan lewat dari Luwu
1: Iya.
4: Mas Amba ya.
1: Mas Amba.
4: Ya. Kemudian sama Arti Alfian.
1: Iya.
4: Sama ada Arti masih ada di situ atau sudah pulang?
1: Berarti yang sudah pulang lagi ke rumah sakit. Kemudian, ada ini.
4: Siapa sakit?
1: Mertuanya lagi operasi hari ini. Jadi dia cepat-cepat ke sana
4: tadi. Mertua yang mana?
1: Pakai ditanya lagi yang mertua yang mana? lanjut.
4: Ya, Widya, Mbak Widya. Kemudian semua opini publik pagi Pro 1 ya, semuanya tanpa yeah. terkecuali.
1: Uh-huh.
4: Ya. Dengan yang terakhir buat pendengar RRI Setia di setiap hari, salam buat mereka, salam okay. hormat.
1: Pak Niko.
4: Ya. Ya.
1: Pak Niko, sebentar kan ada pertandingan pertama nih, siap-siap begadang ini atau gimana nih?
4: Oh, bola.
1: Iya.
4: Saya tunggu Prancis dulu.
1: Oh iya, nanti Prancis baru nonton. Oke.
4: Tidak nonton semua, tapi kan kalau dulu Jerman, tapi terlalu banyak orang Jerman,
1: aduh,
4: saya pilih Prancis saja.
1: Aduh, oh jadi jagoannya Prancis nih. Generasi
4: saya Prancis.
1: Generasi barunya Prancis ya?
4: Iya. Yeah. Kita mau jago kan Indonesia, tapi kalah kita.
1: Wih, jago kok. Kita harus kobarkan terus tuh.
4: Selama tidak perbaiki Republik ini, nasibnya tidak jelas.
1: Oh, okay. Kalau Prancis ya, berarti masih agak panjang ya. Ini Pak Niko ya. Nanti Prancis itu pertandingannya hari Rabu tanggal 17 tuh. Aduh, masih
4: agak
1: jauh.
4: Agak panjang memang.
1: Masih.
4: Jadi tapi kalau sebentar malam
1: Meksiko Afrika nonton. Ya dini hari ya.
4: Iya. Mm-hmm. Tapi ini RRI langsung ya, siaran langsung ya?
1: Di Pro 3, ya. Nanti bisa siaran di Pro 3.
4: Siap.
1: Siap, Pak Niko.
4: Tunggu dulu, saya mau sampaikan pernah saya itu hari itu.
1: Apa itu?
4: Jam 10 malam RRI, di RRI Pusat.
1: Uh-huh.
4: Masa, kan ada opini waktu itu berkaitan dengan apa namanya? Korupsi. Terus itu pengamatnya dia bilang, aduh, Pak Niko di Makassar ini jam begini masih pikir negara, yang lain sudah tidur. Informasi saja, interview
1: siap,
4: saja.
1: Siap,
4: Pak Niko. Ya, lanjut, nanti habis waktu.
1: Iya, terima kasih Pak Niko.
4: Ya, sama-sama, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Bung Arfan.
1: Merdeka. Oke, pendengar dimanapun berada, terima kasih yang sudah bergabung tadi Pak Niko Beni. Seru sekali ini memang Pak Niko Beni ini, banyak hal yang bisa dicerita kalau sama Pak Niko nih. Berikutnya di belakang Pak Niko. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masuk, Ki.
5: Gimana kabar, Kak?
1: Passwordnya dulu.
0: 100 karyawan Indonesia.
1: Iya. Ekspresikan oh. karya.
0: Ekspresikan karyamu. Banggakan Indonesia ya.
1: Hei, apa kabar?
0: Ya, kabarnya alhamdulillah, Kak.
1: Kenapa kecil sekali suaranya, Kak? Halo.
0: Gimana kabar, Kak Arfan?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Laya Sari.
0: Iya.
1: Yeah. Iya, gimana kabar?
0: Kabarnya alhamdulillah baik. Selalu bahagia, selalu bahagia.
1: Iya. Yeah. Mainan waktu kecil yang bahasnya hari ini. Apa ini?
0: Ini hatinya itu main karet.
1: Oh, kirain main boneka gitu. Kirain main boneka gitu.
0: Jadi kalau main boneka nanti di rumah lah.
1: Oh gitu, kalau di luar itu main karet.
0: Main karet.
1: Berarti dulu punya karet juga nih. Paling panjang punya karetnya berapa meter tuh?
0: Panjang banget sekali itu. Bahkan ada tempat-tempat apa namanya itu? Tempat kaleng itu.
1: Kaleng biskuit.
0: Iya, kaleng biskuit.
1: Isinya karet semua. Karet gelang. Isinya karet gelang semua.
0: Karet.
1: Iya. Woi. Saya ingat itu karet ada macam karet.
0: Bola-bola itu lah.
1: Karet gelangnya orang dulu itu tebal-tebal ya. Beda dengan sekarang.
0: Ada juga yang tipis-tipis.
1: Iya, beda dengan sekarang. Dulu kan kalau orang mau bikin yang kalau mau bikin yang apa tuh yang main tali begitu kan yang dari karet. Kan disimpul-simpul tuh karetnya kan yang merah yang tebal-tebal tuh ya.
0: Kalau yang
1: sekarang mah tipis.
0: Dulu itu ini yang tipis-tipis saja, enggak berantem.
1: Tapi di double-double berarti.
0: Iya, di double-double.
1: Oh, banyak jadinya. Oh, jadi main karet jagonya ya. Aduh.
0: Iya, main karet.
1: Ikutan di lagu yang mana ini? Titi DJ Salahkah Aku, Puncak Asmara Utaliku Mahua, Karena Ku Sanggup Agnesmo.
0: Iya, yang ketiga aja tapi.
1: Karena Ku Sanggup.
0: Iya, karena aku sanggup.
1: Yakin sanggup?
0: Kalau menelpon sama Kak Arfan.
1: Yakin sanggup?
0: Iya.
1: Salamnya buat siapa ini?
0: Kirim salam ada satu Binta Satya, ada Kak Cika, ada Kak Amin di Kota Baru, ada Kak Dimas, ada Pak Bobi di Palman, ada siapa lagi ya? Ada Pak Arjuna, ada Abang Andi di Batam sana yang lagi monitor.
1: Iya.
0: Ada Kak Sofiola ya, salam sama Kak Fio, sama Kak Sofiola di sana.
1: Kirain kontak-kontakan?
0: Saling gak tahu.
1: Oh belum ya, saling gak tahu. Oke deh.
0: Iya belum, mudah-mudahan bisa bertemu lagi ya.
1: Pengen ngomong apaan sih? Jadi kepo.
0: Ada deh.
1: Bocoran dong, bocoran.
0: Ih jangan.
1: Jangan ya, aduh.
0: Masih ada yang lebih kepo lagi.
1: Ai. Oh begitu ya, oke deh. Baiklah. Baiklah.
0: Makasih.
1: Oke deh, waalaikumsalam. Saya juga dapat informasi nih dari teman-teman di Pemancar Bonto Sungguh nih. Ada Pak Sadarudin ya. Bung Sadar melaporkan kalau pendengar kita yang ada di Sinjai dan sekitarnya ini sudah bisa mendengarkan siarannya Pro 1 RRI Makassar juga nih melalui 88,8 FM ya untuk warga Sinjai dan sekitarnya. Yang ingin gabung-gabung di Pro 1 RRI Makassar atau ingin dengarkan siarannya Pro 1 RRI Makassar bisa dengarkan sekarang ya, sudah bisa dipantau melalui FM 88,8 ya di pemancar kita yang ada di Sinjai. Oke, terima kasih informasinya Pak Sadarudin. Mohon maafin saya agak telat bacanya karena HP-nya di silent. Sehat Ki Bosku. Dan pendengar, kita break sejenak ya. Menikmati lagu pilihan Anda di 100% Indonesia. Ada

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi 100% Indonesia. Untuk hari ini harus saya akhiri. Terima kasih semuanya pendengar-pendengar kita yang masih antusias begitu ya di setiap topik-topik yang kami hadirkan di 100% Indonesia. Jangan lupa besok gabung kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Dan jangan kemana-mana pendengar, sebentar pukul 16 waktu Indonesia bagian tepat, bagian tengah ini tepatnya, kita akan bergabung untuk menyiarkan program Randa Asta Cita berjaringan nasional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Pendengar, kita langsung bergabung dengan Pro 1 Network ya, untuk menghadirkan Beranda Asta Cita Nasional bersama rekan Dede Firdaus dan Binda.
1: 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema peta sol sulap sampah jadi bahan bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema membaca kualitas udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri sampah jadi manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
3: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
4: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
5: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
3: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
6: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
7: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
3: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
4: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
3: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
5: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 Pak ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Masih ada sampah, intinya masih ada sampah.
3: Peta sol memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
5: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak ya. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak ya. Kaleng bulat berapa kali keluar api apa segala macam sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya, Pak ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsep kami bikin yang paling simpel, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak ya, sampah terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya petasol?
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar bahan sampah campuran yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Di uji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu

lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: dari Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta. Karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar gak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta, ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM1.5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi nggih potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk, gitu, terutama untuk kota, transportasinya

0: juga cukup banyak, sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara apa namanya regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
1: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
0: Berkontribusi terhadap
1: buruknya kualitas udara.
0: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor ya, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat, sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini nggih, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu, yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
1: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya.
0: Iya.
1: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
0: Kalau dilihat nggih, kalau saya lihat, karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu nggih, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi dua atau tiga tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja, terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Dan artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata, dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan, karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya, kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
0: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak, itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau itu walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
1: Baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
0: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak, ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan gitu. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya, ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi, ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai ya, akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
1: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

kembali saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan

0: Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
1: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Oke, sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
1: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
2: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik jadi kompos.
1: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
2: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasannya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
1: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya Bu?
2: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengumpul.
1: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
2: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka, yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
1: Oke, gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
2: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: Pengelolaan sampah sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri Pak?
3: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah, pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut.
1: Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
6: Oke, Eko Mandiri kita udah ke lapangan, udah juga sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan Tanah Datar dalam rangka Tanah Datar Bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih, dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
5: Iya. Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
6: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti negari-negari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap negari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar yaitu Tanah Datar Bersih.
5: Oke, jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
6: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Beranda Astacita.
8: Selamat sore pendengar, senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program satu se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
9: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya, kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
8: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
9: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu. Ya, bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi, sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM ya, sampai dengan hari ini belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
8: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berdampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
9: Iya, benar.
8: Oke, dan pendengar setelah melalui setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
9: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sendimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
8: Nah Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Siboga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Siboga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan Bang.
9: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
8: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Halis Pasar Ibu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional berjaringan berikutnya. Terima kasih.
7: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Makassar sore ini.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali setelah tadi bergabung dengan Pro 1 Network ya, menghadirkan program Beranda Asatita. Nah, pendengar dimanapun berada, sebentar lagi nih Piala Dunia 2026 ya, atau mungkin detik-detik jelang gelaran Piala Dunia 2026 semakin terasa nih ya, di mana pertandingan pertama untuk Piala Dunia 2026 ini sebentar pukul 2 waktu Indonesia bagian barat begitu ya, antara Meksiko dan Afrika Selatan di fase grup A yang akan berlangsung di Stadion Meksiko City. Akan kami siarkan juga nih live ya di Pro 1 RRI Makassar ya. Jadi Anda bisa nanti dengarkan pada pukul 2 ya waktu Indonesia bagian tengah hingga selesai nanti di 94,4 selain di Pro 3. Kemudian untuk pagi pertandingan antara Korea Selatan dan Republik Ceko ini di fase grup A berlangsung dari Stadion Guadalajara. Ini pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah juga dapat Anda dengarkan jalannya pertandingan ini live di Pro 1 RRI Makassar. Baik pendengar, kita jelang pukul 17 ya, di mana ragam informasi akan kami sajikan dalam program Gemas Saripati Maju yang kami siarkan secara Korwil 4 di kesempatan sore hari ini bersama RRI Kendari.

0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Kembali kita menyapa rekan Mariani dari RRI Toli-Toli. Selamat sore.
2: Baik, selamat sore rekan Jihan dari Toli-Toli.
1: Iya, baik. Silakan untuk informasinya.
2: Baik, terima kasih. Dari Toli-Toli pendengar kami sampaikan, Gubernur Sulawesi Tengah serukan perang semesta melawan narkoba di seluruh wilayah Sulawesi Tengah yang saat ini menempati peringkat ketiga nasional dalam hal penyalahgunaan narkotika. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
3: Gubernur Sulawesi Tengah Haji Anwar Habib menyerukan gerakan perang semesta terhadap narkotika sebagai langkah menghadapi maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Sulawesi Tengah. Menurut Anwar Habib, Sulawesi Tengah saat ini berada di peringkat ketiga nasional dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena sejumlah kabupaten termasuk Toli-Toli masuk dalam kategori daerah rawan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Gubernur menegaskan bahwa pemberantasan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum dengan keterbatasan jumlah personil yang ada. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi lingkungan masing-masing dari narkotika. Salah satu langkah yang didorong pemerintah adalah mengaktifkan kembali budaya wajib lapor bagi warga pendatang atau warga yang baru masuk ke lingkungan setempat. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mempersempit ruang gerak para pelaku peredaran narkotika.
4: Saya sudah menyampaikan di rapat Forkompimda bahwa ini kita harus sudah perang melawan narkoba. Bahkan saya bilang ini sudah harus perang semesta harus dilakukan. Kami sedang merancang untuk supaya semua kepala daerah mulai dari RT, RW, kemudian desa, kita galakkan kembali wajib lapor itu. Karena cuma itu caranya, kalau tidak dengan perlawanan masyarakat, kita tidak mampu lagi. Aparat kita tidak mampu karena begitu masifnya peredaran ini dilakukan oleh masyarakat. Jadi satu-satunya jalan yang bisa melawan ini adalah kekuatan kita bersama, pemerintah dan masyarakat harus bersatu untuk melakukan perlawanan ini.
3: Sementara itu Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya menekankan pentingnya peran keluarga dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, utamanya di kalangan generasi muda. Menurutnya, selain peran aparat keamanan dan pemerintah, orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi pergaulan anak-anak serta memberikan pendidikan yang baik agar terhindar dari bahaya narkotika.
5: Jadi memang orang tua ini pengawasannya itu harus lebih ketat, lebih memahami anak-anak kita, sentuh anak-anak kita, karena ketika anak-anak ini sudah sentuh namanya narkoba, sedikit sekali kita punya harapan ini anak-anak bisa kita mampu untuk memberhentikan. Nah, sebelum dia mencoba, ini orang tua ini harus betul-betul menjaga kita punya generasi, menjaga kita punya anak-anak. Lepaskan semua urusan-urusan yang lain, tapi selamatkan generasi kita. Karena generasilah yang bisa kita harapkan untuk yang menjadi lebih baik ini bangsa kita, daerah kita yang sama-sama kita cintai. Itu yang menjadi harapan saya kepada semua orang tua yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama pemerintah kabupaten dan kota berkomitmen memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat guna mewujudkan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
2: Ya, rekan Jihan, demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke Kendari. Silakan, rekan Jihan.
1: Terima kasih rekan Mariani dari RRI Toli-Toli. Dan selanjutnya kita akan mengupdate informasi bersama dengan rekan Andi Imran dari RRI Bone.
6: Selamat sore, Jihan.
1: Selamat sore, rekan Andi Imran. Silakan informasinya.
6: Baik, informasi yang kami hadirkan dari Bone sore ini adalah kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone memperketat pengawasan dokumen perjalanan baik bagi warga negara asing maupun lokal di wilayah Bone, Sopeng, dan Sinjai. Berikut laporan Suryani Arifin.
7: Kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone terus berkomitmen mendekatkan pelayanan dan memperketat pengawasan di wilayah kerjanya. Kepala Kantor Imigrasi Bone, Andi Reska Putra Arupalaka, menyatakan Pihaknya kini melayani pembuatan paspor serta izin tinggal bagi warga negara asing atau WNA di tiga wilayah cakupan, yakni Bone, Sopeng, dan Sinjai. Untuk memudahkan masyarakat, imigrasi Bone juga menyediakan layanan mobile unit yang jemput bola ke kecamatan dan kabupaten sekitar. Tidak hanya pelayanan, pihaknya juga gencar melakukan pengawasan kepada WNA maupun WNI warga negara Indonesia. Andi Reska menjelaskan pengawasan WNI dilakukan untuk mencegah penggunaan dokumen perjalanan yang tidak sifatnya palsu atau tidak sesuai fakta. Sementara bagi WNA, pengawasan difokuskan pada kepatuhan izin tinggal agar sesuai peruntukannya.
8: Layanan keimigrasian yaitu berupa pelayanan paspor dan layanan izin tinggal asing. Jadi untuk kegiatan pelayanan paspor juga kita tetap melaksanakan seperti layaknya kantor imigrasi yang lainnya, yaitu ada mobile unit, kita akan datang ke kecamatan-kecamatan ataupun juga ke kabupaten lain karena wilayah kerja kita ada 3 kabupaten, yaitu di Bone, Sopeng, dan di Sinjai. Dan di kantor imigrasi Bone juga ada pengawasan keimigrasian, jadi untuk yang diawasi juga WNA dan WNI.
7: Hadirnya kantor imigrasi di Bone ini diharapkan dapat memberikan akses yang lebih cepat, dekat, dan mudah sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
6: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bumi Arung Palaka, RRI Bone. Kerabat yang bertugas, Andi Asir, tim TMB, dan saya Andi Imran dari penyiaran. Ucapkan terima kasih. Kita kembalikan ke rekan Jihan di RRI Kendari.
1: Ya, terima kasih untuk rekan Andi Imran di RRI Bone. Pendengar, saat ini kita akan menuju RRI Bau-Bau bersama rekan Waode Sabaria. Selamat sore.
9: Selamat sore, Jihan.
1: Ya, silakan informasinya, rekan Waode Sabaria.
9: Baik, rekan Jihan, pendengar dan pemirsa. Informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir Kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton menjadi 60 sampai 70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Bau-Bau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui bank sampah TPS 3R serta pengolahan kompos. Berikut dilaporkan rekan kami Afriansa.
10: Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
11: Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA Kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton per hari pada 2025 menjadi 60-70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Delha Bau-Bau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui bank sampah TPS 3R serta pengolahan kompos. Kepala UPTD Persampahan Delha Bau-Bau, Anissa, mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan program pemerintah pusat yang mengarahkan sampah untuk dipilah dan diolah sebelum masuk ke TPA.
10: Banyaknya TPA yang ditutup saat ini, jadi pemerintah pusat itu programnya semua sampah harusnya tidak langsung masuk ke TPA, harus masuk ke bank sampah, TPS 3R, dan rumah kompos. Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
11: Menurutnya sistem pengelolaan sampah yang baik mengharuskan sampah terlebih dahulu masuk ke bank sampah, TPS 3R, rumah kompos, maupun tempat pengolahan sampah terpadu TPST sebelum residunya dibuang ke TPA. Namun hingga saat ini Kota Bau-Bau belum memiliki TPST, karena itu Delha terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengurangi volume sampah yang langsung dibuang ke TPA. Salah satu langkah yang dinilai berhasil adalah pengelolaan sampah kapal melalui Bank Sampah Pelni. Program tersebut mampu menekan jumlah residu yang masuk ke TPA secara signifikan.
10: Sampah Pelni itu kan 90% sampah plastik, jadi itu dimanfaatkan di situ, di daur ulang, maksudnya dipilah dulu di situ, kemudian nanti residunya bawa di TPA. Residunya itu ya sekitar tidak sampai 10%.
11: Selain Pelni, Delha juga mengarahkan sejumlah perusahaan lain termasuk PLTMG, pusat perbelanjaan, dan pelaku usaha besar untuk bekerjasama dengan bank sampah maupun pengelola sampah pihak ketiga. Anissa menjelaskan pengelolaan sampah oleh pihak ketiga telah diatur dalam peraturan daerah. Melalui skema tersebut, sampah yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dipilah dan didaur ulang tanpa harus dibuang ke TPA. Menurut Anissa, kondisi TPA di Sulawesi Tenggara saat ini mendapat perhatian. dari sejumlah daerah di Sultra, hanya TPA Kota Bau-Bau dan Kota Kendari yang masih dalam kondisi aman beroperasi. Karena itu, Delha mengajak masyarakat mulai memilah sampah dari rumah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban TPA sekaligus meningkatkan jumlah sampah yang dapat didaur ulang. Delha juga berharap dukungan fasilitas pengelolaan sampah dapat diperkuat. Idealnya, setiap kelurahan memiliki bank sampah, sementara setiap kecamatan dilengkapi TPS 3R atau TPST sebagai pusat pemilahan dan pengolahan sampah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Jihan Benazir di RRI Kendari.
1: Ya, terima kasih rekan Wode Sabaria dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, kita akan mengupdate informasi dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Randi. Silakan rekan Randi.
12: Baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari. Informasi dari Mamuju, pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun ini menganggarkan dana sekitar 1,9 miliar rupiah melalui APBD untuk program penanganan rumah tidak layak huni yang akan diberikan kepada 66 penerima manfaat. Berikut laporannya bersama Muhammad Ilham.
13: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar 1,9 miliar rupiah untuk penanganan rumah tidak layak huni melalui APBD dengan 66 penerima manfaat. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat, Madariski Salatin, menjelaskan program ini menyasar warga berpenghasilan rendah di sejumlah kabupaten. Menurutnya, bantuan dibagi untuk dua skema, yakni rehab rumah dan pembangunan rumah baru dengan nilai bantuan berbeda sesuai peruntukan dan kebutuhan warga. Yang menyatakan untuk anggaran tahun ini sebanyak 46 keluarga penerima bantuan rehab rumah dan 22 penerima bantuan pembangunan rumah baru. Yang menuturkan pelaksanaan program pelibatan kelompok masyarakat termasuk pemilik rumah yang mengelola langsung pembelanjaan bahan bangunan bersama fasilitator lapangan.
14: SK-nya itu 461.
15: Itu tahun ini juga, Pak?
14: Iya, tahun ini 461. Sudah ada SK-nya untuk RTH. Kalau kita

0: 3 dan dipastikan belum pernah menerima bantuan sejenis dalam 10 tahun terakhir. Legalitas kepemilikan tanah juga menjadi syarat utama agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi dari RRI Mamuju. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randi, terima kasih. Kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar dan juga pemirsa, kita akan mengupdate kembali ya informasi dari RRI Makassar bersama dengan rekan Arfan Yusri. Selamat sore rekan Arfan.
4: Selamat sore rekan Jihan.
3: Ya, silakan informasinya untuk di hari ini.
4: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa dari RRI Makassar akan menghadirkan informasi terkait Polda Sulawesi Selatan memusnahkan ratusan kilo berbagai jenis narkoba menggunakan mobil insernator. Yang informasinya disampaikan rekan Sarifuddin.
5: Narkoba hasil penindakan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya dimusnahkan menggunakan mobil insinerator milik BNN di halaman markas Polda Sulawesi Selatan kemarin. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan sabu dan kokain lebih dari 70 kg, ganja 2 kg, ekstasi sebanyak 1.039 butir, tembakau sintetis lebih dari 544 gram, cairan sintetis lebih dari 1.723, serta narkoba cadrite jenis baru sebanyak 157. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan berbagai jenis narkoba yang dimusnahkan merupakan penindakan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya Januari hingga Mei 2026. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan dari hasil pendalaman narkoba yang ditindak Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya, sebagian besar dilakukan jaringan narkoba internasional. Mereka mengedarkan narkoba di Indonesia dengan tren baru. Mereka tidak lagi bertemu langsung pembeli, melainkan melakukan pengiriman melalui online menggunakan alamat palsu dan transaksi.
6: Terjadi perkembangan modus operandi terkait pengungkapan-pengungkapan yang sudah dilaksanakan, di mana para pelaku kejahatan narkoba tidak lagi melakukan transaksi tatap muka atau face-to-face, tapi mengirim melalui paket skala kecil di dalam kota memanfaatkan jasa ojek online atau ekspedisi reguler dengan menggunakan identitas pengirim palsu. Narkoba diletakkan di titik koordinat tertentu, sehingga orang mengambilnya di koordinat itu. Seiringnya munculnya tren yang baru ini oleh pelaku kejahatan narkoba, maka personel Polri terus membenahi diri.
5: Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro juga mengungkapkan pola penyelundupan narkoba jaringan internasional modus lama, yakni melalui jalur laut, juga masih dilakukan per bandar melalui kurir, sehingga Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya juga meningkatkan strategi pemberantasan peredaran gelap narkoba yang masuk di Sulawesi Selatan.
4: Baik, itu dia informasinya dari RRI Makassar. Saya bertugas Arvan Yusri dan juga rekan Seth Daning. Kembali ke rekan Jihan di Kendari.
3: Ya baik, terima kasih rekan Arvan dari RRI Makassar. Dan selanjutnya kita menuju RRI Ampana bersama dengan rekan Novian.
7: Ya, selamat sore rekan Jihan.
3: Selamat sore rekan Novian, silakan informasinya.
7: Baik, terima kasih ya. Dari RRI Ampana, Pemda tahun audiensi bersama Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 usulkan penanganan sungai rawan bencana.
8: Dipimpin langsung oleh Bupati, didampingi Kadis PUPR dan Kalak BPBD, pemerintah Kabupaten Tujuh Undang-Undang melakukan audiens dengan Balai Wilayah Sungai BWS Sulawesi 3, Provinsi Sulawesi Tengah, guna membahas penanganan sejumlah sungai yang berpotensi menimbulkan bencana di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tujuh Undang-Undang Sigit Labolong mengatakan, pemerintah Kabupaten Tujuh Undang-Undang menyampaikan kondisi sejumlah sungai yang berpotensi menyebabkan bencana, bahkan beberapa di antaranya telah menimbulkan dampak yang mengganggu aktivitas masyarakat. Menurut Sigit, pemerintah daerah meminta agar Balai Wilayah Sungai dapat memberikan perhatian serta dukungan dukungan penanganan terhadap sungai-sungai tersebut guna meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.

0: Batang.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Tojonauna dalam hal ini dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Tojonauna turut mendampingi Kadis Pekerjaan Umum Bapak Aspan Supu dan kami sendiri Kalak BPBD Kabupaten Tojonauna untuk melakukan audiens dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Tiga Provinsi Sulawesi Tengah terkait penanganan sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Tojonauna yang berpotensi terjadi bencana dan bahkan ada yang sudah terjadi bencana. Dalam audiens tersebut, Bapak Bupati menyampaikan Balai Wilayah Sungai bisa dapat memberikan perhatian dan juga penanganan terhadap sungai-sungai yang berpotensi bencana yang bahkan telah mengganggu aktivitas masyarakat di daerah-daerah wilayah sungai-sungai tersebut. Alhamdulillah ini mendapatkan respon yang positif dari Kabalai, insya Allah dari Balai Wilayah Sungai 3 Provinsi Sulawesi Tengah akan memberikan bantuan sesuai dengan tugas-tugas yang diamanatkan kepada mereka. Salah satunya adalah pemberian bantuan bronjong yang akan dalam waktu dekat ini akan diserahkan ke pemerintah dari Kabupaten Tojonauna.
0: Pemerintah Kabupaten Tojonauna berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Balai Wilayah Sungai dapat mempercepat penanganan sungai-sungai kritis sehingga keselamatan masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi dapat tetap terjaga. Rahmawati Tanem melaporkan.
2: Dari Bumi Sivepa 7, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke rekan Jihan Benazir.
3: Ya baik, terima kasih rekan Novian dari RRI Ampana, pendengar dan juga pemirsa Pro 1. Menutup perjumpaan kita di Gemas Saripati Maju sore hari ini, kita akan menuju RRI Palu bersama rekan Adinda Kurnia Islami. Selamat sore rekan Adinda.
4: Selamat sore rekan Jihan.
3: Ya silakan informasinya untuk di hari ini.
4: Pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Kota Palu. Program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas pemerintah pusat menjadi harapan bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Terkait hal tersebut, kita akan ikuti dalam paket news feature produksi dari RRI Palu dengan judul Kampung Nelayan Merah Putih Berdaya dari Pesisir bersama Ikadek Andika.
5: Program Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP yang digagas pemerintah pusat untuk membangun wajah baru perikanan nasional yang modern, terintegrasi, dan mesejahterakan. Di atas kertas, gagasan ini memang tampak menjanjikan. Bagi nelayan, penyediaan fasilitas menjadi kebutuhan dasar yang selama puluhan tahun belum merata. Selama ini, nelayan kecil kerap kehilangan nilai jual hasil tangkapan hanya karena tidak tersedia fasilitas pendukung yang memadai. Dengan keberadaan KNMP, pemerintah hadir membuka akses agar masyarakat nelayan dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan menjadi pilar utama bagi masa depan kelautan dan perikanan Indonesia. Ketua Perkumpulan Nelayan Songulara, Kelurahan Tondo, Mustika Sari mengatakan, keberadaan KNMP benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bila dilibatkan dalam program sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan.
6: Kampung Nelayan Merah Putih sebenarnya adalah program pemerintah. Kita harus dukung, tapi di sisi lain masyarakat harus dilibatkan dari proses awal pembentukan KNMP tersebut. Jangan nanti pembangunannya saja yang diperbaiki, fasilitasnya aja yang diperbaiki, tetapi masyarakat tetap menjadi penonton, bukan masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir yang menjadi pion utamanya. Selama ini kita melihat, kita gencar dengan pembangunan-pembangunan mulai dari pesisir, tetapi masyarakat tetap menjadi penonton. Mereka benar-benar tidak dirugikan, benar-benar kebijakan itu berpihak kepada nelayan, berpihak kepada masyarakat pesisir. Jangan sampai pembangunan itu merugikan mereka.
5: Masyarakat nelayan berperan penting sebagai penyedia pangan sekaligus penggerak ekonomi nasional. Namun hingga kini, tantangan struktural seperti keterbatasan akses infrastruktur, teknologi, dan pasar membuat potensi besar perikanan belum terkelola secara maksimal. Karena itu, pemerintah sudah seharusnya hadir, mulai dari hulu hingga hilir. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sulawesi Tengah, Syarifuddin Hafid mengharapkan Program Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan fasilitas memadai serta pemberdayaan.
7: Harapan kita ini, Pak, dengan adanya kampung nelayan ini, tentu nelayan kita berdaya saing, Pak, dan bisa sejahtera. Kira begitu harapan kita dengan adanya kampung nelayan ini. Sangat menjanjikan kalau saya lihat programnya ini, ya. Kalau saya lihat juga fasilitasnya. Cuma yang ingin saya mau tegaskan, Pak, kalau saya lihat nelayan kita ini, kan, yang masih kurang ini fasilitas dan sumber daya. Pemerintah ini harus ikut campur dari hulu sampai hilir ini soal nelayan. Karena kita sediakan juga itu, Pak, alat tangkap fasilitas. Modalnya dia pinjam mencari ikan, kan itu kapal itu butuh BBM, butuh makan. Dia harus simpankan istri dan anaknya.
5: Kampung Nelayan Merah Putih dirancang sebagai bagian dari agenda besar pembangunan nasional. Sejalan dengan visi Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Program ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan astacita, khususnya melalui penguatan swasembada pangan dan pembangunan dari desa untuk menghadirkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui strategi ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojonauna, Rahmat Basri, mengatakan, Kampung Nelayan Merah Putih bertujuan untuk mentransformasi nelayan menjadi kawasan modern, produktif, serta mengoptimalkan potensi kelautan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
8: Program ini bertujuan untuk mentransformasi masyarakat nelayan pesisir menjadi kawasan modern, kawasan yang produktif yang untuk kesejahteraan masyarakat nelayan kita di Kabupaten Tojonauna. Adapun beberapa bangunan yang dibangun nanti berupa contohnya pabrik es, cold storage, BBM mini, dan hal-hal lain sesuai kebutuhan nelayan masyarakat kita di Kabupaten Tojonauna.
5: Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi tonggak modernisasi perikanan Indonesia apabila dibangun di atas dua fondasi sekaligus, yakni keberlanjutan ekologi dan keadilan ekonomi. Tanpa itu, proyek besar ini hanya akan menjadi simbol ambisi negara yang megah, namun berdiri di atas laut yang kian kehilangan ikan dan nelayan, yang tetap hidup dalam ketidakpastian.

0: Demikian News Feature produksi dari RRI Palu. Saya Dinda Kurniaslami sekaligus rekan yang bertugas pamit undur diri, kembali ke rekan Jihan di RRI Kendali.
1: Ya baik, terima kasih untuk rekan Adinda Kurnia Islami dan pendengar serta pemirsa. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan hasil liputan RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Kamis 11 Juni 2026. Saya Jihan Bena Azir dan seluruh rekan yang bertugas ada Jerry dan juga Made mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Makassar sore ini.
1: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
2: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta. Untuk tiket penerbangan domestik dan internasional, grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila. Wow.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satria di Makassar ya, dan rangkaian acara Makassar Sore masih berlanjut ya di petang hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang baru bergabung dimanapun berada, termasuk juga pendengar kita yang ada di kawasan atau daerah Sinjai dan sekitarnya yang mendengarkan melalui 88,8 FM. Selamat mendengarkan, selamat bergabung kembali. Mudah-mudahan siaran kami bisa menyejukkan setiap waktu Anda bersama kami ya. Dan pendengar, kami akan update dulu ragam informasi lainnya ya, yang seperti yang satu ini ada informasi lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas.
0: Untuk informasi pantauan arus lalu lintas di beberapa titik pantauan CCTV di Diskominfo Makassar petang ini atau sore ini, kami pantau dari akun Lalin MKS ya, di Simpang 5 Bandara Makassar Maros ini terpantau ramai lancar. Kemudian di titik berikutnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman ke arah Jalan Kartini ya, terpantau ramai lancar. Dari arah Alauddin ke arah APP Tarani dan juga ke arah Andi Tonro juga terpantau ramai, cenderung padat di sana. Di batas kota Makassar ini terpantau ramai, cenderung padat. Kemudian di titik berikutnya, pendengar, di kawasan flyover dari arah Urip Sumaharjo ke arah APP Tarani, demikian juga sebaliknya, ini terpantau ramai padat. Kemudian di kawasan Perintis, ini terpantau cenderung ramai, cenderung padat ya, waktu atau petang ini. Di seputaran PLTU Telok juga terpantau cenderung padat ya saat ini. Tetap berhati-hati saat Anda berkendara, gunakan safety belt Anda. Jangan lupa untuk gunakan helm standar SNI, patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas di jalan, dan semoga selamat sampai di tujuan.
2: Ada razia, balik aja.
3: Ada polisi razia. Ini harus balik lagi nih, kawat.
2: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
4: Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizkiarsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sebelum kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, terlebih dahulu kami hadirkan pengajian dan terjemahan Quran yang akan diantarkan oleh Suryana SAG dan terjemahan oleh Muhammad Ardian, bahwa akan membacakan surah Al-Qadr ayat 1 hingga ayat 5 di ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Jeruk.

0: سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari goran syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk

0: marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Sesungguhnya, orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggungjawabannya.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
1: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di ruang rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
4: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
3: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
4: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
3: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
5: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
6: Makassar sore ini.
7: Relax time. Relax time. Prosatu RRI Makassar.
8: Dari kawasan liburan nomor 3 Makassar, cuaca lagi hujan di sini ya. Tentunya kalau cuaca seperti ini agak sedikit menghalangi mungkin agenda Anda malam hari ini. Mungkin bisa tenang-tenang dulu sedikit, nyantai dulu sedikit, relax dulu sedikit, sembari menikmati kebersamaan Anda dengan kami di Prosatu RRI Makassar ya. Sembari nanti mudah-mudahan hujannya segera reda. Karena kita temani Anda dengan beberapa sajian-sajian di Relax Time yang akan kami suguhkan tentunya. Kalau cuaca-cuaca dingin begini, enaknya mungkin ditemani lagi dengan teh hangat atau kopi hangat.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
2: Ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Lagi menemani Anda di Relax Time. Tadi sudah hadir ya satu pilihan dari Dayanti dan James F. Sonda, Cintamu ya. Mengantarkan kita di menit ke-57 dari pukul 18. Apa kabar untuk Anda semuanya, khususnya juga pendengar kita yang ada di wilayah Sinjai dan sekitarnya, sudah bisa monitor kami melalui FM 88,8 ya. Dan juga tentunya melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Dan mendengar dimanapun Anda berada, satu persembahan kembali mungkin sudah pernah atau mungkin sering ya dengarkan lagu Kidung. Tapi kali ini Kidungnya yang kami pilihkan adalah Bram Manu Sama.

0: Makassar sore ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami ya di program 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Nah, gaung gema Piala Dunia 2026 ya, ini sudah ditabu begitu ya, dan perdana dini hari nanti pertandingan Piala Dunia 2026 untuk fase grup A antara Meksiko melawan Afrika Selatan ini yang akan berlangsung di Stadion Mexico City, tepatnya di kota Meksiko. Ini akan bisa Anda ikuti jalannya pertandingan melalui Pro 1 RRI Makassar ya. Tepat pukul 3 waktu Indonesia bagian tengah di 94,4 FM. Kemudian untuk pertandingan pagi esok ya, esok pagi antara Korea Selatan melawan Ceko Slovakia di fase grup A juga, langsung dari Stadion Guadalajara, yang itu bisa Anda ikuti atau simak di Pro 1 RRI Makassar, pertandingannya pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Demikian juga untuk beberapa jadwal pertandingan lainnya bisa Anda dengarkan melalui Pro 1 RRI Makassar. Jadi pendengar, siaran Piala Dunia selain RRI juga ada di TVRI. Itu setiap pertandingan atau beberapa pertandingan akan kami siarkan di Pro 1 RRI Makassar. Nah, pendengar dimanapun berada, kita temani Anda kembali dengan beberapa persembahan lainnya sebelum nanti program Kiprah Sulsel menyapa Anda.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI. Bersama saya, Yulia, menemani Anda dalam Kiprah Indonesia. Malam ini, kita akan membicarakan satu langkah sederhana yang bisa memberikan dampak yang besar bagi lingkungan, yaitu pengelolaan sampah organik melalui ekoenzim. Pendengar, masalah sampah di Indonesia masih menjadi tantangan yang besar. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tahun 2024 mencatat bahwa timbulan sampah nasional mencapai lebih dari 34 juta ton dan hampir 40%-nya berupa sampah organik seperti sisa makanan dan sayuran. Dari jumlah itu, sekitar 65% sudah terkelola. Namun, masih ada lebih dari 34% yang tidak tertangani dengan baik. Sampah yang menumpuk bukan hanya mengotori lingkungan, tetapi juga melepaskan gas metana yang mempercepat pemanasan global. Karena itu, diperlukan solusi yang sederhana, namun bisa diterapkan langsung di rumah. Salah satunya adalah ekoenzim. Cairan ekoenzim dihasilkan dari fermentasi sampah organik seperti kulit buah dan sayuran, dengan tambahan gula dan air yang didiamkan selama sekitar 3 bulan akan menghasilkan cairan berwarna coklat dengan aroma khas asam manis.

Meski terlihat sederhana, manfaat ekoenzim sangatlah luas. Cairan ini bisa digunakan sebagai pembersih alami rumah tangga, penghilang bau, pupuk organik, bahkan sebagai agen ramah lingkungan untuk mengolah limbah cair. Penelitian terbaru dari Universitas Diponegoro pada tahun 2025 menunjukkan bahwa ekoenzim terbukti mampu memperbaiki kualitas air limbah rumah tangga. Dengan dosis sekitar 5 hingga 10 mm, cairan ini dapat menurunkan kandungan zat pencemar seperti COD dan nitrat sambil menjaga pH air tetap aman bagi ekosistem. Lebih jauh lagi, ekoenzim juga dianggap berkontribusi pada upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Dengan mengolah sampah organik menjadi produk bermanfaat, timbulan sampah yang menumpuk di TPA bisa berkurang, sehingga pelepasan metana ke atmosfer ikut ditekan. Inilah bukti bahwa gerakan kecil dari rumah tangga sebenarnya dapat membantu pencapaian target nasional menuju lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Perkembangan ekoenzim di Indonesia semakin luas. Tidak hanya di tingkat rumah tangga, tapi juga di sekolah dan komunitas.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kipras Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

salah satunya di Depok. Eko Ensim telah menjadi bagian dari program pembelajaran siswa melalui proyek profil pelajar Pancasila. Anak-anak diajak membuat Eko Ensim dari sisa dapur rumah mereka, lalu memahami manfaatnya. Hasilnya, kesadaran lingkungan tumbuh sejak dini, dan keluarga pun ikut belajar mengelola sampah organik dengan cara yang bermanfaat. Hal ini sejalan dengan semangat ekonomi sirkular, di mana sampah dipandang bukan lagi sebagai beban, melainkan sumber daya. Pemerintah mencatat bahwa jumlah bank sampah di Indonesia pada tahun 2024 mencapai lebih dari 20.000 unit, tersebar di ratusan kabupaten dan kota. Bank sampah ini bersama dengan inisiatif seperti Eko Ensim memperlihatkan bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungannya. Dengan langkah sederhana ini, kita bisa melihat dampak yang nyata. Lingkungan menjadi lebih bersih, polusi berkurang, dan nilai tambah ekonomi serta yang paling penting, kesadaran masyarakat semakin terbangun. Semua itu berasal dari tindakan kecil, tidak membuang begitu saja sisa makanan, tetapi mengolahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Pendengar Pro 1, dari cerita tentang Eko Ensim, kita belajar bahwa solusi besar seringkali berawal dari rumah, dari dapur, dan dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Jika gerakan ini dilakukan secara meluas, maka sampah yang semula menjadi masalah dapat berubah menjadi jawaban bagi banyak persoalan lingkungan. Terima kasih sudah mendengarkan program Kiper Indonesia. Saya Yulia pamit undur diri. Jangan lupa Anda juga bisa mendengarkan program lainnya melalui

0: seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
0: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
2: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
3: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
4: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
3: Nggak gitu juga kali.
4: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
3: Mau kemana?
4: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
3: Ikut.
4: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.
5: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar sore ini.
1: Iya, kami informasikan kembali pendengar, selamat bergabung pendengar-pendengar kita yang ada di Sinjai dan sekitarnya. Bisa Anda dengarkan kembali siarannya Pro 1 RRI Makassar ini di 88,8 FM ya, sudah aktif kembali. Mudah-mudahan siarannya kami ini bisa tertangkap atau terdengar-dengar jelas ya di wilayah Sinjai dan sekitarnya. Dan pendengar, untuk Anda pencinta bola khususnya untuk gelaran Piala Dunia 2026, jangan lewatkan ya untuk pertandingan pertama atau perdana antara Meksiko dan Afrika Selatan di grup A. Akan kami siarkan juga di Pro 1 RRI Makassar tepat pukul 3 waktu Indonesia bagian tengah. Demikian juga untuk jadwal besok antara Korea Selatan dan Cekoslowakia pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Semuanya bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Makassar. Nah, untuk menemani Anda sampai jelang pukul 20 ini, kebersamaan kita di Makassar sore ini, masih ditemani saya juga Arvan di ruang dengar Anda. Dan program-program kami juga bisa Anda dengarkan dan bisa simak melalui aplikasi RRI Digital ya, dan juga di kanal YouTube kami. Ragam informasi lainnya dari media portal rri.co.id akan kami suguhkan

Terdengar kami kasih dulu informasi dari dalam negeri, datangnya dari Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid yang menegaskan akan pentingnya Indonesia memiliki regulasi khusus ya terkait tata kelola teknologi kecerdasan artificial atau artificial intelligence AI. Nah, di mana menurutnya regulasi ini diperlukan untuk memastikan pemanfaatan AI berlangsung secara bertanggung jawab, aman, dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Indonesia dengan lebih dari 230 juta pengguna internet perlu memiliki aturan khusus terkait tata kelola AI ini agar perkembangan teknologinya dapat berjalan secara terarah dan akuntabel. Ini diungkapkan oleh Mutia Hafid, Kamis 11 Juni 2026. Di mana ia juga menjelaskan bahwa kebutuhan regulasi AI juga didorong oleh semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor. Pemerintah menilai perlu adanya payung hukum yang mampu melindungi masyarakat sekaligus mendukung inovasi teknologi. Mutia Hafid juga mencontohkan pengalaman pemerintah dalam menangani layanan digital yang dinilai berpotensi menimbulkan resiko terhadap perlindungan data pribadi masyarakat. Di mana menurutnya peristiwa tersebut menjadi pembelajaran penting dalam membangun sistem tata kelola teknologi yang lebih kuat. Nah, pemerintah saat ini pendengar tengah menyiapkan regulasi AI yang akan mencakup 10 sektor strategis, yakni ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan keuangan, reformasi birokrasi, politik, hukum dan keamanan, energi dan lingkungan, perumahan, transportasi, dan infrastruktur, serta seni dan ekonomi kreatif. Di mana 10 sektor tersebut dipilih karena berkaitan langsung dengan peningkatan produktivitas, lalu pelayanan publik, dan agenda pembangunan nasional, ujar Mutia Hafid.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai minus 38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?
2: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
3: Tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
2: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
4: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
2: Iya.
4: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
2: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
3: Serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
2: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
3: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank nggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
2: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
5: Waspada. Kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

0: Pendengar, kita jelang pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Usai sudah kebersamaan saya menyapa ruang dengar Anda di kesempatan hari ini. Dan kita akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk menyampaikan warta berita.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang udah sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
5: Yang paling banyak di mana Pak yang ditutup untuk palang pintu?
4: Yang paling banyaknya Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
6: Tiket pesawat, Pak, naik, Pak.
7: Tadi pas. TBA-nya gimana, Pak?
6: Tadi pas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge.
8: Tapi aturan nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
6: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
2: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
9: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
10: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
9: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
11: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
9: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
12: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di jumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
13: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
12: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
14: Untungnya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
12: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam.
16: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh yang disudahi mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Dandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dandi.
17: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, untuk kita sempurnakan ke depan. Dan
16: mendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya Irjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antaranya serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah hilang, tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 Rally Trip Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Rain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Rain.
18: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
19: Keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan atasnya oleh KBK, kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
18: Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
20: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun dibalik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
21: Serangan jantung waktu jadi dirawat 10 hari. Ya, kemarin Sabtu meninggal pagi. Selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Kemudian sabar. Ya, berdoa Bapak.
20: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi,

0: Kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
1: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
0: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
2: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
0: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Yusuf Kalla, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
3: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
4: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim baik Indonesia maupun Australia sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh Coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan Coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan timnas senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Arkan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar malam ini. Dan seperti biasa, di Kamis malam kami akan hadirkan untuk Anda program belajar Al-Quran. Dan seperti biasa, insya Allah kita akan bersama dengan narasumber kita, Ibu Dr. Anda Haja Maria Kusmawati. Beliau merupakan Ketua Forum Komunikasi Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan, dan insya Allah hari ini kita akan bersama-sama belajar kembali ilmu tajwid, dan kali ini membahas tema skema tajwid berhenti huruf akhir dan praktek. Dan pendengar, langsung saja kita akan simak bersama program belajar Al-Quran bersama narasumber kita, Ibu Dr. Anda Haja Maria Kusmawati. Silakan Ustazah.
1: Ya, terima kasih Dinda Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa makunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Senang sekali saya Maria Kusmawati kembali menjumpai Anda para pendengar Mosaik Islam RRI Pro 1 Makassar. Dan seperti biasa, insya Allah kita akan belajar metode tasbih kembali, kali ini dengan tema skema tajwid berhenti huruf akhir dan juga prakteknya. Mari terlebih dahulu kita mensucikan diri agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan maksimal, karena keindahan sebuah majelis apabila terlebih dahulu kita mensucikan diri. Mari mensucikan diri dari kemusyrikan dan juga mensucikan diri dari permusuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, segala kekuasaan hanya milik-Mu, ya Allah. Tiada sekutu bagi-Mu. Ya Allah, kami sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, bukakan pintu maaf semua orang yang pernah kami sakiti untuk memaafkan kami. Mari tempatkan Allah dan Rasul-Nya di hati. Kita akan membaca Umul Kitab Suratul Fatihah untuk kedua orang tua sebagai wakil Allah di muka bumi untuk kita, untuk kakek nenek sebagai jembatan lahirnya kedua orang tua kita, untuk para guru sebagai sarana Allah kirim ilmu kepada kita, untuk semua orang yang berjasa dengan melibatkan mereka semua. Allah jadikan kita seperti saat ini. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shaliha bi barakatil Fatihah.

Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Alhamdulillah, selanjutnya mari kita buka skema tajwidnya, berhenti huruf akhir ya. Di sini kita kita perhatikan ada tanda berhenti ya. Ada beberapa, yaitu pertama adalah tanda berhenti yang huruf akhirnya pada suatu kata bertanda baca a, i, u, in, un, mati ya, atau huruf terakhir dari sebuah kata yang akan kita berhentikan bertanda baca fathah, kasroh, dhommah, kasrotain, dhommatain, dan sukun. Maka apabila kita ingin berwakof di huruf tersebut ya, pada kata yang bertanda tersebut, maka berhentinya harus mati. Contohnya rohimi, apabila kita ingin berhenti di kata rohim, maka mimnya ya bukan mi tapi dimatikan menjadi em, makanya rohim ya. Oke. Kecuali nanti tak marbutoh ya. Kalau tak marbutoh, maka berhentinya menjadi ha mati. Contohnya pada kata lumazatin ya. Wailul likulli lumazatin lumazah. Nah, di sini nanti berhentinya bukan lumazat tapi lumazah, menjadi ha mati. Untuk lebih mudahnya, kita pakai senandung ya sebagai jembatan pengingat. Biasanya selain skema tajwid, kalau dilengkapi dengan senandung, insya Allah akan lebih mudah untuk diingat lebih lama ya. Nah, ini ada senandungnya. Berhenti huruf akhir, berhenti huruf akhir,

Nanti kita langsung praktek ya. Prakteknya di Quran Surah Al-Baqarah. Ya, kita lihat di sini. Ya, ini kita lihat ya. Pada ayat yang kedua ya. Kita praktekkan karena di sini ada kata yang di akhirnya adalah ta marbutoh. Jadi kita akan berhentinya hak mati ya. Kita baca ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Nah, jadi ta marbutohnya ya kita berhentikan menjadi hak mati ya kalau diwakafkan di sini. Kemudian

Nah, ini berhentinya menjadi mati ya. Ya, yunfikun. Ya. Kenapa? Karena pada huruf terakhirnya bertanda baca fathah atau a ya. Oke. Itu seperti itu. Kalau kita lanjutkan ya yang tanda bacanya berharokat a i u ya. In un mati maka berhentinya pun mati. Sama yang ini juga kalau kita mau wakaf-wakafkan dari mulai atas ya. Ayat yang kedua. Zalikal kitabu la roib. Nah, di sini ada tanda wakaf ya. Ada tanda wakaf titik tiga. Ya, ini namanya wakaf mu'anakoh ya. Nah, kalau itu berhenti di salah satu dari yang bertanda ini, maka nanti berhentinya menjadi mati ininya ya, karena huruf terakhir pada kata roib ya berharokat fathah atau a roiba ya, jadi berhentinya mati ya. Coba sekali lagi, zalikal kitabula roib fihi hudalil muttaqin, sama dimatikan juga karena huruf terakhirnya bertanda baca fathah atau a ya. Nah, jadi kita prakteknya seperti itu yang tadi ya, skemanya berhenti huruf akhir, berhenti huruf akhir jika tanda bacanya itu a i u.

utuh, maka berhentinya hak mati. Oke, sekarang kita lanjut ya untuk yang bertanda baca ini hu ya, untuk huruf H ya yang bertanda panjang, jadi hu-nya hu panjang ya, hu panjang, hi panjang, jadi ini domahnya dibaca panjang mad ya, ya tulisannya domah terbalik, ini dibacanya hu panjang, hi panjang ya. Kalau kita berhenti di sebuah kata yang huruf akhirnya hu panjang dan hi panjang, maka berhentinya menjadi ha mati. Contohnya wa'addadah ini ya. Ini tulisannya kan wa'addadahu. Nah, di kata ini wa'addadahu terakhirnya kita lihat hurufnya adalah hu panjang ya. Ya, jadi makanya kita berhentikannya menjadi ha mati. Ya. Oke, sekali lagi ya kita baca wa'addadah. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah apabila kita menemukan sebuah kata, kemudian kata itu akan kita wakofkan, dan kata itu huruf terakhirnya bertanda panjang atau mad ya. Ya, ini seperti ini nih, ada A panjang. Nah, yakin ini kan fathah alif ya, fathah alif bengkok, fathah berdiri ya, kita sudah pernah belajar. Ini semuanya dibacanya panjang, dua harokat ya. Maka nanti dibacanya juga pada saat diwakofkan menjadi panjang ya. A panjang, I panjang, dan juga U panjang ya. Jadi kalau diwakofkan maka berhentinya menjadi panjang. Contohnya ruja'a ya ya. Kemudian satu lagi ya, apabila ya, apabila kita akan berhenti di kata atau wakof pada kata yang bertanda fathatain ya, maka berhentinya juga panjang. Contohnya afwaja ya, afwaja, kecuali tak marbutoh ya. Kalau di belakangnya tak marbutohnya berharokat fathatain, maka berhentinya ya ini ya. Nah, kita coba lihat ininya. Nah, kita pakai lagunya ya. Berhenti huruf akhir, berhenti huruf akhir, jika tanda baca

toh, maka berhentinya hak mati. Ya, jadi kalau tak marbutoh nanti berhentinya menjadi hak mati. Oke, ini ya, ini ada tanda skemanya ke sini. Tuh, kalau tak marbutoh bertanda baca fathatain, ya, pada akhir sebuah kata, maka berhentinya menjadi hak mati. Ya, ayo kita praktekkan ya, kita lihat lagi mushaf. Kita mau mempraktekkan bagaimana cara berhenti huruf akhir pada setiap kata yang kita wakofkan ya. Di sini kita yang mudah saja di Quran Surah Al-Baqarah ya. Tadi kita langsung mulai saja di ayat yang keempat ya. Ayat yang ketiganya tadi sudah. Kita deteksi ya dengan tadi skema tajwidnya.

qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Semuanya tadi dimatikan cara membacanya, karena tadi yang saat kita wakof semua bertanda baca fathah ya. Ini dari mulai sini ilaik, kenapa dibaca ilaik, dimatikan huruf kafnya karena huruf kafnya bertanda baca fathah atau a. Kemudian ming qobelik, sama ini juga dimatikan huruf kafnya karena bertanda baca a atau fathah. Dan juga ini sama hum yukinun, dimatikan juga ya huruf nunnya karena bertanda baca fathah. Oke ya, lanjut.

Ika humul muflihun. Sama juga dimatikan ya, karena huruf terakhirnya bertanda baca fathah. Kita lanjut lagi.

Artahum. Ya, dimatikan juga ya, karena ini tandanya sukun. Kita lihat, kalau yang bertanda sukun, maka ya, dibacanya juga mati. Oke, kembali lagi.

Nun. Dimatikan juga huruf terakhirnya karena bertanda baca fathah atau a. Ya, lanjut. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Dimatikan karena huruf terakhirnya bertanda sukun. Wa ala absarihim ghishawah. Tuh, kalau kita mau wakof di sini, maka berhentinya menjadi ha mati ya. Ini ada ta marbutoh. Nah, di sini kita kembali ke skema tajwidnya. Ya, ini ya. Kecuali ta marbutoh. Meskipun ta marbutohnya tadi berakhiran doma, ya, risyawatun. Tapi karena kita wakofkan menjadi ha mati, ya. Risyawah. Oke, seperti itu. Ulang lagi ya. Wa ala absarihim ghishawah. Kalau mau berhenti di situ ya. Itu cara berhentinya. Sekarang lanjut lagi. Wa

Dimatikan lagi karena huruf terakhir bertanda baca dhammah ya. Yuk kita lihat lagi skema tajwidnya. Nih, berhenti huruf akhir, berhenti huruf akhir. Jika tanda bacanya itu a, i, u, in, un, mati, maka berhentinya pun mati. Kecuali tak marbutoh, maka berhentinya pun mati. Ya, lanjut lagi ya, sedikit lagi. Wa minan nasi mayyaku amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dimatikan huruf ro-nya karena bertanda baca kasroh ya. Wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Dimatikan lagi karena huruf akhirnya bertanda baca fathah. Nah, seperti itu ya. Kita mempraktekkan skema tajwid yang ada di metode tasbih. Ya, ini ya, bermacam-macam tanda berhentinya. Kita ingat saja skema tajwidnya seperti ini. Mari kita ulang kembali ya untuk senandungnya supaya kita lebih mudah mengingatnya. Berhenti huruf akhir, berhenti huruf akhir. Jika

buta, maka berhentinya hak mati. Berhenti huruf akhir, jika hurufnya tak marbuto, apapun tanda bacanya, maka berhentinya hak mati. Berhenti huruf akhir, jika hurufnya hu panjang dan juga hi panjang, maka berhentinya hak mati. Berhenti huruf akhir, jika tanda baca a panjang, i panjang, u panjang, maka berhentinya pun panjang, kecuali hu panjang dan juga hi panjang. Berhenti huruf akhir, jika tanda bacaan stop.

toh, maka berhentinya hak mati. Nah, ya. Jadi malam hari ini kita belajar yang di bagian kanan ya. Kita banyak belajar contoh-contohnya di skema tajwid yang sebelah kanan. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan berikan contoh-contoh yang skema tajwid dari mulai tengah sampai sebelah kiri ini ya. Yang hu panjang, hi panjang, kemudian yang a panjang, i panjang, u panjang, dan nanti unstop ya. Berhubung waktu, kita sudahi saja sampai di sini belajarnya. Insya Allah yang sedikit ini berkah ya. Dan seperti biasa di penghujung acara, kita akan tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: tetap semangat dan berusaha untuk terus-menerus memahami skema-skema tajwid yang sudah kita pelajari. Insya Allah dimudahkan segala urusan kita semuanya. Amin. Terima kasih, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Dotranda Haja Maria Kusmawati, Ketua Forum Komunikasi Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan, yang telah bersama-sama kita pendengar dalam program Belajar Al-Quran hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin menyimak kembali materi malam hari ini, bisa menyimaknya melalui YouTube channel di Pro 1 RRI Makassar. Dan Anda kembali bisa mendengarkan program Belajar Al-Quran di Pro 1 RRI Makassar. Kami hadirkan setiap hari Kamis pukul 20.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
2: Mosaik Islami Pro 1 RRI.

0: Bayu, aku capek.
1: Capek apa? Baru juga sore, kamu itu selalu lebay.
0: Bukan capek fisik, capek jelasin ke kamu kenapa aku telat balas chat 5 menit.
1: 5 menit itu lama, Sandra. Aku ini pacar kamu. Harusnya aku ini prioritas.
0: Aku lagi bantu mama di dapur. HP-ku ketinggalan di kamar.
1: Alasan. Selalu alasan kamu tuh. Atau jangan-jangan kamu sama orang lain ya.
0: Bayu, kamu kok bisa sih ngomong kayak gitu?
1: Ya karena kamu berubah. Sekarang dingin. Dulu kamu gak pernah kayak gini.
0: Aku cuma minta kamu percaya.
1: Aku percaya. Tapi dunia kan gak sesimpel itu. Kalau kamu gak bisa ngertiin aku, berarti kamu gak cukup cinta buat aku.
0: Aku cinta kamu, Bayu. Tapi aku juga manusia. Aku butuh ruang.
1: Hah? Ruang? Ruang itu awal dari kamu mau menjauh dari aku, ya kan?
0: Kenapa setiap aku bicara, kamu selalu bikin aku merasa bersalah?
1: Ya karena kamu memang salah.
0: Aku cuma mau hubungan yang tenang, Bayu.
1: Marah karena sayang. Kalau aku gak peduli, aku gak akan cemburu.
0: Ya, mungkin aku yang terlalu sensitif.

0: Sandra, sini sebentar.
1: Iya, Ma.
0: Mama lihat kamu akhir-akhir ini sering murung, tidurnya gak nyenyak. Kenapa, Nak?
1: Biasa, Ma. Capek kerja.
0: Mama melahirkan kamu. Mama tahu bedanya capek kerja dan capek hati. Ini soal Bayu, kan?
1: Bayu baik, Ma. Cuma dia protektif.
0: Protektif itu menjaga, menekan itu beda.
1: Dia cuma takut kehilangan aku, Ma.
0: Takut kehilangan? Tidak memberi hak untuk mengatur hidup orang lain. Sandra, dengar Mama ya. Kalau kamu harus menjelaskan setiap nafasmu ke dia, itu bukan cinta, Nak.
1: Mama gak ngerti. Bayu itu cuma cemburu karena sayang, Ma.
0: Cemburu yang sehat tidak membuatmu merasa kecil.
1: Aku bahagia sama dia, Ma.
0: Bahagia itu tidak membuatmu sering menangis diam-diam, Nak.
1: Mama selalu berpikir yang buruk.
0: Mama berpikir dari luka yang pernah Mama lihat. Dan Mama takut luka itu sekarang ada di kamu.
1: Aku sudah dewasa, Ma. Ini pilihanku.
0: Iya, dan Mama menghormati pilihanmu. Tapi Mama mohon sangat, jangan abaikan tanda-tanda itu, Nak.
1: Aku ke kamar.
2: Kamu di mana?
1: Di rumah sama Mama.
2: Kenapa lama bales, eh?
1: Aku lagi ngobrol sama Mama.
2: Jam segini, kamu tahu aku gak suka kamu deket sama orang yang menjelekkan aku.
1: Mama itu cuma khawatir, Bayu.
2: Khawatir atau ngadu domba?
1: Bayu cukup.
2: Kamu harus pilih, aku atau Mama kamu.
1: Kamu sadar gak sih apa yang kamu omongin?
2: Aku cuma mau kamu fokus ke aku.
1: Fokus bukan berarti menghapus hidupku, kan?
2: Aku berkorban banyak buat kamu, tahu?
1: Aku juga berkorban. Aku berhenti ketemu teman. Aku takut ketawa karena kamu nanti curiga. Aku bahkan takut jujur karena kamu marah.
2: Berarti kamu gak sanggup jadi pacar aku.
1: Kenapa ya? Kenapa cinta rasanya sesakit ini?
2: Kamu tuh terlalu lemah, tahu gak?
1: Aku lemah. Aku lemah karena aku bertahan sama kamu.
0: Sandra.
1: Ma, Mama benar.
0: Iya, Nak.
1: Aku selalu bilang ini cinta. Padahal aku cuma takut sendirian, Ma.
0: Kesepian lebih baik daripada bersama, tapi terluka.

0: Aku putuskan semuanya, Ma.
1: Kamu yakin?
0: Aku yakin. Cinta tidak seharusnya membuatku membenci diriku sendiri.
1: Mama bangga sama kamu, Nak. Bukan hanya karena kamu berani pergi dari Bayu, tapi karena kamu memilih dirimu.
0: Aku pernah mengira cinta adalah bertahan. Padahal cinta juga tentang berani pergi. Pergi dari toxic relationship.
2: Jika kamu atau orang di sekitarmu berada dalam hubungan yang tidak sehat, berbicaralah. Cari bantuan. Cinta seharusnya tidak melukai. Demikian tadi mini drama dengan judul Luka yang Dianggap Cinta, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Mama diperankan Leoni Samudra, Sandra diperankan Ernisyah, dan Bejo Pramana sebagai Bayu. Naskah ditulis Arif Pribadi. Teknik montase Bambang Pramono. Sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu RRI, Radio Republik Indonesia.
1: Hai burung kenari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
2: Lagi sesak nafas nih.
1: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
1: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Hirsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Asar, senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
2: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selaku founder Rumah Baca Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami.

0: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Selamat malam pendengar, senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini masih bersama saya Idam Saiful Malik yang menemani Anda tentunya. Untuk malam hari ini kita bersama komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar dan telah hadir bersama kita juga di studio Pro 1 RRI Makassar. Ada Bapak Imade Semadi yang merupakan Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Kita sapa beliau. Selamat malam Pak Imade Semadi.
2: Selamat malam Pak Malik.
1: Saya panggilnya siapa Pak?
2: Pak Madi.
1: Oke, terima kasih. Boleh. Pak Madi sudah hadir. Kabar sehat Pak Madi ya?
2: Sehat-sehat selalu.
1: Baik.
2: Kita sembahyang.
1: Terima kasih sembahyang. Pak Madi sudah menyempatkan untuk hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Nah, selain bersama Pak Madi juga ada Pak Imade Dina SE. Beliau merupakan Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar. Oke, saya panggilnya Pak Madi. Pak Made Dina. Oke, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir dan pendengar juga kami sampaikan untuk Anda bahwa siaran Pro 1 RRI Makassar tidak hanya didengarkan saja di 94,4 FM tapi juga bisa Anda tonton apa yang Anda dengar melalui aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook. Kita malam hari ini mungkin bisa ada pengantar terlebih dahulu dari Pak Madi ya. Ini bisa diceritakan mungkin dulu sedikit latar belakang berdirinya, kemudian pendengar ingin tahu begitu Banjar Hindu Dharma Makassar kapan dibentuk, kemudian siapa yang memprakarsai dan kemudian apa motivasi utamanya begitu.
2: Baik ya, baik. Terima kasih Pak Malik. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami bersama rekan kami Pak Made Dina ini hadir di RRI untuk apa ya, untuk sedikit sharing tentang Banjar Hindu Dharma Kota Makassar. Nah, kira-kira tahun 70-an ya. Ini kebetulan saya sendiri masih kecil waktu itu, lahirnya tahun 70 ya. Dan bahkan baru lahir mungkin ya. Saya masih di Bali dan saat ini saya hanya mendengar dari para tetua, para yang kebanyakan sudah almarhum. Nah, itu pada saat itu tahun 70-an kan ada beberapa warga dari Bali merantau ke Makassar. Waktu itu namanya Ujung, masih Makassar mungkin ya, masih Makassar, setelah itu Ujung Pandang, setelah itu balik lagi Makassar ya. Nah, pada saat itu karena di rantauan tentu butuh namanya sebuah yang sama-sama

0: seperantauan dan lain sebagainya, sehingga mereka butuh kumpul-kumpul di sebuah rumah tadinya. Nah, tadinya di asrama Armed yang pertama kali sekitar tahun, akhirnya berdiri Banjar resmi itu sekitar tahun 73. Nah, tujuan utama daripada pembentukan Banjar itu sebenarnya waktu itu adalah kegiatan suka duka. Jadi yang dimaksud dengan suka duka ini, kalau ada warga yang sakit, mereka tengok. Kemudian kalau ada misalkan yang kedukaan, mereka, komunitas ini yang menanganin. Karena kan beda, kalau di Bali itu soal kematian itu sangat beda, karena diurus pada saat ngaben itu kan ini ya, apa namanya, sebuah upacara untuk pelepasan yang sudah meninggal gitu ya. Nah, itu ngaben itu diurus oleh Banjar pada saat itu. Lama-lama berkembang, mungkin terdiri dari beberapa orang saja, ada sekitar 10-an orang mungkin pada saat itu ya. Nah, akhirnya berkembang karena seiring dengan perkembangan juga mobilitas daripada warga dari Bali di Makassar, akhirnya tidak berdatangan. Sekarang jumlahnya sampai dengan 350-an kakak. Kalau dulu mungkin satu wilayah saja, sekarang sudah terdiri dari 11 wilayah. Itu Pak Malik ininya, perkembangan sampai saat ini gitu. Dan sekarang ini sudah Banjar Hindu Dharma Kota Makassar ini sudah terdaftar di Kesbang sebagai sebuah organisasi organisasi massa gitu.
1: Baik, dan ya, eksis sampai sekarang. Bagi, khususnya bagi warga Hindu yang tinggal di Makassar.
0: Betul. Baik. Warga Hindu, warga Bali.
1: Warga ya. Bali yang warga tinggal Bali, di Makassar.
0: Yang di Makassar ya.
1: Okay. Disingkatnya BHDM.
0: BHDM.
1: Oke.
0: Okay. Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Oke. Okay. Jadi untuk mengurus tadi kedukaan begitu.
0: Iya, kedukaan, kesukaan. Kan misalkan kesukaan tuh misalkan ada warga yang anaknya menikah, nah gitu kan. Okay. Jadi tentu yang menangani itu tidak perlu lagi bentuk panitia lagi, mereka sudah langsung Banjar yang tanganin.
1: Okay. Gitu. Termasuk kegiatan keagamaan,
0: termasuk kegiatan-kegiatan di pura. Yeah. Jadi, untuk mendukung kegiatan di pura, tentu kan pasti ada ini, ada gamelan. Nah, ada yang menari kan, kalau teman-teman di sahabat-sahabat yang lain kan ada dengan cara menyanyi apa, kalau kami itu dengan cara menari. Nah, disinilah inilah gininya, apa namanya, ketuanya. Kalau dulu sebelum dia, saya ketuanya. Karena saya naik, saya ke Banjar, jadi saya limpahkan ke dia, jadi di bawahnya gitu. Oh. Jadi apa namanya, dia khusus mengurusin seni. Nah, ini juga eksisnya kayak sudah diakui sama pemerintah kota sekarang. Mungkin bisa diceritakan nanti.
1: Baik. Kalau Pak Madi sendiri di Makassar sudah sejak tahun berapa, Pak Madi?
0: Saya di Makassar itu sejak tahun 93. Hari-harinya saya aktif di bank. Saya sekarang itu di Hasa Mitra aktifnya. Sebelumnya sama di Bank Aken dulu. Jadi kita ini sama-sama di swasta. Nah, warga Banjar itu terdiri dari berbagai profesi. Dan yang paling banyak profesinya di kepolisian. Kepolisian. Jadi mulai dari pangkat tertinggi sampai semua guyub di jadi warga Banjar. Karena itu wajib sebagai warga Banjar gitu. Kalau nggak jadi warga Banjar, kalau terjadi sesuatu misalkan kedukaan, nggak diurus gitu. Jadi nggak diurus.
1: Baik. Gitu. Nah, untuk pendengar kita nih yang menyaksikan juga melalui live streaming yang mungkin belum tahu apa sih itu tadi, dari tadi disebutkan mengenai Banjar atau warga Banjar.
0: Iya. Itu tadi esensi daripada warga Banjar itu adalah, kata Banjar itu artinya sebenarnya kumpulan yang sejenis gitu ya, kumpulan yang sejenis. Kalau berbanjar gitu kan kumpulan sederetan. Okay. Gitu. Nah, kata Banjar, Banjar bahasa Bali tanda kutip itu artinya kumpulan yang se istilahnya sepemikiran, seperjuangan gitu ya. Nah, itu merupakan kumpulan di situ. Nah, untuk ngurus apa? Suka duka. Itu saja inti dasar daripada tujuan dibentuknya Banjar Hindu Banjar itu ya. Nah, Banjar ini bukan hanya ada di Makassar, bukan hanya ada di Bali, di seluruh Indonesia yang ada warga Balinya berkumpul itu namanya Banjar. Nah, gitu. Itu namanya Banjar. Ada di Jakarta, ada Banjar Jakarta. Banyak di Jakarta justru banyak Banjarnya. Banjar Jakarta Utara, Jakarta Selatan, di Surabaya ada Banjar juga gitu. Di Bali wah di Bali paling banyak. Karena kan komunitas-komunitas gitu. Jadi tujuannya hanya suka duka ngurusin kalau ada warga yang meninggal kita kumpulin gitu. Kita kumpul. Nah, kalau di Makassar itu kalau ada warga yang meninggal, yang lain anggotanya kena urunan, kena apa namanya? Kena cas gitu ya. Bayar 75.000 kalau di kita itu. Yang lainnya anggotanya. Jadi kayak arisan gitu. Jadi kalau ada warga yang meninggal, anggota yang lainnya wajib membayar 75.000. Jadi terkumpul untuk membiayai biaya kematian itu yang satunya, yang pokoknya seperti itu terus gitu. Jadi meringankan beban daripada warga itu sendiri.
1: Dan gitu. Kekeluarganya ini luar biasa begitu Pak.
0: Kekeluargaannya betul. Sangat ini.
1: Kalau Pak Sumadi tadi dari 93, kalau Pak Madedani Makassar?
0: Madedina.
1: Oh, Madedina. Sejak kapan Pak?
2: Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Malik dan pendengar RRI Makassar yang kami hormati. Beliau ini adalah senior kami. Ya. Pak Madi dulu kalau beliau ketua sanggar, sekarang sudah ketua banyar, ya kami ketua sanggarnya.
1: Okay. Ya. Meneruskan begitu
2: mulai. Meneruskan estafet kepemimpinan beliau Pak Malik. Kami di Makassar ini sejak hampir bersamaan sih Pak Made ya.
0: Tahun 93-an
2: mungkin. Kalau kami itu bulan kurang lebih bulan Juni lah 93 sudah di Makassar. Nah, di Makassar sama dengan beliau juga ikut bergabung di organisasi Banjar itu. Hanya saat ini karena mitra kerja yang baik antara Banjar dan Sanggar ini ya. Kalau kami ini adalah pendukung kegiatan-kegiatan Banjar, dalam hal ini kegiatan-kegiatan keagamaan ya, di mana Sanggar Seni Sanggar Gita Saraswati ini saat ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Banjar. Jadi mitra yang sangat strategis sekali, karena dalam kegiatan kami di Sanggar itu memang kalau upacara keagamaannya selalu memang melibatkan Sanggar Gita. Jadi begitu ada kegiatan Banjar, melibatkan juga Sanggar Gita dalam hal mendukung terutama keseniannya. Yang dalam hal ini seni sakral, karena kalau ada upacara piodalan itu kita tampilkan tari-tarian yang bersakral ya. Misalkan tari rejang, tari baris gede, tari sakral-sakral ya, tari barong ya, itu jadi
0: kita banyak tampilkan sekali tari-tari sakral.
2: Banyak tarian-tarian yang topeng, harus yang mendukung kegiatan itu. Selain itu didukung juga oleh gamelan ya, gamelan-gamelan Bali. Yang kalau kita bilang gong, selalu singkatnya gong. Kalau gamelan itu kalau kita sebut gamelan apa, musik gamelan Bali gitu. Nah itulah yang selama ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan, karena tidak bisa terpisah antara kegiatan keagamaan dengan kesenian Bali ini, seni budaya Hindu ini dengan kegiatan upacara keagamaan itu selalu saling mendukung lah begitu. Jadi memang seni budaya Hindu Bali yang ada di Makassar ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan, dalam hal ini Pemodalan misalkan hari raya Nyepi, ya, Dharma Santi dan seterusnya. Seperti itu.
1: Baik. Nah, nanti kita mau tahu juga nih, pendengar ingin mengetahui seperti apa sih aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar, Pak. Kita ingin tahu mungkin selain keagamaan, kedukaan atau kesukaan tadi, ada kegiatan-kegiatan sosial kah atau kegiatan-kegiatan lain seperti apa? Tapi nanti Pak ya. Baik. Kita kembali sesaat lagi.
3: Saya Cina.
4: Saya pribumi.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
8: Cantik kali, apa kakak cari?
7: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Joni, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
0: Dari masjid. Eh John, butuh kemana butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini kita masih bersama Komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan kita masih bersama dengan Bapak Imade Semadi, Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan juga Bapak Imade Dina SE, selaku Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar, yang sudah banyak menjelaskan mengenai apa itu Banjar Hindu Dharma Makassar dan aktivitas rutin dan program kerjanya. Ini kita mau lebih tahu begitu ya, termasuk tadi Pak Madadina sudah menjelaskan seperti apa dukungan dari Sanggar Gita Saraswati Makassar untuk berbagai kegiatan komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Baik, Pak Madi mungkin bisa menjelaskan nih, seperti apa sih sejauh ini begitu di bawah kepemimpinan Bapak, khususnya
1: iya,
0: selaku ketua, aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Baik, ya, makasih ya. Tadi seperti tadi saya sudah sampaikan berdirinya ya, sejak kalau sebelum Banjar ini sudah agak modern sekarang. Kalau dulu kemarin dulu kan masih ini ya, masih belum ada semacam program kerja gitu ya, kayak kegiatan suka duka dan lain sebagainya. Dan ini seiring dengan perkembangan waktu, cara pemilihan ketua banjarnya pun sudah berbeda, cara pemilihan pengurusnya. Jadi sudah mulai ada kegiatan ada dengan cara memilih kayak pemilihan umum gitu ya, kayak pemilihan umum. Jadi sudah ada program kerjanya, ada pimpinan sidangnya pada saat pemilihan ya kan, ada rapat kerjanya juga ada. Kalau dulu-dulu kan memang belum. Nah, apa yang menjadi program kerja? Nah, kebetulan biasanya Banjar itu dipilih setiap 3 tahun sekali. Ketua Banjar itu 3 tahun sekali. Ini kebetulan saya sudah 2 periode, hanya bisa selama 2 periode. Nah, apa saja programnya? Sekarang program itu sudah tambah banyak lagi. Nah, kalau dulu hanya ngurusin suka duka, sekarang bertambah ke soal pemeliharaan aset-aset yang dimiliki oleh parisade, yang dimiliki oleh apa saja asetnya? Satu, pura. Pura itu sudah menjadi asetnya daripada parisade. Kemudian ada gedung-gedung pesraman. Kalau di muslim menyebutnya pesantren, kalau di Hindu itu disebut pesraman, diasramakan. Kemudian ada sekolah dan lain sebagainya. Ada juga gedung tempat pertemuan, itu dikelola semua oleh Banjar. Nah, kemudian termasuk juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah. Misalkan hadir kalau pemerintah memanggil komunitas Bali gitu ya. Nah, yang hadir tuh Banjar. Nah, komunitasnya kan biasanya dikumpulin gitu. Ada apa gitu ya, dipanggil oleh Polrestabes, Kapolrestabes. Seperti sekarang ini, hari ini ada ada kumpul-kumpul sebenarnya sama Pak Kapolres. Itu kami pun dipanggil, cuman karena saya di sini udah duluan, ada jadwalnya, saya utus sekretaris ke sana. Nah, itu kita dipanggil. Tujuannya apa? Ya, tentu saja kan Pak Kapolres, pemerintah Kota Makassar tentu kan sangat berkepentingan juga dengan komunitas-komunitas seperti itu. Tujuannya agar istilahnya membuat ketertiban, keamanan dan lain sebagainya terlebih terjaga. Nah, kalau yang diambil itu adalah para ketua-ketuanya, kan tentu warga-warganya kan nurut aja gitu. Nah, jadi seperti itu program kerja kita. Dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat alami. Misalkan contohnya gini, kan kami menganut ada ajaran itu tiga keharmonisan. Makanya lambang daripada Hindu itu kan tanda tambah gini ya, belum ada, ada di sini ya. Swastika namanya. Ya. Tambah kayak Nazi. Hmm. Gitu ya. Itu artinya apa? Seimbang ke atas, seimbang ke samping, seimbang ke bawah. Hmm. Jadi itu namanya Trihita Karana. Harmonis hubungannya dengan Tuhan, harmonis hubungannya dengan manusia, harmonis hubungannya dengan alam. Nah, kalau dengan manusia kita harus harmonis baik sesama intern maupun juga sesama teman-teman yang ekstern, yang di luar Banjar. Kenapa? Bagaimana wujud implementasinya? Kami harmonis dengan warga. Misalkan kalau ada hari hari raya-raya besar, kami membantu dengan pengamanan melalui pecalang namanya. Kami di bawah saya itu ada tim keamanan, itu namanya pecalang. Kalau di Bali itu ya pecalang, Pak Malik mungkin pernah dengar ya. Ada namanya pecalang, biasa mengamankan ketika ada hari Natal, Idul Fitri, teman-teman. Nah itu seimbang, teman-teman menjaga keseimbangan dengan ini. Dengan alam, kami biasa juga ada program penanaman pohon, bakti kebersihan di teman-teman di sekitar situ, di masjid, di gereja, di terminal pernah kami lakukan ya, sampai ini. Seperti itu. Jadi program-program seperti itu, jadi kita seimbang ke atas melalui upacara-upacara keagamaan, persembahyan kayak hari ini. Jadi kami persembahyan bersama itu diatur oleh Banjar. Nah, ke bawah ya penanaman pohon dan lain sebagainya. Nah, gitu. Mengadakan bakti kebersihan, kemudian pernah dan beberapa kali kita mengadakan ini ya, pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis gitu. Nah, selain itu kami juga mendukung program-program yang diadakan oleh pemerintah. Misalkan hari ulang tahun pemerintah, apa yang kita ginikan? Nah, melalui beliau itu tinggal ngubungin saya, dihubungin misalkan, hubungin aja ketua sanggarnya. Nah, tinggal ini
2: budayanya,
1: di budayanya yang kita dukung gitu. Nah, seperti itu.
0: Oh, Pak, jadi biasa juga tampil Pak Dina di luar begitu ya, di luar kegiatan baca.
2: Iya, Pak Malik. Jadi kita itu selain internal, secara internal kita juga di eksternal. Nah, seperti yang disampaikan tadi Pak Ketua Banjar, kita memang sering mendukung kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Dalam hari ini contoh misalkan
1: ulang
2: tahun Kota Makassar, kita adakan parade budaya.
1: Parade budaya.
2: Maka diundanglah peguyubannya. Peguyubannya itu diwakili oleh oleh sanggar. Kita tampilkan tari-tarian yang dari etnis Bali ini, salah satunya Bali Ganjur,
1: Barong,
2: tari Barong itu untuk mengisi acara-acara kegiatan ulang tahun Kota Makassar misalkan seperti itu.
0: Ini ada yang komentar katanya, di mana bisa menyaksikan persembahan dari sanggar seperti Gita Saraswati begitu, dan bisakah disaksikan umum atau dilihat umum begitu untuk pendengar kita yang tadi mungkin dia pikirnya Hindu Bali saja yang bisa menyaksikan, ternyata bisa.
1: Oh,
0: bisa,
1: sangat semua. Bisa.
2: Sangat bisa.
1: Bahkan saya sendiri sering nari. Menari.
0: Oh, perform juga Pak ya?
1: Iya, saya pernah menari di Benteng Rotterdam. Menari di sana, tariannya topeng. Itu ya banyak penontonnya juga umum gitu.
2: Lumayan besar penonton
1: gitu.
2: Banyak ya.
1: Jadi kalau mau menonton ya ketika ada parade budaya gitu. Parade budaya di ini. Tapi kalau mau menonton di pura situ ketika ada hari raya.
0: Oh, bisa juga Pak.
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Ketika ada hari raya ya datang ke sana. Biasanya banyak mahasiswa itu yang jepret-jepret. Hari ini pun ada ya.
2: Ada kegiatan juga.
1: Dari mahasiswa mana tadi itu? Dari mahasiswa UIN ya. Ada yang ini jepret-jepret apa gitu ya, boleh gitu. Kita enggak melarang. Satu saja syaratnya bagi yang wanita ya, tidak boleh pas lagi datang bulan masuk. Nah, itu enggak boleh. Karena kan kita tempat itu disakralkan gitu. Tapi kalau yang lainnya bisa gitu.
2: Iya.
1: Gitu sih Pak Malik.
0: Oke. Okay. Baik, ini ada yang komentar lagi, katanya kalau di Makassar banyakkah warga Makassar yang etnis Bali? Kemudian juga yang ditanyakan wajib gabungkah di BHDM ini dan cara bergabungnya bagaimana?
1: Nah, gitu ya. Kalau warga Bali yang di Makassar yang tercatat sekarang 350 KK. Yang tercatat. Tetapi yang tidak tercatat masih banyak. Gitu. Apa buktinya? Kami kalau setiap upacara besar keagamaan itu biasa sampai 3 gelombang.
2: Besar.
1: 3 gelombang. Nah, rata-rata satu kali gelombang itu bisa sampai 300-400 gitu. Nah, kalau sampai 3 gelombang kan sudah seribuan ini ya. Bahkan kalau upacara di pantai, kalau pas hari raya Nyepi kan biasanya kita persembayangan di pinggir pantai ya. Itu yang hadir tuh kira-kira 5000-an itu. Yang hadir. Nah, itu diurus oleh Banjar semua. Tapi dalam hal suka duka itu yang anggota saja yang diurus. Jadi di luar anggota tidak. Tapi kalau persembayangan harus semua, karena untuk sarana upacaranya, mengatur jadwalnya dan lain sebagainya, mengatur apa namanya kegiatan itu Banjar, Pecalang gitu, seperti itu. Nah, bagaimana caranya menjadi anggota? Apakah warga yang Hindu yang di Makassar itu wajib, dihimbau untuk wajib, tetapi tidak diharuskan gitu. Kalau bisa masuk menjadi warga Banjar. Sebab kalau tidak menjadi warga Banjar, lalu terjadi kedukaan, ya pengurus Banjar hanya bisa berdoa. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa tanganin gitu. Karena kan ada anggaran dasarnya. Jadi kalau tidak menjadi warga Banjar ya tidak diapa-apa, tidak ini. Jadi ya mungkin keluarganya yang ngurus gitu. Tapi kalau masuk pengurus Banjar wajib menanganin gitu, menangani sampai dengan gitu ini ya. Gitu ya. Gitu.
0: Cara bergabungnya bagaimana, Pak?
1: Cara bergabungnya simpel aja. Cukup menghubungi, cukup menjadi warga di masing-masing rayon. Jadi kami itu ada 10 rayon ya. Rayon Cendrawasih, rayon Artako, rayon Makassar Selatan, rayon Sudiang, rayon ini, rayon Biringkanaya, Tamlan Rea, rayon Todopoli. Dimanapun misalkan ini, cari rayon yang terdekat, minta infonya di Pura gitu. Nah, masuk aja di situ, daftar, kasih KTP dan lain sebagainya, tinggal bayar iuran per bulan. Bayar iurannya 20.000 untuk saat ini per bulan. Itu aja.
0: Baik.
1: Setelah itu ya sudah menjadi anggota Banjar dan ikut kegiatan. Ya, itu aja intinya.
0: Baik. Itu dia pendengar, sudah terjawab ya untuk komentar yang Anda sampaikan. Jadi silakan bisa bergabung, termasuk juga yang mau menyaksikan begitu penampilan sanggar yang dipimpin oleh Pak Imada Dina, boleh ya. Untuk siap. Umum juga boleh, termasuk di Pura juga boleh, Pak.
1: Di Pura boleh.
0: Baik. Nah, bagaimana kemudian Banjar Hindu Dharma Makassar ini di tengah modernisasi, kemudian generasi muda yang sibuk begitu, memastikan bahwa generasi berikutnya nih tetap terlibat, tertarik dan merasa bagian dari komunitas ini. Tapi sebentar dijawab Pak ya di segmen akhir. Kalau Pak Smadi nih di tengah modernisasi saat ini dan generasi muda yang sibuk, bagaimana kemudian tetap membuat generasi muda tertarik dan mau ikut bergabung? Silakan Pak.
1: Nah, gini ya, setiap kali ada upacara keagamaan, kita selalu melibatkan para generasi muda. Ya, karena kita bagi tugas nih. Kan setiap kali upacara keagamaan kan ada bikin penjor. Penjor itu kayak hiasan dari janur, dari bambu, yang itu yang ada di depan rumah-rumah itu kan ada yang kayak gini ya, yang besar itu, yang apa namanya, yang melengkung dan ada hiasan dari janur. Itu kita tugaskan para anak muda. Para anak muda, gak boleh orang tua yang ambil. Kemudian seksi kebersihan. Seksi kebersihan di Pura itu nggak boleh orang tua, istilahnya bukan bukan tugasnya orang tua, para anak-anak muda, ah gitu, para anak-anak sekolah dari SD sampai ini. Kemudian pada saat persembayangan yang mengedarkan kotak sesari, kotak amal kalau di ini, kotak sesari, kotak dana puni itu, ya. Anak-anak. Nah, dengan demikian kita pelan-pelan ya, kayak ibarat kita bengkel, anak-anak itu kita taruh dulu ya, bersihin baut apa dan lain sebagainya, sehingga terus akhirnya dia mencintai. Ya puji syukur sampai saat ini generasi kaderisasi itu terus jalan. Kami pun di sana ada ketentuan tidak boleh lebih dari dua periode memimpin Banjar ini, nggak boleh. Jadi tidak ada istilahnya sampai 3 kali, 4 kali kan tidak ada kaderisasi. Makanya terus jalan ini, kaderisasi terus jalan. Itu bagian, kalau orang tua, bagaimana orang tua tugasnya? Orang tua itu memasak, menyiapkan masakan untuk warga gitu. Kemudian ada pada saat ngurusin kematian, ya orang tua yang maju. Ya gitu kan, ngaben itu kan pada saat kremasi itu kan para orang tua. Nah itu kita selalu libatkan, walaupun mereka sibuk gitu, di pura kita sediakan wifi. Di pura sediakan wifi sehingga anak-anak itu suka, terutama mahasiswa nongkrongnya di pura. Nah, sambil ngopi-ngopi di sana. Di sana kan ada ini ya, ada mulai dari kegiatan ekonomi setiap hari Minggu itu full. Pokoknya tempat makan dan lain sebagainya gitu ya. Gitu.
0: Baik, baik. Di akhir ini pendengar juga ingin mengetahui, mungkin ada cerita momen paling berkesan selama mengelola sanggar apa nih Pak Dina?
2: Iya, baik. Mungkin kami sampaikan sedikit terkait dengan di mana bisa menyaksikan kegiatan-kegiatan sanggar kita ini. Iya. Baik Pak Malik. Selain bisa disaksikan langsung di Pura Girinata, kegiatan-kegiatan itu, pada event-event tertentu, misalkan Piodalan, perayaan hari suci Nyepi, dan Dharma Santi, itu bisa juga disaksikan atau ditonton ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Misalnya kemarin di bulan Oktober kita adakan parade budaya di Jalan Balai Kota. Hanya sayang lokasinya memang agak sedikit sempit dan tertutup, sehingga sempat juga kami sampaikan kalau ada event-event ini biar disaksikan oleh warga Makassar sebagian besar gitu, makanya dilakukan mungkin bagus di ruang-ruang terbuka seperti di Patinosari, di Ahmad Yani. Kalau hanya sekitar di Jalan Balai Kota kan hanya terbatas. Jadi bisa disaksikan kegiatan-kegiatan atau event-event kebudayaan ini, salah satunya di sana. Kemudian yang besar biasa dilakukan di Pantai Losari. Nah kalau kita rutinitasnya Pak Madaya di Pantai Akarena itu setiap bulan Maret, kalau setiap perayaan Melasti itu Pak Malik ya.
1: Kalau itu di sana ada tarian,
2: kita tampilkan berbagai atraksi tarian di sana yang tapi sifatnya tarian sakral.
0: Maret Pak ya,
2: sore bulan sampai Maret. Malam
1: sore bulan, sampai bulan Maret itu biasanya
2: bulan Maret April itu bisa disaksikan.
0: Ternyata kita ini sudah di 2 menit akhir dan mungkin ada pesan atau harapan yang Pak Made ingin sampaikan ke masyarakat, khususnya warga Hindu maupun etnis Bali di Makassar.
1: Saya berpesan bahwa kalau ada masyarakat Hindu atau warga Bali yang tinggal di Makassar yang belum menjadi warga Banjar, kami sangat mengajak untuk bergabung menjadi warga Banjar Hindu Dharma Makassar. Karena menjadi warga Banjar Hindu Dharma Makassar ini sangat mudah, tidak dikenakan biaya apapun saat masuk, dan akan mendapatkan pelayanan dari pengurus Banjar, dari Banjar, ketika Anda memiliki hajatan, misalkan dalam hal kesukaan, anak menikah, anak potong gigi dan lain sebagainya. Kemudian apalagi ada kedukaan, dengan sendirinya tidak diundang pun Banjar akan datang. Dan bahkan jangankan terjadi kedukaan meninggal, pada saat sakit pun di rumah sakit warga Banjar akan menjenguknya dan rame-rame memberikan dukungan. Nah, seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan, walaupun yang sudah lama di Kota Makassar gak perlu malu. Ya, mungkin kan kadang-kadang ada yang sudah terlanjur malu ikut menjadi anggota Banjar gitu, nggak perlu. Ya, jadi kita tetap, makanya tagline kami, moto kami itu mengayomi dan melayani gitu.
0: Mengayomi dan melayani. Baik, dan semoga komunitas Banjar di dalam Makassar juga Sanggar Gita Saraswati terus menjadi wadah pemersatu umat, pelestari budaya serta penggerak harmoni di tengah masyarakat.
1: Baik, Mades
0: Madi, terima kasih banyak sudah hadir juga Pak Madadina.
2: Terima kasih Pak.
0: Dan pendengar juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Anda bisa menyaksikan kembali tayangan ulang obrolan kita hari ini di YouTube channel Pro 1 RRI di Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI di Makassar. Dan terima kasih sekali lagi untuk narasumber yang telah berbagi cerita dan inspirasi hari ini. Sampai jumpa pendengar dalam program Ngobrol Bareng Komunitas selanjutnya. Selamat malam Bapak-bapak dan pendengar. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini yang hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ingat lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
3: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Pendengar Pro 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Senang sekali saya Ida masih menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, dan seperti biasa tentunya menemani Anda malam hari ini. Yang mau request lagu boleh, yang mau komentar, mau kirim-kirim salam juga boleh ya. Kami tunggu di 082133339440. Pendengar kami nantikan partisipasi Anda yang ingin bergabung, silahkan di 082133339440. Kita punya lagu Kukatakan Dengan Indah dari Geisha, Satu Yang Tak Bisa Lepas dari Andin, kemudian Baik-Baik Sayang dari Wali. Jadi silahkan nih yang ingin bergabung, ditunggu pendengar di 082133339440. Sudah ada penelpon, kita langsung angkat. Halo Ruang Rindu, Ruang Rindu, Assalamualaikum. Kenapa dia kok gak bisa? Ntar pendengar ya. Oke, sudah ada. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Tumben bergabungnya lewat telepon biasa.
1: Iya, soalnya ada paketnya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh, kalau ada paketnya, oh dimanfaatkan ya.
1: Iya, daripada nanti habis ya.
0: Memang berapa lama kah? Satu hari sih berlaku paketnya.
1: Tidak, ini paketnya satu bulan.
0: Oh, paket satu bulan?
1: Iya.
0: Ah, saya nggak pernah.
1: Satu bulan cuma 5.000.
0: Serius?
1: Betul.
0: Wah, nanti saya diajar deh. Saya WA bagaimana caranya.
1: Enggak, tergantung biasa dari nomornya. Biasa kan ada nomor lama atau bagaimana.
0: Ah.
1: Ya, ada paketnya. Jadi ini barusan aku dapat ya.
0: Di satu bulan cuma 5.000?
1: Iya. Wah. 350 menit.
0: Wih, semua operator?
1: Iya, semua operator.
0: Wah, boleh deh nanti saya belajar ya.
1: Boleh.
0: Mungkin dengar lagu apa?
1: Bukan dengar lagunya, Baik-Baik Sayang.
0: Baik-Baik Sayang dari Wali ya. Iya, nanti diputarkan. Ya. Kirim salam buat siapa? Pak Santri.
1: Salam buat siapa ini? Ada Hesti.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, tadi terima kasih kunjungannya Hesti ke rumah. terus ada Bunda Sophie di BTM Pau-Pau, ada Pak Asri. Iya. Yeah. Ada Pak Abdullah Sewang, ada Bobby.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Sri Sinta, ada Tika di Sabang, ada Bu Samsia Mahesa, Ina Krista Lara, ada Pak Ahmad Yanita.
0: Yeah.
1: Sama Ibu Nurmina. Ada apa tadi? Ada Ibu Andi Anissa. Terus lagunya juga buat Uki Didaya. Ada siapa itu yang sering masuk?
0: Siapa?
1: Iya. Halo. Ada Jiko di Bontang. Mau nonton bola ya Jiko dini hari. Pokoknya buat semuanya, Bung Idam.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, silakan dilanjut.
0: Terima kasih Kak Tantri. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tantri yang ada di Pare-Pare sudah bergabung. Saya ke WhatsApp ada Uki Didaya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Kak Uki Didaya, masih hujan kah di situ?
2: Sudah berhenti. Iya.
0: Oh, berarti tadi hujan juga ya?
2: Hujan deras tadi.
0: Hujan deras. Oke.
2: Iya.
0: Kau Ki mau dengar lagu apa?
2: Lagunya Geisha.
0: Geisha. Oke, nanti putarkan Ki lagunya. Iya. Geisha. Geisha. Tadi ada Geisha ya?
2: Lagunya Geisha.
0: Oh, kukatakan dengan indah. Iya, ada.
2: Indah.
0: Kukatakan dengan indah. Iya. Nanti diputarkan ke lagunya. Kirim salam buat siapa?
2: Yang baru lewat ada Mbak Tantri di Pare, ada Kak Nurmina M Nur bareng Kak Yani, ada Abdul Salam di Labuan Bajo, ada Denompo, ada Kak Uli, ada Rosdiana Yasir, Rian Hendrawan, Kak Riko, Rustam Prahara, Samsia Maisar, Maimuna Gani, Nasriani Ansir bareng Aca, Bunda Sopi, ada Kak Ina Kristalara, ada Serli Margareta, Wahida Martawati, Dimas, Pak Arjuna, Pak Astri, Pak Gapur, Pak Aldi, ada Puan Datu Baranuralam, ada Bogel, siapa lagi ya? Hesti dan Tika di Pare. Dan semuanya yang lagi monitor buat Adik Idam, selamat bertugas. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Saya ke Puang Datu di Pindrang. Halo Puang Datu, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, ruang bermemori lewat lagu.
0: Kenapa banyak sekali ruangnya?
3: Iya, ruang, iya lupa ya. Beginilah kalau orang tua.
0: Padahal masih muda.
3: Ada lagunya apa ini?
0: Lagunya, mungkin yang mana? Ada Geisha.
3: Terus
0: mana tadi? Mana judulnya tadi? Geisha, kukatakan dengan indah. Mana? Satu yang tak bisa lepas.
3: Terus. Andin. Wali. Oh, satu yang tak bisa lepas.
0: Satu yang tak bisa lepas.
3: Satu yang tak lepas. Iya.
0: Apa itu?
3: Dompet.
0: Kirim salam ki buat siapa?
3: Iya, buat tadi ada Uki ya, Sukiatis, terima kasih sapanya. Ada juga Pak Rading Asri Wotu, ada juga Pak Duda Desewang, Pak Desewang sehat-sehat ki, Pak Duda Desewang. Semoga sekolah sambung masuki. Ada juga Bobi, Tika Disama, Pak Gapur, Pak Kemes, ada Pak Ceming, Pak Lupus Yuda, Amayani Tasmun, Riko, ada juga Andi Anissa, Ama, siapa lagi, Wahida Matawati, Uli Ape, Dimas, Aram Sudah Miramadi, Pok Wahida Matawati, pokoknya semuanya. Sakri juga di Pohon Rebone. Semuanya salam dari Puan Datu di Pindrang. Terima kasih Bang Idamku. Sehat-sehat.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Datu sudah bergabung malam hari ini. Penelpon selanjutnya ada lagi yang ingin bergabung. Kita tunggu 082133339440. Halo. Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari siapa Ki, di mana?
4: Apakah istrinya Pak Hakim?
0: Siapa istrinya Pak Hakim? Saya enggak kenal istrinya Pak Hakim.
4: Ibu Anissa di Bantaeng.
0: Ibu Anissa di Bantaeng. Iya.
4: Iya, apa kabar Ta?
0: Sehat-sehat. Kita iya, apa kabar Ta?
4: Iya, sehat. Alhamdulillah dingin emput.
0: Hujan ya di situ ya?
4: Iya, itu tadi.
0: Oke. Maki dengar lagu apa?
4: Lagu apa sih itu masih dalam?
0: Ada lagunya Geisha, aku katakan dengan indah. Terus juga ada lagunya satu yang tak bisa lepas dari Andin, baik-baik sayang dari Wali. Maki yang mana?
4: Satu tidak bisa lepas.
0: Satu yang tak bisa lepas ya.
4: Iya.
0: Oke, iya. Kirim salam buat siapa Ki?
4: Buat Bunda Sopi, Tantri, Icai Bone, Indah Isopet, Pak Gato, No Alam, No Hitmah, Pak Bobi, Pak Yusuf, siapa lagi itu, Nur, Ibu Nur, siapa lagi itu, semuanya paling masih dam deh. Biasanya buat di sampingku, selamat istirahat. Buat Mas Idam, selamat tugas Ki.
0: Terima kasih.
4: Pulang Meku.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang

satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1, itu dia Rindu Yang Palsu dari Ungu sudah menemani kebersamaan kita, dan silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung 0821333394040, kami masih nantikan pendengar partisipasi Anda ya. Saya terima kembali telepon yang ingin bergabung. Halo, Ruang Rindu.
1: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dari siapa, di mana?
1: Dengan Bobby Bung Idam.
0: Bobby di Polman. Bobby, hujan juga di Polman hari ini?
1: Semalam.
0: Semalam.
1: Baru hujan.
0: Hujan.
1: Dari ini ya, cuma gerimis.
0: Gerimis. Oke. Kalau di Makassar deras tadi hujannya. Oh, gerimis ternyata di sana. Bobby, malam hari ini mau dengar lagu apa?
1: Ya, masih ada.
0: Jangan Pernah Kembali dari Lyodra, ada Perfect Love dari Kotak, ada Warna Favorit dari Anet. Moki yang mana?
1: Kotak.
0: Kotak ya. Perfect Love. Oke, okay. Kirim salam buat siapa, Ki?
1: Oke, menyapa buat Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, ada Ica, Indah, Tika, Yuda, Ina, kemudian Bunda Sofi, Hansia Mahisar, Rosdiana Yasir, Ina Kersalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datu, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Kantri, Andian Isa, sama Pak Haking, Daya Sari, Mustafa Prahara, Ahmad Yani Tasmun, bersama Nur Mina Imnur. Ada Aldi Hidayat, Sri Margareta, ada Ibu Sumi, Ibu Wahida, ada Kak Uki, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Oke, Bung Idang, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bobby. Saya ke Sopeng, ada Ahmad Yani Tasmun di sana. Halo, Kak Yani.
2: Halo, assalamualaikum, Bung Idam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Oke. Mau dengar lagu apa, Ki, malam hari ini?
2: Apa yang tadi, yang pertama itu?
0: Yang pertama? Jangan Pernah Kembali, Lyodra, Kotak, Perfect Love.
2: Yang itu ya.
0: Warna Favorit.
2: Lyodra.
0: Lyodra, Di. Iya. Kirim salam, Ki, buat siapa, kaya nih?
2: Yang baru lewat, ada ada Bobby, ada Dimas, Tika, Pak Arjuna, Pak Radik, ada Asar di Bone, ada Tantri sama Esti, ada Uki, ada Putri Puan Datu, Arpa di Selayar, ada Nur di Marus, Bunda Sopi, Opa Is, Opa Ding.
0: Kayak ada suara-suara perempuan ku dengar membisikkan. Siapa itu?
2: Ibu.
0: Oh, ibu.
2: Ibu ada di belakang.
0: Ibu yang melahirkan kita atau ibu yang melahirkan anak-anak?
2: Bukan. Iya, ibu yang melahirkan.
0: Oh, Ibu Nurmina.
2: Iya, iya.
0: Halo, Bu Nurmina, apa kabar?
2: Mana pergi nih?
0: Pergi nih, lari ki.
2: Oke, ada. Pergi masuk ya.
0: Oh, masuk ya. Oke, okay. Kirim selanjut ki buat siapa lagi?
2: Shirley Margareta, Rustam Prahara.
0: Iya.
2: Dan semuanya, Bung Idam.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Untuk Kak Yani, kita terima penelpon selanjutnya yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Dari Laya Sari di Polman.
3: Lagunya tinggal
0: Polman di
3: terputar, Kak Idan.
0: Yang terputar
3: belum, yang belum terputar tuh.
0: Jangan Pernah Kembali, Lyodra, Perfect Love, Kotak, Warna Favorit.
3: Ya, Warna Anet. Favorit
0: aja. Warna Favorit. Apa warna favorit, Tak?
3: Warna favorit saya warna kuning, terus ada warna putih juga itu.
0: Kuning?
3: Iya.
0: Kenapa suka dengan kuning?
3: Ya, suka lah karena sesuai dengan apa ya?
0: Sesuai dengan apa? Gigi?
3: Ya.
0: Sesuai dengan gigi?
3: Oh, enggak lah, masa sih mau kuning gigi?
0: Maaf, maaf. Maaf.
3: jaga saya.
0: Maafkan ya. Iya, yeah, terus?
3: Kirim salam Kak Idem ya.
0: Mau kirim salam?
3: Iya, boleh tanya ya.
0: Apa mau ditanyakan?
3: Kalau lewat WA sih masih bisa ya?
0: Bisa lah.
3: Oh iya, ini kan kalau lewat WA itu gimana gitu ya? Jadi kirain sudah enggak ini, cuma lewat seluler doang gitu loh.
0: Oh begitu loh.
3: Nyapa aja ya.
0: Oke.
3: Okay. Kirim salam ada Bunda Sofi, ada Kak Fika, ada Kak Amah di Kota Baru, ada Pak Budi tadi, ada Pak Asri, ada Pak Sukiri, ada Pak Ahmad Yani tadi ya. Ada siapa lagi? Ada Pak Arjuno, ada Ibu Sirka, dan ada Bintang Patara Kajali. Buat Kakak Idem,
0: bisa
3: digosok ya, supaya enggak kuning. Makasih, salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke penelpon selanjutnya. Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke penelpon selanjutnya.
0: Eh, kenapa ada suara aku?
5: Halo.
0: Halo.
5: Rindu, berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Wah, inilah tadi suara yang saya tunggu-tunggu.
5: Oh iya kak.
0: Kita kan yang melakukan pembisikan terhadap telinganya Bapak bisik, Kiani.
5: Bisik-bisik tetangga.
0: Bisik-bisik tetangga. Mungkin dengar lagu apa Kak Nurmina?
5: Apa pilihannya?
0: Ada Jangan Pernah Kembali Liodra. Tadi bapaknya anak-anak pilih Kotak Perfect Love. Ada Warna Favorit Anet. Mungkin yang mana?
5: Yang pertama
0: Jangan Pernah Kembali. Oke, okay. Iya. Kirim salam Ki buat siapa?
5: Tetaplah bersama aku. Makasih, lanjut jumpa buat semua yang sudah gabung tadi. Ada Deuki, Mbak Tantri, ada yang baru lewat tadi ini, ada Mbak Naya Sari ya, setepannya selalu, ada Pondatu, Arjuna, Deddy Mas, ada Rustam Prahara, Sansia Meisa, ada Sherly Margareta, Bunda Sofi, ada Ina Kristalara, ada Hesti sama Mbak Tika, Ibu Wahida Martawati, Sinta DMU, Rosia, pokoknya semuanya lagi monitor malam ini. Selamat istirahat bagi yang istirahat. Buat yang tugas, adek Idam, makasih.
0: Sama-sama.
5: Lanjut tugas Ki, sehat selalu.
0: Kita juga.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nurmina di Sopeng juga sudah bergabung sama suami tercinta ya. Penelpon lainnya yang masih ingin bergabung masih ditunggu 082133339440. Ada Hesti di Parepare. Halo, assalamualaikum. Halo. Mana suara Kak Hesti? Kalau begitu saya ke telepon biasa dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, halo. Mana suara Kak? Halo. Iya. Yeah.
6: Iya.
0: Dari siapa di mana?
6: Dari Toraja.
0: Toraja? Siapa di Toraja?
6: Anu? Irende. Ya.
0: Nama panggilan tak siapa?
6: Rendi. Kalau di kampung itu panggilnya aku Dado.
0: Dado. Ya. Tata Dado bukan?
6: Ya.
0: Ah, Dado. Boleh saya panggil Ki Dado?
6: Boleh. Enggak apa-apa.
0: Oke, okay. Dado apa kabar Dado?
6: Baik. Alhamdulillah baik juga.
0: Sudah berapa kali gabung Dado Rendi di sini?
6: Baru dua kali. Setiap malam Rabu.
0: Wah, oh setiap malam Rabu kita gabung?
6: Iya.
0: Baru sekarang malam Jumat.
6: Iya.
0: Enggak apa-apa, malam Jumat gabungnya.
7: Iya, enggak apa-apa.
0: Oke. Dado, acara ini acaranya kita sudah tahu acara apa?
7: Acaranya itu khusus yang mau putarkan lagu tuh Sejuta Kenangan.
0: Ih, pintar sekali Dado Randy. Betul.
7: Iya. Kalau di daerah sana sudah hujan kah?
0: Maka serhujan Ki Dado. Tadi. Di situ ya.
7: Oh, alhamdulillah hujan juga tapi kerim sedikit.
0: Daerah mana Ki Dado?
7: Daerah Manusu.
0: Oh, di Toraja?
7: Iya, Toraja Utara.
0: Toraja Utara, apa namanya? Marusu?
7: Iya, Balusu.
0: Huh? Oh, Mak Roson.
7: Bukan Balusu.
0: Bukan, Bidi. Najar salah-salah, Kak, temanku. Orang Toraja baru najar salah-salah, Kak. Apa tadi namanya?
7: Balusu.
0: Oh, Balusu. Benar tahu, Balusu. Oke, maaf telingaku yang salah tadi. Mungkin kenapa? Apa kita bilang?
7: Maksud gue itu namanya juga namanya kita bicara salah alias typo.
0: Itau, wah pintarnya, sesukanya Dado pengertian Ki. Betul. Kenapa Dado?
7: Lagu apa disiarkan malam ini?
0: Ada Liodra, Jangan Pernah Kembali. Ada Perfect Love dari Kotak. Ada Warna Favorit dari Anet. Mau yang mana?
7: Jangan Pernah Kembali, Liodra dengan Warna-Warni Anet.
0: Oke, siap-siap. Nanti diputarkan lagunya ya, Dado ya, Randy ya. Mau kirim-kirim salam mungkin, Randy?
7: Oh, mau kirim-kirim salam. Mm-hmm. Oke, saya kirimkan salam untuk Elsa Luista peserta The Icon Indonesia yang gagal lolos top 10.
0: Ih.
7: Sama
0: siapa lagi?
7: Nelsi Martin, Eva Jolanto Sonda, Ronald Tantilayu, Raya Padang, Elsi Ramba, sama juga Habel Kombokila dan semua yang belum saya sebutkan tadi tanpa terkecuali.
0: Oke. Iya, makasih banyak ya.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih.

Pendengar Pro 1, lagu dari Warna Danet dengan Warna Favorit sekaligus mengakhiri kebersamaan kita malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Terima kasih buat Anda semuanya yang sudah bergabung. Tadi ada Bobby di Polman, terus juga ada Hesti di Pare-Pare, ada Nurmina di Sopeng, ada Ahmad Yani Tasmun juga di Sopeng, dan beberapa pendengar lainnya yang tadi juga sempat nelfon. Terima kasih yang sudah gabung lewat WhatsApp, telepon biasa, yang sudah terus mendengarkan Pro 1 RRI Makassar. Selamat menikmati istirahat Anda pendengar, dan untuk Anda yang belum mau tidur malam hari ini, jangan khawatir karena RRI Makassar masih terus temani Anda sampai pukul 12 atau pukul 24 malam nanti. Dan juga kami informasikan pendengar, jangan lewatkan, sebentar kami akan hadirkan pertandingan Piala Dunia 2026 pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa dengarkan di program 1 RRI Makassar, Meksiko versus Afrika Selatan dari Stadion Meksiko City, dan sebentar Anda bisa mengikuti tentunya ya, mendengarkan pertandingan Piala Dunia 2026 pukul 3 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar di 94,4 dan juga di AM 1395 kHz.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah buku yang ditulis oleh Mark Manson. Ia mengajak para pembacanya untuk mempertanyakan dan mendefinisikan pandangan mereka tentang hidup, tentang kebahagiaan, dan arti yang sebenarnya. Buku ini menekankan bahwa kita seringkali terjebak dalam perangkap pikiran dan ekspektasi sosial yang menjadikan kita tidak bahagia. Manson berpendapat bahwa salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati adalah dengan mengubah cara kita memandang dan memprioritaskan hal-hal dalam hidup. Salah satu poin penting dalam buku ini adalah penekanan pada pentingnya memilih nilai-nilai yang benar-benar penting bagi kita. Manson mengajak para pembaca untuk mengidentifikasi nilai-nilai inti dari diri mereka sendiri dan hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Bukan hanya mengikuti apa yang diharapkan oleh masyarakat atau orang lain. Dengan melakukan ini, kita dapat hidup lebih autentik dan merasa lebih bahagia. Selain itu, Manson juga menyoroti pentingnya menerima ketidakpastian dan ketidaksempurnaan dalam hidup. Ia berpendapat bahwa banyak masalah dan penderitaan yang kita alami disebabkan oleh ketidakmampuan kita untuk menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi ketidakpastian dengan sikap yang lebih santai dan fleksibel dapat membantu kita mengurangi stres dan menikmati hidup dengan tenang. Buku ini juga membahas tentang pentingnya mengambil tanggung jawab atas hidup kita sendiri. Manson menekankan bahwa kita harus berhenti mencari pembenaran dan mengeluh tentang masalah kita. Sebaliknya, mengambil

langkah proaktif untuk mengubah keadaan yang tidak diinginkan. Dengan mengambil kendali atas hidup kita, kita dapat merasa lebih berdaya dan meraih kebahagiaan yang lebih besar. Salah satu konsep yang menonjol dalam buku ini adalah tentang memfokuskan energi dan perhatian kita pada hal-hal yang benar-benar bernilai. Manson menekankan perlunya menghindari perangkap pemikiran negatif dan mengalihkan perhatian kita pada hal-hal yang positif dan berarti di dalam hidup. Dengan melakukannya, kita dapat membangun kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. Secara keseluruhan, buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat ini adalah buku yang mengajak para pembaca untuk mempertanyakan pandangan mereka tentang kehidupan dan mengubah cara mereka memandang dan memprioritaskan hal-hal dalam hidup. Dengan mengambil pendekatan yang lebih santai, menerima ketidakpastian, dan mengambil tanggung jawab atas hidup diri kita sendiri, kita bisa mencapai kebahagiaan yang lebih besar dan hidup dengan lebih bermakna. Dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami sampai dengan pukul 00 waktu Indonesia Tengah, dan untuk kebersamaan kita di program 1 RRI Makassar hari ini, pendengar, di hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Kami cukupkan dan sebentar kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI dan nanti juga di pukul 3 waktu Indonesia Tengah sesuai jadwal, pendengar, untuk pertandingan Piala Dunia 2026. Anda bisa mendengarkan pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan dari Stadion Meksiko City di pukul 3 dini hari nanti. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI. Tetaplah di Pro 1 RRI Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

menyatakan kesalahan sistem komputer dalam proses hasil IELTS menyebabkan puluhan ribu peserta di seluruh dunia pada periode 2023-2025 menerima nilai yang tidak akurat. Peserta yang terdampak kesalahan sistem itu termasuk mereka yang mengikuti tes untuk keperluan visa, relokasi, maupun pendaftaran masuk universitas. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda Putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari menegaskan tekad meningkatkan pencapaian dalam Australian Open 2026 setelah musim lalu finish sebagai runner-up. Ana dan Trias menjaga peluang tersebut setelah melaju ke perempat final setelah mengalahkan Polina Bukhrova, Yehina Yekatemyer dengan 2-1-9, 2-1-12, pada babak 16 besar di Quay Center Olympic Boulevard, Sydney. Kemenangan dua game langsung atas Bukhrova Kantemyer menunjukkan kesiapan Ana dan Trias dalam menghadapi pasangan Ukraina tersebut. Berbeda dengan pertemuan pertama mereka di All England ketika harus menang melalui rubber game yang ketat 19-21, 21-15, 21-19. Kali ini Ana dan Trias mengontrol pertandingan sejak awal.

0: Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko, atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1, setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akan

0: Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga ada lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Dan jangan lupa juga untuk dini hari nanti kami akan hadirkan bagaimana pandangan mata dan juga pembukaan Piala Dunia 2026. Dan untuk pertandingan atau laga awal Piala Dunia 2026 ini ada Meksiko versus Afrika Selatan ya, akan memulai pertandingan ini di pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Indonesia Menyapa Malam.
0: Terdengar, saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 1999. Mungkin lagu ini memiliki kenangan tersendiri bagi Anda. Ada Melly Goeslaw featuring Ari Lasso dengan Jika.

Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita harus ingat bahwa sama seperti pandangan hidup yang positif dapat meningkatkan kesehatan yang baik, demikian juga tindakan kebaikan setiap hari. Hillary Clinton.

Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Terdengar Kementerian UMKM mendapatkan dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI atas usulan penambahan anggaran tahun 2027. Jika disetujui pemerintah, pagu anggaran Kementerian UMKM akan melonjak dari Rp459,13 miliar menjadi Rp1,98 triliun. Tambahan anggaran tersebut diproyeksikan untuk memperkuat berbagai program pemberdayaan UMKM, sekaligus mendukung target pemerintah menciptakan 10 juta penduduk berusaha dan bekerja hingga 2029. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA menyatakan judi online menjadi ancaman serius bagi anak. Fenomena ini dinilai sebagai bentuk eksploitasi digital. Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan anak sangat rentan terpapar perjudian daring, mereka belum memahami risiko dan manipulasi digital secara utuh.

Mendengar Tentara Nasional Indonesia atau TNI menggelar nonton bareng atau nobar kebangsaan Piala Dunia 2026. Kegiatan berlangsung serentak di berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut dilaksanakan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Masyarakat dapat mengikuti kegiatan di satuan jajaran TNI. Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan kegiatan melibatkan seluruh satuan. Pelaksanaan mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Nobar kebangsaan digelar oleh Kodam, Koarmada, dan Kodaeral. Kegiatan juga melibatkan Korem, Kodim, Lanal, serta Lanut. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Kalimantan Tengah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah pengelambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Banjarmasin. Potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, dan Semarang. Dan untuk potensi udara kabur di Banda Aceh dan Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palu, potensi hujan sedang di Mamuju, Gorontalo, dan Ternate, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Manado, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi berawan terdapat di Kupang dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pak, dulu katanya di sini hutan ya?
1: Iya, Nak. Dulu hijau, tapi sekarang tinggal cerita.
0: Kalau hutannya habis, binatang yang ada di dalamnya tinggal di mana?
1: Entahlah. Hewan-hewan itu termasuk kita, tentu tinggal di antara banjir, longsor, dan udara yang semakin panas.
0: Sebenarnya, siapa yang harusnya jaga hutan kita?
1: Kita semua yang harus menjaganya, Nak. Kita sebagai masyarakat dan pemerintah juga yang membuat kebijakan.
2: Menebang hutan sembarangan bukan hanya merusak alam, tapi juga merampas masa depan. Ironisnya, saat masyarakat diminta menjaga hutan, lalu mengapa izin penebangan hutan diterbitkan? Atas nama pembangunan, hutan dikorbankan tanpa batas. Hutan bukan warisan penguasa, tapi titipan untuk generasi selanjutnya. Hentikan deforestasi, jaga hutan sebelum yang tersisa hanya penyesalan.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Sebagai lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami, menghadirkan konten yang beragam,

Ridho menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Yordania. Berikan lagi pada Rizky Ridho kerjasama dengan Witan Sulaiman. Lepaskan tendangan, masuk gol!

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kanal Kenangan RRI
2: bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian.

0: Enggak, maksudnya aku enggak nyampe. Enggak
1: lagi. Oke. Asik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bentar Mi.
1: Empat merah pekanan dan Jordania.
2: Oh, apain sih Mi, gak gua aja.
0: Lepas ke tengah.
3: Mami, papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FM sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

0: Pradua, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
3: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausahawan baru, naik kelas para UMKM, misalnya mau es krim ini, dari kelapa naik kelas.
1: Bursa Wirausaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wirausaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
3: yang
1: Indonesia.
3: Yang penting adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
3: Yang paling banyak di mana yang ditutup
2: yang paling banyaknya di Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Tiket pesawat, Pak, naik, Pak.
5: Tadi Pak dibahas, Pak, TBA-nya gimana, Pak?
4: Tadi bahas, TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge, ya.
6: Tapi aturan
7: nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
4: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Terima kasih, Pak.

Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di lini tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mokoena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Nyambung ini.
3: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini. Dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
2: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
4: Catatan peristiwa.
5: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
3: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, hati-hati.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
2: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
3: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Pro Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya, bisa menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPPR RI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadio Azteca di Mexico City, yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi, dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari satu, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika dan juga Amerika Utara, sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar, dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif.

Pembukaan Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali pendengar, karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City. Langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Tentunya LPP RRI akan menyelenggarakan, akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim. Juara dan runner-up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung di Estadio Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat, di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

penambahan menjadi 48 peserta ini tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil. Namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos. Namun kita harus bersabar 4 tahun lagi. Karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff intercontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Dan di Meksiko ada

Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka. Sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.

0: kan sendawamu. Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan.
2: Ah, udah tahu kok kan? Oh, gitu.

0: Tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
1: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: baru enak.
1: Lepas ke tengah, masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: tricolor ya. Ya. Celananya putih, kaosnya hijau, dan sepatunya merah.
1: Sesuai dengan lambang negaranya.
0: Sesuai
1: ya.
0: Dengan lambang negaranya. Makin penasaran ini seperti apa ini nanti performa dari tuan rumah Meksiko.

0: kipernya dari
1: Afrika
0: Selatan ya, Ronwen Williams.
1: Ya, ya. Ini kiper lokal Luna dari klub di Afrika. Ya kalau kita jalan mulus sejak awal ya, karena harus bersaing cukup ketat dengan Nigeria, Benin, Zimbabwe, Rwanda, dan juga Lesotho dalam grup yang berlangsung selama 10 pertandingan. Ya, meski sempat mengalami situasi sulit akibat pengurangan poin, namun ternyata Afrika Selatan mampu bangkit dan mengamankan posisi teratas. Nah, momentum ini juga sekaligus mengakhiri penantian panjang bagi Bafana-Bafana, karena mereka kembali akhirnya tampil di Piala Dunia di tahun ini. Wah, keren ya. Oke,
0: keren. Nantian yang cukup worth it begitu ya untuk tim Bafana-Bafana ini. Tapi bicara tentang ini, Tom. Kalau tentang ini,

0: kartu merah. Makanya Piala Dunia kali ini itu juga ada ini pagarnya ya, supaya permainan itu bisa berjalan dengan penuh disiplin dan efektif begitu ya. Kemudian juga ada aturan tentang ini, waktu pergantian untuk pemain, ini juga turut diatur oleh FIFA ya. Jadi proses pergantian pemain ini juga harus dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi dibatasi maksimal 10 detik
1: untuk pergantian pemain.
0: Pergantian pemain. Hmm. Kalau lebih dari itu, pemain pengganti harus menunggu di luar lapangan selama 1 menit dulu.
1: Oh, oke. Okay. Kalau ada 3 pemain berarti 3 menit ya. Sama seperti seduh mie itu ya, make up ya.
0: Spaghetti. Terus juga ada ini VAR juga, aturan tentang VAR yang untuk pertama kalinya VAR ini digunakan untuk meninjau keputusan tendangan sudut atau corner kick ya. Nanti bisa ditinjau dari VAR. Kemudian juga beberapa aturan lainnya yang menggunakan format-format baru ya turnamen tahun ini.
1: Ya. Ini dia yang juga diperkenalkan oleh FIFA ya. Dan ada lagi yang memancing kontroversi, Luna. Ini kami masih cari informasinya juga, apakah jadi diberlakukan.
0: Apa tuh?
1: Ya, ini istirahat biasanya 15 menit. Yeah. Ini menjadi 30 menit.
0: Oh.
1: Karena mencoba untuk memberikan aspek hiburannya ini lebih banyak. Gitu. Makanya nanti kita
0: tentu saja laga perdana.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Apakah berlangsung seperti itu 30 menit atau 15 menit? Ya, itu kita akan saksikan nanti di pertandingan perdana kali ini. Ya, baik pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air. Sesaat lagi sepertinya pertandingan akan segera berlangsung ya, Luna ya.
0: Betul. Warming up masih berlangsung, tapi sambil menunggu pertandingan ya. Ini supporter sudah tidak sabar.
1: Iya, kita juga sudah tidak sabar nih untuk menyaksikan pertandingan ini. Siapa yang akan keluar sebagai juara? Mexico El Tricolor atau Bafana ya, di malam hari ini. Silakan sampaikan pendapat Anda melalui SMS. SMS tahun berapa SMS? Ketahuan banget dengan penyiar zaman berapa kan? Penyiar tahun berapa ketahuan banget ini ya.
0: WhatsApp ya.
1: Pakai SMS. Aduh.
0: WhatsApp juga, komen di media sosial juga boleh.
1: Betul. Ya kan? Boleh, silakan.
0: Silakan ya.
1: Ya, di 081 399 399 888. Silakan sampaikan pendapat Anda mengenai pertandingan malam hari ini, tuan rumah Meksiko dan juga Bafana. Kalau Luna pilih yang mana?
0: Dari keduanya.
1: Iya dong. Gak mungkin memilih aku kan.
0: Oh, iya. Saya pilih yang ini aja deh.
1: Yang mana tuh? Oh, Bafana. Ya. Siap. Ya udahlah.
0: Tanya alasannya ya.
1: Janganlah kamu kebanyakan alasan kok kayak gitu. Ya udah boleh deh. Kenapa alasannya?
0: Alasannya karena kalau dibanding dua ya, meskipun bukan tim favorit juga sebetulnya, yeah. Tapi kalau dibandingkan dengan Meksiko, saya pilih Bafana. Saya lihat solid aja Tom
1: Tim,
0: solid. Kemudian juga persiapannya mereka matang. Dan dukungan dari supporternya ketika pelepasan kemarin itu luar biasa.
1: Ya
0: untuk tim Bafana.
1: Jadi mentalnya lebih naik lah ya.
0: Mentalnya lebih.
1: Ya. Oke lah, kalau Luna milih Afrika Selatan, saya memilih Meksiko. Karena faktor sejarah juga Meksiko kan juga pernah menjadi tuan rumah. Dan kali ini dia juga jadi tuan rumah. Dukungan publik mau gak mau juga gak bisa dihindari, Luna. Ini juga memberikan efek mental yang cukup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini, di hari Jumat 12 Juni 2026, kami kembali menyapa Anda di 94,4 FM dan AM kami di 1395. Menghadirkan rangkaian informasi dan acara siang.

Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kami menyapa Anda di 94,4 FM dan AM kami di 1395 untuk menghadirkan rangkaian informasi untuk Anda di hari Jumat 12 Juni 2026. Di awal perjumpaan kita akan kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Surah Al-Ma'idah ayat 90 hingga 92 berikut ini.

0: Shadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu.

dan berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi maha agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan inspirasi. Religi Pagi berjaringan Korwil 4 disiarkan bersama RRI Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, SP Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar juga pemirsa Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini di hari Jumat 12 Juni 2026, 26 Zulhijjah 1447 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadirkan program Mutiara Pagi Berjaringan. Siaran ini disiarkan melalui RRI Makassar, Mamuju, Bone, Kendari, Palu, Bau-Bau, dan juga Toli-Toli. Pada pagi hari ini akan mengangkat topik sholat tiang agama bersama dengan narasumber yang juga telah terhubung bersama kami melalui line Zoom. Pada pagi hari ini ada Bapak Dr. Yusri Muhammad Arsyad, LCMA. Beliau merupakan anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus dosen Universitas Muslim Indonesia Makassar. Nantinya Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui line interaktif di 0821-3333-9440. Kita akan menyapa Pak Ustadz terlebih dahulu pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabar Pak pagi ini, sehat?
2: Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes. Semoga semua pemirsa dan kita semua dalam sehat walafiat.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz, kami persilakan untuk memberikan pengantar pada pagi hari ini membahas sholat tiang agama. Silakan.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari Jumat yang penuh berkah ini kita bertemu kembali. Semoga kita semua dan seluruh pemirsa berada dalam keadaan sehat walafiat. Kita tahu bersama bahwa kita ini berada di ujung bulan Zulhijjah dan kita semuanya akan memasuki bulan Muharram, adalah bulan haram yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita akan memasuki tahun baru Islam. Nah, kita sebagai umat Islam harus memberikan atau berusaha untuk mengambil nilai atau pemahaman atau hikmah bahwa setiap hari dari hari-hari mulia itu kita harus selalu menggunakan waktu kita dengan baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terpenting dari bulan-bulan haram ini khususnya pada saat kita memasuki bulan Muharram ini, mari kita hijrah semuanya untuk bagaimana lebih baik setiap tingkah dan laku kita dan ibadah kita. Kita berusaha untuk mengevaluasi bagaimana ibadah kita dan amal saleh kita, khususnya mengenai masalah ibadah salat. Ibadah salat ini adalah yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam agama kita setelah bersyahadat. Nah, syahadat ini kita diwajibkan mengucapkannya sekali seumur hidup. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah itu kita berkewajiban melaksanakan ibadah salat 5 kali dalam sehari semalam sampai akhirnya kita meninggalkan dunia ini. Selama kita berakal sehat, maka selama itu juga kita harus melaksanakannya tanpa meninggalkannya. Hanya saja kita sebagai umat Islam kadang terlena dengan ibadah salatnya yang sering dilakukan tanpa melihat kualitasnya. Padahal yang namanya ibadah salat ini juga ada sah, ada batalnya, ada sah dan batalnya. Kenapa? Karena pernah suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabatnya melaksanakan ibadah salat karena tidak sesuai dengan syariatnya, tidak sesuai dengan hukum-hukumnya. Maka Nabi mengatakan kepada ini, irdi fasalli fa innaka la tusalli. Kembalilah kamu salat, kamu belum salat. Itu artinya bahwa bisa saja salat yang kita lakukan selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita hijrah semuanya untuk bagaimana memperbaiki ibadah salat kita yang sebenarnya. Ya. Karena inilah modal kita satu-satunya. Kalau ibadah salat ini baik, maka seluruh ibadah yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ibadah salat kita ini jelek, maka seluruh ibadah kita juga akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi pangkalnya, ini menjadi rukunnya, ini menjadi tiangnya dari seluruh kebaikan kita lakukan. Awwalu ma yuhasabuhi yuhasabil 'abdi yawmal qiyamati as-salah. Nah, inilah yang pertama-tama yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat ketika kita dibangkitkan, yaitu mengenai masalah salat. Nah, kita dalam melaksanakan ibadah salat ini yang harus kita pikirkan setelah kita memberi salam, apakah salat kita ini diterima atau tidak. Kenapa? Karena ini adalah tiangnya agama kita, pondasinya agama kita. Ya, makanya pada dasarnya perintah agama itu cuma satu dalam rukun Islam itu, hanya salat sebenarnya. Kenapa? Karena ibadah salat inilah satu-satunya ibadah yang tidak mengenal mampu atau tidak mampu. Kalau kita tidak mampu berdiri, maka kita salatnya duduk. Tidak mampu duduk, maka kita berbaring. Dalam keadaan berbaring, tidak bisa bergerak tangan, kepala, tapi hanya mata yang bergerak, maka salat kita lewat mata saja. Kalau kita tidak bisa menggerakkan mata kita karena kita diimpus dan seterusnya, atau kita dirawat di rumah sakit, maka kita salat dengan hati kita. Iya. Tetapi ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, zakat, haji, kalau kita tidak mampu melakukannya, tidak ada uang untuk mengeluarkan zakat, tidak sampai nisabnya, dan kita dalam keadaan, maka tidak, jangan keluarkan zakat kita. Ketika kita berjalan sakit, musafir, maka jangan melaksanakan puasa. Begitupun haji. Dan kalau kita tidak mampu, jangan melakukannya. Jadi perintah agama cuma satu, yaitu ibadah salat. Oleh karena itu, mari kita perbaiki ibadah salat kita dengan mengerti rukun-rukunnya. Nah, rukun-rukunnya ini yang terpenting adalah ada gerakan hati, ada gerakan lisan, ada gerakan badan. Nah, gerakan lisan ini ada empat, yaitu takbiratul ihram. Ya, kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca tasyahud sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayidina Muhammad, sampai di situ. Wa ala ali sayidina Muhammad, itu adalah sunnah. Nah, kemudian kita memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu semuanya rukunnya salat. Nah, bacaan rukunnya salat ini tidak boleh salah setitik pun. Harus benar cara ucapannya, panjang pendeknya. Iya. Kalau ada yang salah, ada yang kurang, maka batallah salatnya. Batal salat. Apa? Kenapa ada yang kurang? Mungkin karena ada lupa, apakah karena tidak tahu atau sengaja lah salah. Nah, semuanya itu membatalkan di mana salat kita. Jadi kalau rukun yang ditinggalkan, tidak ada ceritanya saya lupa atau saya khilaf atau saya tidak mengerti atau saya tidak paham. Nah, itulah bahayanya namanya rukun. Kita harus mengerti. Nah, maksud saya bahwa kita sebagai umat Islam jangan terlena ibadah salat kita begitu-begitu saja dari tahun ke tahun. Coba kita periksalah bagaimana bacaan salat di Al-Fatihah kita. Banyak sekali imam-imam di Makassar ini, apalagi di Sulawesi Selatan, kalau kita kampung-kampung, itu baca Al-Fatihah ini luar biasa banyak salahnya. Yes. Di Makassar saja banyak sekali salat. Nah, siapa yang berani menegur mereka? Nah, tidak ada yang berani menegur mereka. Kalau ditegur, akan terjadi pertengkaran. Karena mereka merasa pintar. Ya, pernah saya menegur imam yang salah baca Al-Fatihahnya, dia baca begini. Ya, ghairil maghdubi alaihim, dia banyak dipanjangkan. Terus saya datang menegurnya, dia bilang, saya sudah lama jadi imam di sini, tidak ditegurkan. Coba lihat, itu bahayanya. Padahal saya tegur dengan baik sekali, dengan cara yang lembut, tetapi ujung-ujungnya seperti itu. Nah, mari kita hijrah semuanya. Kalau bisa mulai dari imam masjidnya, perbaiki bacaan tak semuanya. Belajar ki kepada orang yang lebih pintar. Kenapa? Karena kita lah yang bertanggung jawab sah tidak sahnya ibadah salatnya orang di belakang. Kalau imamnya salah, maka batallah salatnya. Batallah semua salatnya orang di dalam masjid. Dan kita yang bertanggung jawab, imam yang bertanggung jawab di hadapan Allah.
1: Baik.
2: Makanya Rasulullah mengatakan, al-imamu aqra'ukum. Imam itulah yang paling pandai bacaan. Jadi saya seperti saya kira seperti itu. Ya, semoga ada manfaatnya. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pengantarnya pada pagi hari ini. Telah ada yang mendaringkan telepon kami. Kita akan menerima telepon yang berikut ini. Mendengar ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
3: Laude Muhammad di Kota Bau-Bau.
1: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
3: Laude Muhammad di Kota Bau-Bau.
1: Pak Laude Muhammad di Kota Bau-Bau. Baik, silakan pertanyaannya Pak Laude.
3: Iya, sholat yang agama luar biasa, karena sholat itu kan ada sholat berbagai keadaan, jadi gampang dilaksanakan. Pertanyaannya, tempat orang sholat seperti masjid itu kan banyak tangga, kenapa tidak pakai lift saja? Karena biasanya orang kalau habis sholat jatuh dari tangga atas sampai bawah. Kemudian kedua, permukaannya biasanya lantainya licin, ada orang meludah sembarang, ada orang buang ingus sembarang, atau hujan basah, ya licin lagi. Yang dijaga kan pakai songkok, ternyata jatuhnya itu kena kepala belakang begitu.
1: Yeah.
3: Jadi kenapa tidak dikasih karpet atau dipakai semen kasar atau apakah itu sudah tidak itu, orang tidak jatuh begitu, tidak kena kepala belakang begitu. Jadi maksud saya supaya tempat salat orang itu di aman begitu, tidak motoran celaka. Terima kasih banyak
1: Terima kasih banyak Pak Laude Muhammad di Kota Bau-Bau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz, apakah tadi terdengar dengan jelas pertanyaan dari Pak Laude Muhammad?
2: Bisa diulang, kurang jelas
1: ya. Iya, boleh. Tadi beliau menanyakan mengenai model dari masjid ini, Pak Ustadz. Tadi beliau menceritakan bahwasanya kenapa masjid itu banyak yang menggunakan lantainya itu menggunakan marmer yang licin begitu. Kalau dari pandangan Islam sendiri ini, apakah memang ada ketentuan-ketentuan dalam membangun masjid atau seperti apa demi kenyamanan dan juga keamanan dari jamaah ini, ya, Pak Ustaz?
2: Ya, terima kasih Pak Laude dari Bau-Bau. Ya, begini, mungkin kita pernah ke Masjid Haram, semuanya sudah melihat bagaimana Masjid Haram, Masjid Madinah, Masjid di Mekah. Itu luar biasa demi keamanan jamaah kita. Jadi kalau memang kita merasa di lantai ini banyak orang berjatuhan karena licin, maka panitia masjid wajib hukumnya memikirkan untuk mengeluarkan dana demi keamanan. Yang menjadi masalah kadang bendahara masjid itu masike. Artinya pelit sekali mengeluarkan dana, padahal itu uang masjid, uang jamaah. Jadi mulai dari kebersihan toiletnya, WC-nya, ya, pembangunan masjid itu harus uang masjid dihabiskan, kosongkan isinya demi keamanan dan ketenteraman jamaah kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Jadi tolong kepada panitia masjid atau pegawai masjid atau khususnya bendaharanya dan ketuanya sepakat jangan masyarakat. Jangan menggunakan, harus tepat sasaran itu dana masjid. Kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Taala, dipertanggungjawabkan yang ditanggungjawabkan Allah. Membuat celaka jamaah kita atau tidak enak salat di dalam masjid gara-gara kita tidak mengeluarkan dana. Saya tahu ada satu masjid di Makassar ini.
1: Iya.
2: Itu dana masjid sampai 300 juta.
1: Masya Allah.
2: Ya, tetapi masjidnya sangat-sangat membutuhkan perbaikan. Itu kenapa? Karena bendaharanya masih ke atau ketuanya. Ya, tolong ini jangan sampai terjadi. Ya, saya kira seperti itu.
1: Baik, jadi Pak Laude, itu tadi ya, boleh langsung ditanyakan kepada panitia masjidnya untuk ada perbaikan begitu. Di 0821 3333 9440, pendengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh tadi Pak Ahmad Kadir di Bulukumba bisa dicoba kembali Pak untuk mendaringkan telepon kami pada pagi hari ini membahas sholat tiang agama. Nah Pak Ustadz, kalau membicarakan mengenai sholat ya, banyak yang merasa ini masih agak sulit begitu, padahal menjadi kewajiban 5 kali dalam 1 hari. Nah, kalau ada yang berpendapat nih Pak Ustadz, menyatakan bahwasannya saya lebih suka menjalankan sholat sunnah, tapi wajibnya masih banyak yang bolong-bolong. Itu seperti apa Pak, agar bisa menyempurnakan sholat kita sebagai tiang agama?
2: Ya, jadi kalau kita hanya rajin yang sunatnya dan wajibnya tidak, ya salah urutan namanya. Ya, itu namanya metodologinya salah. Jadi harus mendahulukan yang wajib dari yang sunat. Ya, makanya ada kaidah mengatakan man syaghalu fardhu 'anil nafli fa huwa mabrur, wa man syaghalu an-nafla 'anil fardhi fa huwa maghrur. Siapa yang mendahulukan yang sunat dari yang wajib, tidak diterima ibadahnya. Jadi harus dilakukan yang wajibnya dulu. Nah, setelah wajibnya dilakukan, maka laksanakanlah sunnah-sunnahnya. Nah, sunnah-sunnah ini akan membantu salat fardu kita diterima oleh Allah. Makanya di akhirat nanti itu Allah bertanya, kenapa salatnya seperti ini? Ya, bolong-bolong salatnya tidak bisa diterima kalau begini. Kenapa? Enggak tidak sempurna salatnya. Akhirnya dirobalah salatnya seperti kain lusuh dilemparkan ke wajahnya. Akhirnya ditanya lagi, ada enggak salat sunatnya? Allahu min tatawu, ada salat sunatnya? Ya ada ya Allah. Ah, coba kalau begitu sempurnakan salatnya karena salat sunatnya. Jadi itu pentingnya, jadi ada kolaborasi antara salat wajib dengan salat sunat. Maka tapi dia cik mana nih? Salat wajib kita dan salat sunatnya. Semuanya dua-duanya harus perbaiki. Ya seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Ustadz, ini ada yang bertanya ya melalui pesan WhatsApp kami, ada Pak Adi, beliau bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana kalau melaksanakan sholat di masjid dengan menggunakan kaos yang ada tulisan-tulisannya? Apakah itu sah atau seperti apa? Bagaimana Pak Ustadz?
2: Nah, ini juga menjadi masalah juga pada dasarnya. Makanya kalau kita ke masjid, usahakan yang putih, yang tidak tulisannya. Ya, memang kadang kalau kita sholat, ada orang di depan kita di kaos tertulis I love you, kita lihat gambar-gambar. Ya terus ada tulisan-tulisan yang lain. Nah, usahakan tidak masalah sebenarnya, tidak merubah. Tidak itu sah saja salatnya, tetapi jamaah kita yang di belakang ini harus istiqamah, harus keras, artinya harus menekan nafsunya untuk tidak melayang pikirannya setelah membaca itu. Makanya usahakan mata kita ke bawah tempat sujud. Tapi kadang kita tidak tanpa rasa, kita langsung membaca itu. Ya, lihat lagi sampingnya. Ini yang membuat tidak khusyuk. Nah, ini tantangan ya. Makanya kita harus saling membantu. Janganlah kita ke masjid yang memakai kaos-kaos yang, yang ada tulisan-tulisannya itu. Nah, apalagi kalau baju kaosnya itu agak pendek, pada saat ruku kelihatan, auratnya dibawa karena tertarik ke atas, akhirnya itu juga berbahaya membuat batal salat kita. Itu bahaya kalau baju kaos. Ya, sekira seperti itu.
1: Baik, itu tadi Pak Adi ya penjelasannya. Ya. Itu kan untuk kaum Adam ya, Pak Ustadz. Tapi kalau untuk kaum Hawa sendiri ini bagaimana? Sekarang kan kena berbagai motif, berbagai warna. Itu kalau dari Islam sendiri ini harusnya yang seperti apa yang digunakan untuk salat?
2: Nah, saya pernah komentar begini, seandainya mukena itu, makin bagus mukena itu, pasti sah salatnya, alangkah baiknya. Mm-hmm. Ya. Jadi sahnya salatnya tidak tergantung mukena kita yang mewah, sutra, mengkilat. Nah, saya sering melihat seperti itu di masjid. Nah, itu tidak dianjurkan sebenarnya seorang perempuan terlalu mewah, ya, mahal, ya, mukenanya ke masjid. Apalagi kalau itu hari lebaran, ya. Memperlihatkan, padahal hati kita tidak kemana-mana, tidak khusyuk. Jadi intinya semuanya dalam Islam itu kesederhanaan. Kesederhanaan itu sangat dijunjung tinggi dalam agama kita. Ya, jangan sampai kita ke masjid muncul dalam hati, lihatkah, hei, bukan aku, saya paling bagus di sini. Nah, ini sudah membuat dosa itu. Ya, karena ada kesombongan. Makanya kata guru kita, apabila kita pakai baju, pakaian, dan muncul rasa lebih baik dari yang lain, maka janganlah pakai baju itu. Kenapa? Karena muncul kesombongan. Dan itu berbahaya. Sekiranya seperti itu.
1: Baik, di 0821-3333-9440 pendengar dan juga pemirsa, kami mengundang Anda untuk bergabung pada pagi hari ini di Mutiara Pagi berjaringan Jumat 12 Juni 2026. Baik, Pak Ustadz, kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar dan juga pemirsa, tetap bersama kami, masih akan menemani Anda di Mutiara Pagi berjaringan.
4: Ali bin Abi Thalib berkata, betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras, kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut, kau bisa diperah."

0: Religi Pagi berjaringan Korwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Mutiara Pagi Berjaringan.

0: Iya.
1: Iya, bosin ikroh, bosin iya iya.
2: Iya, alhamdulillah. Begini Ustaz, saya mau tanyakan. Kadang-kadang artinya Ustaz kita sebagai tunanetra, Ustaz artinya saya dibantu untuk ke masjid oleh orang lain. Kadang-kadang kita terlambat untuk mengikuti misalnya khutbah Ustaz. Padahal yang saya tahu itu Ustaz, salah satu jawabnya rukun dari sholat Jumat itu ada khutbahnya Ustaz. Bagaimana hukum ini Ustaz? Apakah kita sebagai tunanetra ini berdosa untuk mengikuti khutbah dengan lengkap atau bagaimana Ustaz? Dan yang kedua saya mau tanyakan, biasanya saya kalau hari Jumat itu sudah masuk malam Jumat sampai hari Jumat itu subuh, terus saya sering selalu bacaan Ustaz, membaca pasti membaca membaca ayatul kursi Ustaz setelah membaca Fatihah Ustaz. Bagaimana hukumnya ini Ustaz?
0: Iya.
2: Makasih semuanya.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab Pak Ustaz?
1: Iya. Begini. Jadi saya doakan Bapak Abdullah dari Bone ya, Allah membuka penglihatannya.
0: Amin.
1: Dan dibersihkan hatinya. Amin. Dan saya sangat terharu dengan pertanyaan Bapak ya. Bapak itu ahli surga Bapak. Jadi pernah satu saat, sebentar Pak Isa harus dijawab, ada seorang sahabat Nabi yang buta datang kepada beliau, kepada Rasulullah, Rasulullah doakan saya bagaimana saya bisa melihat. Kata Nabi, kalau kamu saya doakan, kalau kamu posisimu seperti ini tidak melihat, kau terjamin masuk surga. Tapi kalau kau melihat, belum tentu masuk surga. Maka kata sahabat ini, saya mau melihat, ya Rasulullah doakan saya. Nah, jadi maka Nabi mendoakannya, suruh bersalat sudah dua rakaat, disuruh baca satu doa, diajarkan Rasulullah. Tidak lama kemudian langsung melihat, ya berkah. Nah, kami doakan Bapak itu ada ahli surga, bandingkan kita-kita ini yang kelihatan melihat alam semesta. Jadi sabar aki Pak Abdullah, insyaAllah tamaki surga. Nah, sebenarnya kalau Bapak seperti posisi seperti ini tidak ada masalah karena ada uzurnya ya, apalagi kalau tidak ada yang membawa, yang membimbing ya. Memang ada di zaman Rasulullah namanya Ummu Maktum. Ummu Maktum ini seorang sahabat Nabi, tukang azan dan juga buta zaman Rasulullah, tetapi beliau rajin sekali ke masjid, bahkan tukang azannya. Nah, kalau mungkin Pak Abdullah artinya mau sempurna salat Jumatnya, ya pada saat mulai mengaji masjid ya, mulai mungkin bergerak ke masjid kalau mungkin betul-betul sempurna salat Jumatnya. Tapi kalau kita terlambat sampai akhirnya khutbah Jumat mungkin tinggal sedikit baru datang, tidak ada masalah juga. Bahkan kalau ada uzur tak, tidak sempat mendengarkan khutbah, hanya dua rakaat salat Jumat itu saja dilakukan, enggak ada juga masalah. Tetapi usahakan ini terlaksana jangan sering-sering. Tapi kalau memang ada uzur tak karena susah ki berangkat cepat, ya enggak ada masalah juga. Iya, Allah memberikan kemudahan bagi Bapak khususnya. Ya, gitu. Kemudian yang kedua apa tadi ya?
0: Beliau menanyakan apakah boleh pada saat melaksanakan sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah ini disertakan dengan ayat kursi, Pak Ustaz.
1: Ya, boleh sekali, bagus sekali. Bahkan ada yang itu kan ayat yang paling agung dari seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya, silakan kalau kita suka ayat itu, kita suka teruskan saja. Pernah seorang sahabat Nabi kalau salat selalu qulullahu ahad. Ya, bahkan menjadi imam selalu qulullahu ahad. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah. Ini sahabat ini dia hafal Quran, tapi dia suka qulullahu ahad. Akhirnya Nabi manggilnya, kenapa kau suka qulullahu ahad? Padahal kau tahu ayat-ayat yang lain. Dia bilang, itulah saya sangat suka qulullahu ahad karena di dalamnya ada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah. Kalau begitu kata Nabi, itulah yang membuat kau nanti masuk surga gara-gara qulullahu ahad. Nah, begitu juga Abdullah, insyaallah karena Bapak suka ayat kursi, semoga itu menjadi jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya.
1: Ya, seperti itu ya.
0: Baik, terima kasih.

0: Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk penjelasannya, dan itu tadi ya Pak Abdullah, semoga menjawab pertanyaan dari Bapak. Di penghujung perjumpaan pada pagi hari ini, Pak Ustadz boleh diberikan kesimpulan dari pembahasan kita sholat tiang agama sekaligus doa penutup. Silakan.
1: Ya, kepada seluruh pemirsa, mari kita menyadarkan diri kita, khususnya dalam memasuki bulan Muharram ini, kita hijrah semuanya untuk yang terbaik dan lebih baik lagi. Apakah hubungan sosial kita, hubungan dalam keluarga kita, dalam agama kita, semuanya kita usahakan untuk yang lebih baik. Ini kebaikan kita, masa depan kita di akhirat nanti. Khususnya ibadah salat kita, mari tapi dicengi maning sembahyata. Karena ini menjadi masalah besar kalau ini tidak kita sadari bahwa salat kita ternyata banyak bolongnya, banyak salahnya. Ya, sekiranya demikian mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu warasulillah. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la tahkilna ila anfusina tarfat 'ain bi rahmatika ya zal jalali wal ikram.
0: Amin.
1: Rabbi fi lana wa li walidina wa li mashayikhina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz atas waktu dan juga kesempatannya pada pagi hari ini telah berkenan untuk memberikan tausiah di Mutiara Pagi Berjaringan. Sehat selalu Pak Ustaz. Assalamualaikum. Baik pendengar dan juga pemirsa, telah tadi Mutiara Pagi Berjaringan untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, kami mohon maaf. Jangan khawatir, setiap harinya dan juga hari Jumat kami hadir menemani Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah kita membahas mengenai sholat tiang agama, semoga kedepannya ibadah kita semakin dimudahkan dan juga semakin disempurnakan. Kami akhiri, saya Risa Supratio beserta rekan Z Daning di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita pagi ini.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Sesaat lagi akan kita ikuti informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang tersaji dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube kami Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam warta berita.
2: Jadi kalau misalnya kita dalam dari segi tunjangan TPP-nya dari pusat untuk gaji

0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio. Sari Berita, Pemprov Sulsel sambut baik usulan Komisi 2 DPR RI terkait pembayaran gaji P3K melalui APBN. Piala Dunia 2026 diharapkan membawa dampak positif bagi sepak bola Indonesia. Mendengar berikut Warta Berita selengkapnya. Pemprov Sulsel sambut baik usulan Komisi 2 DPR RI terkait pembayaran gaji P3K melalui APBN. Kita ikuti informasinya bersama Iin Nur Fahraini.
1: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menilai dorongan Komisi 2 DPR RI terkait penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K melalui APBN sudah tepat. Namun melihat kondisi fiskal di tengah ekonomi saat ini, sharing anggaran antara APBN dan APBD sangatlah memungkinkan. Hal ini diungkapkan Andi Sudirman Sulaiman menanggapi munculnya wacana dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, yang mengusulkan agar gaji P3K maupun P3K paruh waktu ditanggung APBN, sehingga pemerintah daerah tidak terlalu terbebani. Adapun kategorinya yaitu khusus tenaga guru dan kependidikan, serta tenaga kesehatan. Andi Sudirman menilai, memang seharusnya P3K dibayarkan melalui APBN, karena P3K merupakan bagian dari ASN, sehingga harus masuk dalam komponen dana alokasi umum atau DAU, sama seperti PNS yang diatur dalam Undang-Undang ASN. Lebih jauh ia menambahkan, dengan pembiayaan dari APBN sehingga fiskal daerah juga tidak terbebani.
2: Ada perimbangan, jadi kalau misalnya kita dari segi tunjangan TPP-nya, dari pusat untuk gaji pokok dan tunjangan jabatan dan sebagainya. Sehingga ada memang harus ada saling mengisi lah. Ya, kita artinya bekerja kompak dengan pemerintah pusat, kewenangan daerah. Kalau kita kolaborasi dengan bersama, insya Allah akan sama-sama jalan. Kita tidak bisa berharap banyak juga ke pusat totali semuanya, tapi kita mengambil bagian yang mana, pusat mengambil bagian yang mana.
1: Sementara itu, Bupati Sidrap Saharudin Alrif mengakui mengikuti RDP bersama Komisi 2 belum lama ini dan menilai usulan gaji P3K melalui APBN ini sangat tepat karena dapat membantu pemerintah daerah memperkuat fiskal daerah. Saat ini belanja pegawai di Kabupaten Sidrap mencapai 42%.
3: Putusan oleh Komisi 2 itu sangat bagus supaya membantu pemerintah daerah, ya membuat fiskal daerah menjadi kuat supaya beban belanja pegawai ini, ya kami karena itu kami sudah melakukan efisiensi, nah tapi dulu kami 53%, sekarang sisa 42%, nah, begitu ya, begitu masuk tadinya hampir 30%, sudah di angka 37%, nah begitu masuk yang itu sudah naik lagi ke 4.
1: Walaupun kondisi fiskal Pemda cukup berat, politisi Partai Nasdem ini mengaku tetap mengalokasikan anggaran untuk P3K.
0: Gubernur Sulsel tekankan keseimbangan pembangunan jaga pertumbuhan ekonomi. Kembali dilaporkan Iin Nur Fahraini.
1: Guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi diperlukan keseimbangan pembangunan di daerah melalui kedaulatan pangan, energi, dan produksi yang mampu menembus pasar global. Hal ini diungkapkan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sulsel, pertumbuhan ekonomi Sulsel berada di angka 6,88%. Ia menyebutkan, pencapaian ini diperoleh Sulsel karena membangun perekonomian di sektor real. Pembangunan lanjut Gubernur difokuskan khususnya pada pembangunan wilayah dan konstruksi.
2: Akumulasi dari semua menghadirkan Sulawesi Selatan dengan peningkatan yang sangat pesat dalam pertumbuhan ekonomi. Yang saya sampaikan bahwa di tengah situasi perekonomian tentu ini adalah sifatnya global dan termasuk di beberapa belahan dunia juga terjadi persoalan-persoalan yang secara ekonomi tentu bisa dibilang bahwa ini gejolak yang terdampak secara keseluruhan. Indonesia dan khususnya Sulawesi Selatan menghadapi bagaimana kita tetap optimis terhadap bagaimana kita membangun untuk keseimbangan daerah dan terus memperkuat ekonomi.
1: Gubernur Andi Sudirman meyakini dengan sejumlah kebijakan yang telah dilakukan, perekonomian di Sulsel mampu bertumbuh begitupun dengan kondisi investasi di Sulsel yang menunjukkan tren positif. Pada triwulan 1, pencapaian investasi berdasarkan rilis dari BKPM mengalami peningkatan secara year on year, naik 37% dibandingkan periode sama di tahun 2025 dengan investasi mencapai 5,4 triliun.
0: Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Cerdas atau YPMIC suarakan peran perempuan pesisir sebagai agen perubahan dan penggerak ekonomi keluarga. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Perempuan memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga ketahanan keluarga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir seperti pesisir Kota Makassar. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada urusan domestik, tetapi juga mencakup aktivitas sosial, pendidikan, hingga ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga. Founder Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Cerdas, YPMIC Makassar, Nur Hidayah mengatakan, perempuan saat ini menjalankan berbagai identitas dan tanggung jawab secara bersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadikan perempuan sebagai aktor penting dalam berbagai aspek pembangunan masyarakat.
5: Ini salah satu riset karena di Kota Makassar ini kita ada wilayah kepulauan dan ada pesisir. Yang menarik adalah ternyata apa yang menjaga ya keluarga itu tetap dia bisa hidup adalah perempuan. Bukan karena kemudian dia masak dan sebagainya, tapi juga sebagai pencari nafkah. Dan ini riset yang kemudian saya dapatkan, perempuan di wilayah kepulauan dan pesisir itu mereka tidak hanya terdampak krisis, dia bukan sebagai korban saja, tapi juga dia menjadi agen perubahan. Apa yang terjadi? Saat melaut, misalnya ada hasil tangkapan laut, dia juga yang olah, tidak hanya dimasak, tapi juga dia yang jual, dan seterusnya dia olah. Ya. Jadi perempuan itu ternyata bisa beradaptasi untuk mendatangkan nafkah bagi keluarga.
4: Sementara itu, Kepala DP3A Kabupaten Goa, Kawaida, menilai saat ini keterlibatan perempuan di berbagai sektor sudah sangat luas dan terbuka lebar. Banyak organisasi yang membuka ruang bagi perempuan untuk memimpin sebuah kelompok.
6: Begitu pula misalnya dalam bidang sosial, saya kira organisasi-organisasi sekarang ini juga bisa berikan ruang kok untuk perempuan misalnya jadi ketua KONI, untuk jadi atau organisasi apa. Terkadang kenapa banyak perempuan-perempuan yang belum bukan juga percaya diri, artinya banyak faktor-faktor yang membuat mereka tidak bisa mampu untuk atau berani untuk majukan diri karena mungkin karena dia harus berpikir izin dari suaminya, dia harus berpikir bahwa kemampuan finansial itu kan terkadang keuangan itu dipegang oleh perempuan ya.
4: Ditambahkan peran perempuan cukup beragam mulai dari pelopor ketahanan keluarga hingga agen perdamaian dan toleransi beragama.
0: Maki dan Kecamatan Manggala perkuat upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di masyarakat. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
7: Pemerintah Kecamatan Manggala bersama masyarakat anti narkotika atau Maki menggelar sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di aula kantor Kecamatan Manggala Makassar belum lama ini. Kegiatan ini dihadir unsur terpika Kecamatan Manggala, Ketua RT dan RW, BNN Provinsi Sulawesi Selatan, Satres Narkoba, Dinas Sosial, serta Dinas Kesehatan Kota Makassar. Camat Manggala Ahmad mengapresiasi sinergi antara Maki dan pemerintah Kota Makassar dalam upaya memerangi penyalahgunaan serta peredaran narkoba di wilayah Manggala yang dinilai memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi. Menurutnya, ancaman narkoba kini tidak hanya menyasar kalangan dewasa tetapi juga remaja hingga anak-anak. Karena itu, peran RT dan RW sangat penting dalam melakukan pengawasan dan edukasi di lingkungan masing-masing.
8: Di sini memang luar biasa dia punya peredaran. Bahkan sampai menyentuh anak-anak itu turun. Makanya dengan adanya ini Maki ini kita berharap kerjasama sama RT RW itu. Mari kita dukung sama-sama itu. Saya ada di belakang kita. Majulah saya ada di belakang kita. Gitu, Pak. Dan saya lihat ini dengan jumlah RT RW saya sebanyak 79 itu, RT saya 437, insya Allah kenapa kita tidak bisa lakukan semacam itu. Dan stabil.
7: Sementara itu, pembina Maki Sulsel Yusri Maliang mengatakan bahwa Maki bersama pemerintah Kecamatan Manggala terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Ia pun mengapresiasi dukungan pemerintah Kecamatan Manggala yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut. Menurutnya, Kecamatan Manggala memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dari narkoba.
9: Kecamatan Manggala, saya selaku pembina Maki memang berapresiasi kegiatan ini. Memang betul-betul Kecamatan Manggala sangat antusias bahkan dan Kecamatan Manggala sendiri camatnya memfasilitasi kegiatan kita pada pagi hari. Alhamdulillah saya selaku Pembina Maki sangat bersyukur sekali bahwa Kecamatan Manggala memang betul-betul sangat berharap bahwa Kecamatan Manggala ini bebas dari narkoba. Saya rasa begitu.
7: Dengan jumlah sekitar 437 RT, Kecamatan Manggala memiliki potensi besar untuk membangun sistem pengawasan masyarakat hingga ke tingkat paling bawah. Selain persoalan narkoba, Camat Manggala juga menyoroti maraknya masalah sosial, termasuk aktivitas geng motor yang melibatkan remaja, yang mengimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak terutama pada malam hari. Melalui sosialisasi P4GN ini, pemerintah Kecamatan Manggala dan Maki berkomitmen memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menekan angka penyalahgunaan narkoba dan melindungi generasi muda dari pengaruh negatif narkotika.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar. Setelah menanti selama puluhan tahun, akses jalan di Dusun Nyapareng, Desa Seli, Kecamatan Bengo resmi beraspal. Berikut laporan Suryani Arifin.
10: Setelah menanti selama puluhan tahun, akses jalan di Dusun Nyapareng, Desa Seli, Kecamatan Bengo resmi beraspal. Peresmian ini dipimpin langsung Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, Kamis siang. Peresmian jalan ini disambut dengan sukacita dan haru oleh ratusan warga setempat. Dalam sambutannya, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan, pembangunan ini merupakan wujud keadilan bagi warga Desa Seli. Tidak hanya meresmikan jalan sepanjang 1 km, Bupati juga membawa kabar gembira dengan menjanjikan tambahan pengaspalan 1,5 km pada tahap berikutnya.
11: Meresmikan kegiatan program memberikan kuas jalan dan Desa Ras ini memang pembangunan perbaikan jalan atau masyarakat dari sejak ya 2 tahun yang lalu. Nah, ini merupakan akses transportasi kebutuhan hasil pertanian yang layanan masyarakat yang dikatakan ekonomi.
10: Menurut Andi Asman Sulaiman, infrastruktur jalan bukan hanya fasilitas transportasi, melainkan pondasi utama untuk menggerakkan roda ekonomi, mempermudah akses pertanian, serta menekan angka stunting melalui intervensi dini di Kecamatan Bengo.
0: UNM kembali kukuhkan 1.000 wisudawan, 753 wisudawan raih cum laude. Aan Ariska melaporkan.
12: Universitas Negeri Makassar UNM kembali mengukuhkan 1.000 wisudawan periode Juni 2026 di Gedung Pinisi UNM Kamis 11 Juni 2026. Pelaksana tugas Rektor UNM Proparida Patintingi mengungkapkan, dari total 1.000 wisudawan tersebut, sebanyak 675 orang berasal dari program kependidikan dan 325 orang dari program non-kependidikan. Proparida menyampaikan, sebanyak 753 wisudawan berhasil meraih predikat cum laude, menunjukkan kualitas akademik lulusan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Proparida Patintingi, capaian akademik para lulusan tahun ini sangat menggembirakan. Bahkan terdapat lulusan yang berhasil meraih IPK Indeks Prestasi Kumulatif Sempurna 4,00.
13: Momentum wisuda bukan hanya perayaan akademik, tetapi juga ruang pertanggungjawaban moral pimpinan universitas pada seluruh sivitas akademika, khususnya kepada seluruh orang tua, mitra, masyarakat, dan pemerintah.
12: Sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi akademik terbaik, UNM memberikan penghargaan khusus kepada lulusan terbaik berupa bantuan dana sebesar 2 juta rupiah. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk motivasi sekaligus dukungan agar para lulusan tersebut mengembangkan potensi akademik dan profesional mereka setelah menyelesaikan studi.
0: Luwu Timur dinilai siap menjadi tuan rumah Porprov Sulsel 2030. Berikut laporan Amanda Salsabila.
14: Kabupaten Luwu Timur dinilai memiliki kesiapan yang cukup baik untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan tahun 2030. Kesiapan tersebut terlihat dari ketersediaan infrastruktur olahraga, dukungan dunia usaha, serta fasilitas pendukung bagi atlet dan official. Hasil peninjauan dan visitasi yang dilakukan oleh pihak terkait menunjukkan sejumlah venue olahraga di Luwu Timur telah terbangun dan dapat mendukung penyelenggaraan berbagai cabang olahraga. Selain itu, dukungan dari sektor industri juga dinilai menjadi salah satu kekuatan daerah dalam menyiapkan sarana dan prasarana olahraga. Ketua Harian KONI Sulawesi Selatan, Cali Suang, mengatakan kesiapan Luwu Timur juga ditunjang oleh ketersediaan akomodasi yang memadai, baik hotel maupun rumah warga yang dapat dimanfaatkan untuk menampung kontingen dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Di sisi lain, potensi alam yang dimiliki Luwu Timur dinilai sangat mendukung pelaksanaan cabang olahraga perairan karena tersedianya kawasan laut dan sungai yang representatif untuk pertandingan.
15: Berdasarkan hasil visitasi kita ke sana, ada beberapa memang sudah ada di sana, terbangun, dan dia punya gor itu cukup banyak, ada beberapa unit itu gor di Luwu Timur. Nah, ya jelas bahwa PT Pali itu siap membackup dia. Setiap tahun itu dibuatkan dia untuk venue-venue, untuk sarana olahraga. Nah, jadi setelah kita tinjau, ya deh, mulai dari akomodasinya, ya persiapan misalnya ketika kedatangan tamu, delegasi dari daerah itu, ketersediaan hotel, rumah-rumah penduduk, apa itu memang layak dia jadi tuan rumah.
14: Selain venue olahraga air, sejumlah stadion dan lapangan di Luwu Timur juga dinilai memiliki kualitas yang baik dan siap digunakan untuk mendukung pelaksanaan pertandingan. Infrastruktur tersebut menjadi modal penting apabila daerah tersebut ditetapkan sebagai tuan rumah Porprov Sulawesi Selatan tahun 2030. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pun disebut telah menyatakan komitmennya untuk mendukung penyelenggaraan Porprov jika dipercaya menjadi tuan rumah. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Luwu Timur dinilai memiliki peluang besar untuk menyukseskan pesta olahraga terbesar di tingkat provinsi tersebut.
0: Piala Dunia 2026 diharapkan bawa dampak positif bagi sepak bola Indonesia. Berikut laporan Zainal Abidin.
16: Memulai Piala Dunia, pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan disambut dengan antusias oleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Salah satunya datang dari pengamat sepak bola Mirdan Midding yang dihubungi RRI pada Kamis kemarin. Mirdan menyampaikan Piala Dunia kali ini akan memiliki banyak dinamika yang menarik untuk disaksikan. Mulai dari lokasi pelaksanaan yang berlangsung di tiga negara sekaligus, munculnya tim-tim kuda hitam yang bisa menjadi kekuatan baru dalam peta kekuatan Piala Dunia, serta Piala Dunia kali ini akan menjadi yang terakhir kalinya bagi dua pemain bintang dunia, yaitu Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Mirdan yang merupakan fans Argentina tersebut juga menyampaikan, di Indonesia sendiri, masyarakat juga menunjukkan antusiasmenya dalam menyambut Piala Dunia kali ini, yang diharapkan juga bisa membawa perubahan positif bagi persepak bolaan di tanah air nantinya.
17: Di Indonesia kita lihat beberapa kegiatan-kegiatan masyarakat itu sudah berbenah memasang bendera negara favorit masing-masing. Ada kampung Argentina, ada kampung Portugal, ada Belanda. Jadi masyarakat Indonesia yang terkenal supporternya tergila dan terinovasi di dunia, itu mereka sekarang membuat inovasi masing-masing. Jadi harapan kita itu World Cup 2026 bisa membawa perubahan secara global dan lebih spesifik bisa membawa perubahan masuk di Indonesia. Dia mungkin pemain-pemain yang ex Piala Dunia nanti kemungkinan bisa bermain di beberapa klub di Indonesia, sehingga dengan demikian tentu motivasi daripada pemain yang mantan pemain Piala Dunia ini bermain di Liga Indonesia itu bisa menjadi spirit bagi klub-klub dan bagi pemain-pemain yang berlaga di Indonesia seperti.
16: Senada dengan hal tersebut, Sadakati Sukma, selaku sekjen dari Red Gang Makassar yang merupakan kelompok supporter PSM Makassar, menyampaikan seluruh penggemar sepak bola baik di Sulsel maupun di seluruh Indonesia memang telah menantikan event puncak sepak bola 4 tahunan ini. Terlebih, kali ini Piala Dunia membawa sejumlah keunikan. Sada yang pada Piala Dunia kali ini menjagokan tim Belanda tersebut juga menyampaikan harapannya agar Piala Dunia kali ini bisa memberikan dampak kepada persepak bolaan di Indonesia, baik dari segi perkembangan timnas maupun dari segi supporter.
18: Ini kan pesta sepak bola dunia, tentu ini akan berdampak. Pertama tentu akan berdampak kepada perkembangan sepak bola Indonesia itu sendiri, di mana kemarin kita hampir saja lolos ke Piala Dunia, itu artinya harapan untuk perbaikan prestasi ke depannya itu bisa kita mulai dari pagelaran ini, di mana tentu teman-teman para pemain-pemain sepak bola kita tentu akan bisa belajar dari Piala Dunia ini melihat pertandingan sesuai pertandingan. Nah, kemudian dari sisi supporter sendiri ya tentu kita bisa belajar di setiap match, mulai dari penyisian sampai babak final. Tentu kita bisa melihat euforia supporter yang berkelas dunia. Tentu kita bisa belajar dari situ bagaimana membangun kesintaan kepada tim, bagaimana membangun pola dukungan yang lebih tertib, pola dukungan yang memang betul-betul itu bisa memberikan sesuatu yang berdampak positif kepada tim ketika berlaga di dalam stadion.
16: Piala Dunia kali ini akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster Piala Dunia 2026 dan juga dapat didengarkan di saluran RRI seluruh Indonesia yang menjadi official audio broadcaster pada Piala Dunia kali ini. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Piala Dunia mulai bergulir disambut antusiasme masyarakat pecinta bola. Simak dalam wawancara sorotan berita bersama Fitriani Rahman.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan. Tentunya persiapan Piala Dunia juga sudah bisa dirasakan mulai saat sekarang ya. Informasi tentang kehadiran Piala Dunia di bulan Juni. Nah, apakah kehadiran Piala Dunia ini akan bisa berdampak pada prestasi sepak bola Indonesia? Bersama dengan saya, Dr. Beni Badaru, akademisi dari UNM. Assalamualaikum, Pak Beni.
20: Iya, waalaikumsalam, Bu.
19: Ya, sehat. Ini sehat, selalu sehat dan olahraga ya.
20: Iya, alhamdulillah.
19: Yang paling penting lagi nih ya, sudah jadi pembicaraan saat ini tentang rencana Piala Dunia mendatang. Nah, apakah kira-kira dengan keberadaan Piala Dunia ini bisa punya dampak terhadap prestasi sepak bola kita?
20: Ya, terima kasih banyak Bu atas kesempatan yang diberikan. RRI berulang kali memberikan saya kepercayaan untuk memberikan sebuah statement terkait dengan olahraga kali ini, terkait dengan apa sih dampak Piala Dunia 2026 terhadap negara kita Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Walaupun Indonesia tidak lolos kali ini karena beberapa faktor, akan tetapi Piala Dunia ini memberikan dampak besar bagi negara kita. Walaupun bukan sebagai tuan rumah, tapi bisa dilihat dari ada beberapa faktor. Yang pertama dari sisi olahraga, dari sisi ekonomi, sisi media maupun pembangunan nasional. Yang pertama itu terkait dengan dampak terhadap sepak bola Indonesia. Yang pertama adalah bagaimana menjadikan motivasi dan ambisi timnas negara kita yang edisi sebelumnya hampir lolos saja, itu sudah luar biasa. Apalagi ini lolos daripada slot Asia. Insya Allah 2027 negara kita akan menjadi peserta Piala Asia walaupun bukan Piala Dunia. Akan tetapi dari segi hal kompetitif pembinaan, Indonesia itu didorong dari segi hal pembinaan usia dini, Orsain, scouting pemain mulai dari sekarang, mulai dari kategori usia muda sampai dengan dewasa. Kemudian diharapkan juga adanya manajemen federasi yang lebih bagus lagi, tidak ada lagi terkait dengan politik-politik yang mementingkan daripada olahraga sepak bola tersebut. Yang kemudian juga diharapkan juga scouting pemain dan kompetensi itu berjenjang sehingga tidak perlu lagi ada lagi rame-ramenya kemarin terkait dengan naturalisasi ketika kompetisi kita itu lebih berjenjang. Kemudian juga dampak ekonomi seperti yang kita ketahui bahwasanya walaupun kita bukan peserta Piala Dunia, dampak ekonomi itu terkait dengan industri sport itu biasanya terjadi peningkatan pada penjualan jersey, merchandise, nonton bareng berbayar, iklan branding, maupun taruhan-taruhan legal yang seperti yang kita ketahui bersama banyak judi-judi. Nah itu. Kemudian juga meningkatkan juga UMKM lokal sering negara kita menikmati momentum ini. Kemudian dampak sosialnya adalah bagaimana persatuan dan nasionalisme kita, seandainya negara kita lolos kemarin, ya pastilah Indonesia akan merasakan dampaknya terhadap Piala Dunia tersebut. Namun tetapi tidak menjadi masalah karena ini juga menjadi persatuan dan nasionalisme bahwa memang mulai dari sekarang kita harus kompak mulai dari Sabang sampai Merauke untuk mendukung kemajuan sepak bola kita. Kemudian yang terakhir adalah dampak media dan teknologi. Adapun dampak media teknologi, media sosial akan dipenuhi berbagai macam jenis-jenis analisis pertandingan, prediksi skor, highlight, meme-meme sepak bola maupun diskusi taktik pelatih-pelatih online maupun pelatih offline. Itu mungkin, Mbak.
19: Iya, mungkin juga karena sepak bola itu adalah olahraga semua umat ya.
20: Betul.
19: Ya. Dari semua kalangan usia begitu.
20: Iya.
19: Jadi memang akan besar potensi dampak atau pengaruhnya terhadap Indonesia begitu ya, Bung?
20: Iya, betul-betul.
19: Iya. Baik, yang terakhir ini di closing statement-nya. Kira-kira apa yang bisa menarik buat pemain sepak bola kita, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan, ketika menyaksikan pertandingan di Piala Dunia mendatang?
20: Ya, closing statement saya terkait dengan dampak Piala Dunia 2026 ini, baik itu bagi Indonesia, dampaknya bukan hanya hiburan, tetapi juga mendorong kita sebagai masyarakat untuk mendorong memajukan sepak bola nasional. Tidak ada lagi mafia-mafia yang terjadi di Liga 1, Liga 2, maupun Liga 3, maupun liga-liga yang remaja. Sehingga harapan kita di Sulawesi Selatan, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan berita gembira, PSM menang 3-1 lawan Persik Kediri. Semoga tim kebanggaan kita, Kota Makassar, PSM, bisa lewat daripada degradasi. Ya. Kemudian yang jelas terkait dengan kemajuan sepak bola, kemudian persatuan sosial, inovasi teknologi di bidang olahraga, khususnya sepak bola, itu semakin harus dimanfaatkan yang namanya sport science. Manfaatkanlah yang namanya fakultas-fakultas ilmu keolahragaan yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, bagaimana memajukan prestasi tanpa adanya data dan sport science, susah untuk mendapatkan prestasi. Bukan hanya sekedar hanya pengalaman. Dan yang harus kita hindari dampak negatifnya, misalkan fanatisme berlebihan terhadap klub, negara, sehingga itu memecah belah persatuan kita. Kemudian jangan juga terlalu begadang berlebihan nanti di Piala Dunia, karena biasanya ini juga ikut menurunkan produktivitas khususnya orang mahasiswa, pelajar, maupun yang pekerja. Dan kemudian euforia sesaat tanpa pembinaan nyata juga itu mengakibatkan biasa konflik antar supporter di media sosial. Itu mungkin, Mbak. Terima kasih.
19: Baik, terima kasih banyak Pak Benny atas kebersamaannya dengan kami. Salam olahraga.
20: Sukses. Salam olahraga, jaya.
19: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store.

0: Informasi cuaca.
1: Selamat ke Mabat FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah kami hadirkan untuk Anda warta berita pagi hari ini, untuk melengkapi perjumpaan kita, kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi. Salah satunya adalah informasi perakiraan cuaca bersama dengan rekan-rekan perakirawan BBMKG Wilayah 4 Makassar. Kita telah terhubung. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar setia RRI. Kembali lagi kami hadir menyajikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Untuk pagi hari ini terpantau umumnya berawan. Untuk siang dan sore hari nanti diperkirakan umumnya hujan dengan sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan, kecuali potensi hujan sedang di wilayah Goa, Maros, Bone, Pindrang, dan Luwu Utara. Untuk malam hari nanti diperkirakan umumnya masih berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan, kecuali potensi hujan sedang di wilayah Luwu, Luwu Utara, Wajo, dan Bone. Sedangkan untuk dini hari nanti hingga esok pagi diperkirakan umumnya berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu Timur, Toraja Utara, Tanah Toraja, Palopo, Parepare, Bone, Singgai, Bulukumba, Kepulauan Selayar, serta potensi hujan sedang di wilayah Luwu Utara dan Luwu. Dengan suhu udara permukaan berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 78 hingga 100%. Angin umumnya bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Saya perakirawan Agus melaporkan langsung dari BBMKG Wilayah 4 Makassar. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan perakirawan Agus untuk laporan perakiran cuaca pada pagi hari ini. Pendengar, tetap bersama kami, masih akan ada informasi-informasi menarik lainnya hanya di Pro 1 RRI Makassar.
3: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Informasi Media Pro 1.
1: FM Pro 1 RRI Makassar, kadal informasi dan inspirasi. Nah, informasi cuaca telah kami hadirkan. Selanjutnya informasi media untuk memberikan update kepada Anda, kira-kira ada informasi-informasi apa saja yang berasal dari portal berita resmi kami rri.co.id. Pada hari ini, Jumat 12 Juni 2026, diawali dengan informasi KUA Ulawang catat 22 pernikahan sepanjang bulan Zulhijjah. Kemudian ada informasi pembobol brankas YouTuber Bone ditangkap, dan juga ada ahli ingatkan dampak lonjakan ekonomi terhadap kesehatan mental. Wah, ini informasi yang sangat relate ya, di tengah kondisi yang apa-apa serba naik gitu kan, kita harus mulai mengatur strategi baru ini ya. Untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi-informasi terkini yang selalu update setiap menitnya, langsung kunjungi portal berita resmi kami rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
3: Makassar pagi ini.

0: informasi lalu lintas.
1: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
2: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
1: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
3: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar pagi ini. Dan sesaat lagi ya, jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda opini publik untuk edisi Jumat 12 Juni 2026 yang akan mengangkat topik mengenai demam sepak bola Piala Dunia. Akankah berdampak bagi sepak bola di Indonesia? Anda nanti dapat bergabung di 0821-3333-9440. Begitupun juga dapat melalui WhatsApp kami di nomor yang sama. Hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
3: Yang jelas, ya saya ingin komentari ini antara berhentinya udah selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
4: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi kita mau ke petarani saja sampai ditempuh satu jam. Jalan sambalnya yang bisa.
5: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
0: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
6: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Tepat pukul 7:04 waktu Indonesia Tengah, kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Opini Publik edisi Jumat 12 Juni 2026. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Pagi hari ini kita akan mengangkat topik dari dunia olahraga, euforia dari momentum Piala Dunia 2026 kita rasakan. Bahkan RRI Makassar pun menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 pagi tadi ya, pukul 3 waktu Indonesia Tengah hingga jam pukul 5 kita sudah hadirkan untuk Anda. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai demam sepak bola Piala Dunia, akankah berdampak bagi sepak bola Indonesia? Bagaimana menurut Anda pendengar di 0821-333-9440 Anda dapat bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Begitupun bagi Anda yang ingin menghubungi melalui WhatsApp di nomor yang sama 081333-3944. Nah, informasi juga telah berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter kami mengenai bagaimana Piala Dunia dan antusiasme masyarakat menyebutnya begitu ya. Kalau Anda sendiri nih kira-kira pendukung negara mana? Apakah Belanda, apakah Jepang, atau Brazil, atau Argentina, dan kira-kira seperti apa ini dampak Piala Dunia terhadap iklim ataupun juga kondisi sepak bola di Indonesia? Apakah juga akan memberikan semangat dan juga motivasi agar Indonesia masuk di 4 tahun yang akan datang ke Piala Dunia atau seperti apa ini? Di 0821-3333-9440. Ini informasi dari rekan reporter Zainal Abidin. Memulai Piala Dunia, pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan disambut dengan antusias oleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Salah satunya, data dari pengamat sepak bola Mirdan Midding yang dihubungi RRI pada Kamis kemarin. Mirdan menyampaikan bahwasanya Piala Dunia kali ini akan memiliki banyak dinamika yang menarik untuk disaksikan. Mulai dari lokasi pelaksanaan yang berlangsung di 3 negara sekaligus, di mana munculnya tim-tim kuda hitam yang bisa menjadi kekuatan baru dalam peta kekuatan Piala Dunia. Serta Piala Dunia kali ini menjadi yang terakhir kalinya bagi dua pemain bintang yaitu Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Mirdan juga yang merupakan fans Argentina tersebut juga menyampaikan di Indonesia sendiri masyarakat juga menunjukkan antusiasmenya dalam menyambut Piala Dunia kali ini yang diharapkan juga bisa membawa perubahan positif bagi persepakbolaan di tanah air nantinya. Hal tersebut Sadakati Sukma juga menjelaskan bahwasanya selaku sekjen dari Red Gang Makassar yang merupakan kelompok supporter PSM Makassar menyampaikan seluruh penggemar sepak bola baik di Sulawesi Selatan maupun di seluruh Indonesia memang telah menantikan event puncak sepak bola 4 tahunan ini. Terlebih kali ini Piala Dunia membawa sejumlah keunikan. Sada yang pada Piala Dunia kali ini menjagokan tim Belanda tersebut menyampaikan harapannya agar Piala Dunia bisa memberikan dampak kepada persepakbolaan di Indonesia baik dari segi perkembangan timnas maupun dari segi supporter. Piala Dunia kali ini ya informasinya disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster Piala Dunia 2026 dan juga dapat didengarkan di saluran RRI seluruh Indonesia yang menjadi official audio broadcaster pada Piala Dunia kali ini. Nah, Piala Dunia bukan hanya sekedar euforia 4 tahunan, namun ini juga menjadi harapan besar bagi kita untuk persepak bolaan di Indonesia. Di 0821-333-3944-0, kami mengundang Anda pendengar untuk bergabung pada pagi hari ini ya, bisa mendaringkan telepon kami. Demam sepak bola Piala Dunia, akankah berdampak bagi sepak bola di Indonesia? Dan ketika berdampak, kira-kira dampaknya ini seperti apa? Boleh memberikan pandangan Anda, opini Anda pada pagi hari ini di 0821-333-3944-0.

0: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar dimanapun Anda berada, opini publik masih menemani Anda pada pagi hari ini ya. Dari dunia olahraga nih, kita akan membicarakan mengenai demam sepak bola Piala Dunia, akankah berdampak bagi sepak bola di Indonesia? Ini seperti apa kira-kira pendapat Anda? Di 0821-3333-9440 ada Pak Jono yang telah mendaringkan telepon kami pada pagi hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Risna.
0: Selamat pagi Pak Jono. Sepertinya sama kita lagi flu batuk ini ya.
1: Oh gitu ya.
0: Oh Pak Jono jadi, enggak flu?
1: Saya enggak flu.
0: Oh enggak flu, oh ternyata saya sendiri.
1: Sementara.
0: Oh kok sementara? Berarti iya. Ada gejala-gejala ini.
1: Ya begitulah kira-kira.
0: Baik Pak Jono, pagi hari ini membahas sepak bola ya, Piala Dunia. Ini akankah berdampak bagi sepak bola di Indonesia? Tanggapannya Pak Jono ini seperti apa?
1: Iya, ya pasti berdampak. Ini kan sangat membuat pengaruh positif lah bagi persepak bola terutama di Indonesia ya. Jadi ini jadi motivasi juga bagi pemain-pemain untuk menunjukkan diri lah, ya kan? Supaya dia bisa juga terpilih nantinya menjadi pemain-pemain nasional. Itu kan semua cita-cita bagi pemain-pemain sepak bola.
0: Iya, betul.
1: Ya kan? Jadi ini memang waktu satu bulan ini pasti banyak memanfaatkanlah terutama yang punya bakat-bakat bola. Untuk meniru teknik lah apa dan sebagainya itu.
0: Okay.
1: Itu pengaruhnya pasti.
0: Kalau Pak Jono ini dukung siapa di Piala Dunia 2026?
1: Oh saya dari Argentina lah.
0: Aduh Argentina, iya. Kenapa Pak Jono dukung Argentina?
1: Iya. Saya dari dulu sebenarnya itu tidak pernah kelain hati itu. Setiap pasti Argentina saya dukung.
0: Oh dari awal mengenal sepak bola iya, langsung Argentina.
1: Iya. Dari masanya Diego Armando Maradona sampai sekarang lah. Tetap Argentina lah itu. Iya.
0: Kita nantikan. Ah, betul. Kita nantikan iya. Nanti ketika ditanya siapa jagoannya Indonesia di Piala Dunia.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan tapi kayaknya waktu itu akan masih lama lah.
0: Ya, ya 4 kan? Tahun ke depan bukan waktu.
1: Iya. 2 tahun ke depan, 4 tahun ke depannya lagi.
0: Iya kan?
1: Ya, tapi sayangnya tahun ini RRI tidak mengadakan nonton bareng ya.
0: Oh nonton bareng, nobarnya di.
1: Iya, nobarnya. Iya,
0: kita hanya menyiarkan.
1: Nobar atau debar lah. Iya. Iya, seperti tahun 2018 lah.
0: Oh iya.
1: Iya, 2018 itu. Oh. Tarisnya belum lahir lah.
0: Oh iya betul, saya baru kemarin iya. Lahir.
1: belum lahir di RRI.
0: Oh iya betul. Ya, masih dari ikut timur.
1: Ya, dari 2018 waktu nanti kejadiannya di Rusia kayak itu apa namanya. Saat Prancis jadi juara dunia.
0: Tapi Pak Jono dari perhelatan Piala Dunia ini yang paling berkesan itu Piala Dunia tahun berapa kalau Pak Jono ingat?
1: Iya, 90 dan 22.
0: Kenapa?
1: Iya. Terus 90 kan saya situ mulai anak-anaknya nonton. Ke-86 kan belum terlalu. Terus 90 kan juga saya masuk final Argentina waktu itu juara bertahan juga. Okay. Tahun 22 ya terkukar Argentina dan akhirnya masuk final dan juara.
0: Ah, luar itu. Biasa.
1: Jadi itulah dunia berkesan bagi saya lah.
0: Baik, terima kasih Pak Jono.
1: Oke, Risna lanjut tugas.
0: Iya, sehat selalu.
1: Sehat selalu, jangan selalu begadang ya nonton bola nanti. Nonton saja, ya bisa begadang kalau Argentina main.
0: Oh begitu, oh, ya nanti saya lihat jadwalnya.
1: Iya, berikan support dan doa kepada Argentina supaya menang.
0: Baik, terima kasih Pak Jono.
1: Oke, lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ada Mas Arjuna ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi. Selamat Risna, pagi ya. Juga Mas Arjuna. Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik keadaannya karena ini pembukaan Piladunya sudah dimulai ya.
0: Betul.
2: Dini hari ya. Match Ciko lawan Afrika Selatan ya.
0: Iya, baik. Nah, kalau Mas Arjuna sendiri nih dengan demam sepak bola Piala Dunia 2026, akankah berdampak ini Mas Arjuna untuk persepak bolaan di Indonesia?
2: Jadi begini, sahabat pendengar Pro 1 di masih berada ya, terus terkhusus penggemar bola, dengan adanya momen-momen seperti ini Piala Dunia, mungkin bisa memberi motivasi para pemain, termasuk apa namanya, para pendengar lebih disiplin lagi. Karena sekarang ini kan sudah ada beberapa aturan baru ya, yang tidak seperti di tam-tam sebelumnya. Di, maksud saya begitu. Jadi marilah kita sama-sama belajar, termasuk penonton juga. Mari kita lebih disiplin lagi kalau masuk di stadion ya, jangan sampai terulang dan terus terulang yang masalah kerusuhan ini, Mbak, biasa ya. Jadi marilah kita sadar ya bahwa ini apa namanya, sepak bola ini kan merupakan salah satu pemersatu masyarakat, biar apa namanya, saling akrab begitu.
0: Iya.
2: Dengan kita hadir di stadion itu bukan untuk apa kan, kita mendukung, kita bisa kumpul sama-sama sambil satu rahmi, dan saya rasa juga bisa apa namanya, membuka perekonomian bisa jalan begitu, Mbak, sebenarnya. Karena kan apa namanya, dengan banyaknya orang hadir di stadion kan, tentu para UKM yang ke bawah ya bisa dapat penghasilan juga ya.
0: Baik. Iya.
2: Jadi saya rasa marilah kita lebih tertib lagi katanya pandemi ini, supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang negatif begitu, jadi semuanya positif begitu maksudnya.
0: Iya.
2: Kalau jagoan saya ini siapa di Portugal, sabar.
0: Oh, Portugal, baik. Ya.
2: Dan sekali lagi di musim ini sepertinya ada kejutan ini, Mbak Sunaya.
0: Apa itu kejutannya?
2: Ya, artinya kita tidak harap-harap ini bisa juara ini. Ya.
0: Iya.
2: Karena ini kan ada beberapa negara ikut berpartisipasi ya.
0: Iya.
2: Seperti di tam-tam sebelumnya, dan persepak bola di dunia ini kan sudah semakin apa mas, sudah merata ya, enggak seperti dulu kalau ini diunggulkan, jadi selada kejutan. Seperti yang contoh kecil yang baru berlalu ini, Meksiko menang 2-0 ya. Kalau dihitung itu ya menang tipis, tapi 2-0 lumayan lah. Tanpa balas ya.
0: Baik.
2: Begitu.
0: Terima kasih.
2: Kita tunggu tim-tim berikutnya, misalnya tim besar Argentina, Brasil, Spanyol, tapi saya dukung Portugal kalau saya.
0: Siap. Terima kasih Mas Arjuna ya. Selamat selalu.
2: Pak Iwan bisa masuk ya. Pak Iwan ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu. Masih akan menemani Anda di opening publik pada pagi hari ini. Kami hadirkan lagu Hayalan dari Halmahera.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
1: Makassar menyapa pagi ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
3: Amat sih. Banget.
2: Iya nih, ada urusan. Ayo.
4: Yoi, hati-hati, bro.
5: Yoi, hati-hati ya.
4: Hati-hati, bro.
6: Baterainya sekalian, Pak.
7: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
6: Iya, Pak.
7: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
6: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
7: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
8: Don't move. Stop the gun.
7: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
9: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Baik pendengar, masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Opini Publik pada pagi hari ini. Kita menerima telepon yang telah terhubung bersama kami. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Oh.
0: Iya, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Dengan siapa di mana ini, Bapak?
1: Dengan Abdullah Sewang di Makassar.
0: Pak Abdullah Sewang, bagaimana kabar, Tak?
1: Iya, baik-baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat, Meki.
1: Iya, sudah ada perbaikan ini, sudah ada.
0: Alhamdulillah, ya. Masya Allah. Baik, Pak Abdullah Sewang, pagi hari ini kita topiknya demam sepak bola Piala Dunia. Akankah berdampak bagi sepak bola di Indonesia? Kalau Pak Abdullah Sewang sendiri ini seperti apa melihat Piala Dunia?
1: Iya, dampaknya semoga pemain sepak bola mau dibangkitkan dengan adanya Piala Dunia ini. Dan itu, dan yang saya jagokan itu ada tiga sekarang ini, karena ini masih dalam penyisihan toh.
0: Oh ya, begitu. Jadi
1: dalam penyisihan saya Portugal, Spanyol, Belanda.
0: Oke. Okay,
1: nanti kalau sudah lima besar baru itu kita pilih satu. Ini masih dalam penyisihan.
0: Oh,
1: jadi saya pilih tiga itu tadi, itu Spanyol, Portugal, Belanda. Iya. Nanti kalau sudah 3-5 besar, baru itu bisa kita pilih satu. Ini kan masih banyak pemain nih,
0: masih banyak kemungkinan begitu ya.
1: Iya. Kalau sekarang kita mau pilih satu ya, masih rapan nih itu.
0: Tapi kalau di antara tiga itu, Pak Abdullah Sewang mana yang diunggulkan?
1: Ya, saya belum bisa tentukan. Nanti kalau ini membesar, saya juga bisa tentukan. Iya.
0: Oke, okay, begitu.
1: Kita ini bukan pemain, tapi kita pengamat. Dan kita bisa tambah bahwa dalam permainan sepak bola itu ada penyisihan, ada yang namanya memilih itu. Bisa sekarang itu milih Spanyol, Portugal, Belanda. Iya.
0: Okay.
1: Nanti kalau lima besar baru kita pilih salah satu.
0: Baik.
1: Ini kan masih puluhan pemain, masih pemain ini, masih penyisihan. Ya, jadi saya masih pilih itu. Iya, tiga. Nanti kalau sudah dua besar, baru kita pilih satu.
0: Tapi kalau Pak Abdullah Sewang sendiri, ini dengan adanya Piala Dunia 2026 ya, dampaknya untuk sepak bola Indonesia ini seperti apa kira-kira?
1: Ya, sifatnya memajukan dan membanggakan negara. Iya. Seandainya juga Indonesia ini maju di Piala Dunia, kita banggakan sekali. Iya.
0: Oke.
1: Karena kenapa disebut-sebut negaranya, disebut-sebut pemainnya, begitu.
0: Iya. Baik, terima kasih Pak Abdullah Sewang ya.
1: Terima kasih Rizna.
0: Sehat selalu.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik. Di 0821-3333-9440 kami masih akan menemani Anda dalam perjumpaan kita di Opini Publik pada pagi hari ini. Ada Pak Niko Beni. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Rizna.
0: Iya. Selamat pagi.
2: Pagi, Mbak Rizna.
0: Iya. Dari suara saya ini kurang sehat, Pak Niko. Sedang
2: flu, pilek, demam, dan teman-teman.
0: Betul, ini kepala.
2: Dong. Sama dong.
0: Iya, lagi musim ini. Banyak juga
2: kemarin
0: teman-teman.
2: Main hujan-hujan kemarin tuh, jadi.
0: Main hujan-hujan, baik. Pak Niko, hari ini kita bahas dari dunia olahraga ya, demam sepak bola Piala Dunia, akankah berdampak bagi sepak bola di Indonesia? Bagaimana tanggapannya?
2: Ya, pasti berdampak. Menurut saya itu akan berdampak. Kalau pemain-pemain di Indonesia ini disponsori oleh PSI untuk melakukan nonton bareng dan melakukan aktivitas selama Piala Dunia berlangsung. Yang saya maksudkan begini, kenapa saya menyarankan untuk dilakukan nonton bareng supaya taktik dan teknik permainannya itu bisa diamati oleh para pemainnya kita. Artinya menonton sambil belajar. Jangan hanya menonton saja, tapi menonton sambil belajar. Kemudian kita seolah-olah jadi pengamat sendiri untuk diri kita sendiri.
0: Oke.
2: Halo?
0: Yeah.
2: Ya, supaya kita belajar dari pengalaman itu, kita bisa menang di masa depan. Itu menurut saya.
0: Yeah.
2: Lalu pertanyaannya berdampak, itu sudah pasti berdampak untuk kita ketika kita melakukan hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi itu. Ya, tapi kita hanya mengeforia untuk mendukung saja negaranya orang, tapi kita tidak ada upaya untuk memperbaiki di Republik ini, saya kira sama dengan biasa-biasa saja. Nah, saran kita ke PSSI,
0: yeah,
2: mana bisa menciptakan pemain-pemain atau merekrut pemain-pemain di Republik ini dengan hati dan kejujuran. Saya kira pemain Republik ini banyak sekali, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai dengan Rote. Itu banyak. Hanya kan kadang-kadang orang merekrut pemain bola atau ke atlet apapun itu bukan melihat, bukan semata-mata melihat keahlian atau kepintaran seseorang dalam hal tertentu itu.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi ada faktor yang lain sehingga membuat kita kalah terus. Mbak Risna, membuat kita kalah terus sehingga sekarang ini kan orang memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa orang-orangnya ataukah keluarganya ataukah siapapun itu ke negara-negara yang lain hanya dengan memakai uang negara digunakan dalam hal olahraga dan lain sebagainya.
0: Baik.
2: Contoh kecil saja. Ini contoh dulu Mbak Risa, baru saya punya jagoan ada. Jadi contoh kecil saja, kemarin saat perekrutan Paskibraka itu kan sudah mencoreng nama Sulawesi Selatan. Kenapa harus ditolak itu orang yang pintar, cerdas dan sudah memenuhi level sampai dengan tingkat dia mengalahkan banyak orang, tapi dia digugurkan hanya karena faktor-faktor yang lain? Itu kan keliru. Itu salah satu contoh yang harus kita lakukan untuk pemain bola. Begitupun banyak sekali. Kadang orang merekrut atlet itu dia melihat ini latar belakangnya siapa, ini anaknya pejabat siapa, ini orang bagaimana. Itu salah, keliru. Akhirnya kita kalah terus. Niat kita baik, tapi akhirnya kita kalah karena kita tidak jujur pada diri sendiri.
0: Iya.
2: Nah itu masukan-masukan saja. Jadi kalau mau Indonesia itu Piala Dunia ini berdampak, saya kira kita harus jujur pada diri kita sendiri, khususnya para pejabat-pejabat yang punya kewenangan, punya kebijaksanaan untuk itu. Jagoan saya
0: jagoannya
2: itu Prancis.
0: Oh, Prancis.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Kenapa?
2: Dulu waktu Jerman belum setenar sekarang ini, jagoan saya itu akhirnya kan menang juga pada saat itu. Sekarang saya pindah ke Prancis. Kita pilih yang tidak tenar-tenar, yang tidak terkemuka. Tapi semoga Tuhan memberkati mereka untuk mereka bisa juara.
0: Ya. Baik,
2: sama dengan Indonesia. Indonesia ini juga harus membenahi dirinya untuk bisa masuk Piala Dunia. Kita kan hanya kalah body saja, tapi kalau besar tinggi dengan kecil kan bisa masuk selip-selip di dalam yang tinggi, di badan besar yang tinggi di luar. Itu kan kita bisa lari kayak kelinci di sela-selanya bisa masuk ke gawang orang. Saya kira itu.
0: Baik.
2: Mbak Risna.
0: Terima kasih.
2: Salam sehat Mbak Risna.
0: Iya, Pak Beni.
2: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Mbak Risna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih banyak ya Pak Beni telah bergabung bersama kami dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi.

cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.
3: Makassar pagi ini.
4: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, kita telah berada di penghujung perjumpaan pada pagi hari ini di Opini Publik. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung. Namun ini ada yang mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami, Pak Yuan. Di Parepare beliau menuliskan bahwasanya kalau jagonya Pak Yuan di Piala Dunia Iran, Mbak Risna. Luar biasa, terima kasih Pak Yuan ya. Mohon maaf nih belum bisa kami terima teleponnya juga bagi Anda yang ingin bergabung. Namun jangan khawatir, Opini Publik akan terus menemani Anda setiap harinya mulai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hingga jam pukul 8 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Dari beberapa penelpon yang bergabung ya, kami ucapkan terima kasih. Tadi ada Pak Abdullah Sewang, ada Pak Niko Beni, ada Pak Jono di Makassar juga, yang tadi ada yang memberikan saran bahwasanya dengan momentum Piala Dunia ini bisa diadakan nonton bareng bersama pemain timnas. Untuk apa? Untuk bisa memberikan dan juga bisa membahas bersama teknik-teknik dalam sepak bola, begitu tadi ya. Kalau masukan dari Pak Niko, terima kasih atas perhatian Anda. Serisan Supratio dan juga rekan Z di meja operator pamit undur diri. Terima kasih juga bagi Anda yang telah bergabung di live TikTok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita pagi ini relay dari Pro3.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPP RRI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, bahwa Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU